0: harap pada sesuatu selain Allah itu li ajlillah, karena Allah, bukan karena sesuatu tadi. Wala yu'ammiluhuma, dia tidak akan berharap ya kepada sesuatu itu ma'allah, bersama Allah. Karena tatkala bersama Allah berarti ada sekutu di sana, ada kesyirikan dalam keinginan tadi, maka tidak boleh. Ya, subhanallah. Kemudian kata beliau, pasti semua ya secara manusiawi pasti semua memiliki angan-angan. Ya, memiliki ambisi. Kata beliau, beliau ditanya atau membuat suatu pertanyaan, "Faman alladhi yaqta'u bihi al-'abdu hadzal amal?" Apa sesuatu yang bisa memutus angan-angan itu? Ya. Apa tujuan kita? Ingin sampai kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Ya. Tayyib. Lalu kita memiliki angan-angan, dunia, jabatan, harta, macam-macam. Ya. Kedudukan. Ya. Sementara semua hal itu adalah kelezatan, kenikmatan dunia yang melalaikan. Nah, bagaimana kita memutus angan-angan yang berlebihan itu? Beliau menjawab, quwwatu raghbati fil matlabil a'la. Ya. Keinginan dia yang kuat untuk sampai kepada tingkat atau mencari ya sesuatu yang lebih tinggi. Jadi kalau keinginannya hal yang rendahan saja, enggak bernilai, enggak berkualitas, maka terus angan-angan yang akan mendominasi hidupnya. Tapi tatkala seseorang raghbahnya, keinginannya betul-betul sangat kuat untuk sampai kepada sesuatu yang paling tinggi, matlab, keinginan yang paling tinggi, a'la. Tidak lagi sesuatu yang lebih tinggi dari itu, kata beliau, alladhi laisa syai'un a'la minhu. Yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari keinginan yang ingin dia capai itu. Ya, kemudian wa ma'rifatu bi khissati ma yu'ammilu duna. Kemudian pengetahuan dia tentang ya kehinaan. Ya. Sesuatu yang dia inginkan duna selain apa yang menjadi tujuan utamanya. Wa sur'atu dhahabi, dan begitu ya cepat sekali sirna dan lenyapnya suatu yang dia ya berangan-angan untuk mendapatkannya. Wa washaqin qiat qita'ihi, dan hampir saja akan terputus semua yang dia inginkan itu dan angan-angankan itu. Nah, apa maksud beliau? Beliau ingin memberikan penjelasan pada kita. Tujuan kita yang tertinggi apa? Harus tentukan. Adalah al-a'la, yaitu sampai kepada Allah. Meraih ridha Allah, surga itu paling tinggi. Ya. Melihat Allah di dalam surga itu paling tinggi. Meraih ridha Allah wa ridwanuhu akbar. Enggak ada yang lebih tinggi dari itu, enggak ada yang lebih mulia dari itu, enggak ada yang lebih besar dari itu, lebih agung dari itu, lebih mulia. Itu tujuan kita. Nah, maka kita harus memiliki raghbah, keinginan yang besar untuk meraih itu. Nah, di samping itu, kita harus, di sisi lain kita harus mengetahui bahwa apa yang menjadi angan-angan kita di urusan dunia ini sangat hina, enggak bisa, enggak ada bandingannya. Ya. Enggak bisa dibandingkan dengan apa yang menjadi tujuan utama kita. Dan itu bagaikan, kata beliau ya, bagaikan ya bagaikan sahab yang berlalu, awan yang berlalu. Ya. Khayalan yang segera sirna. Ya. Awan yang segera berlalu. Bayang-bayang yang sebentar lagi akan hilang. Dan bintang, kata beliau, yang sebentar lagi akan tenggelam. Dia pasti akan berakhir. Itulah perumpamaan dunia. Ya. Sehebat apapun seseorang, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun kedudukannya, ya. Dan berbagai ya penghargaan yang dapatkan, semua itu akan berakhir, sebentar akan berakhir. Ya. Palingpun kalau menjabat dia ya, 20 tahun, 30 tahun paling lama. Setelah itu udah lengser dari jabatannya. Fisik tidak lagi ya mendukung untuk hal itu? Kekayaannya sampai di mana? Tidak akan dibawa mati, dia akan mati juga. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan dia. Kecantikannya? Gak bisa. Kekuatannya? Semua akan melemah. Ya. Apalagi? Gak ada yang tersisa. Semua akan ditinggalkan. Dunia. Sementara seorang yang beriman memiliki tujuan yang utama. A'la, matlabul a'la. Tertinggi. Ya. Apa itu? Allah, surganya, rahmatnya, melihat Allah dalam surga, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang akan memutus ya angan-angan yang tidak pernah berakhir. Apalagi panjang angan-angan. Naam. Dan juga akan memutus ambisius seseorang terhadap dunia. Ini yang jelas kalimah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau memberikan, ya, menyebutkan hadis tentang perumpamaan dunia yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi ibrah bagi kita semua. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunia?" Ada apa urusan saya dengan dunia, ya? "Innama ana karakib." Qala fi dhilli syajara, seperti seorang yang sedang berjalan, ya. Kemudian berteduh di bawah sebatang pohon. Dia berjalan, ya, di tengah terik matahari, buat terik matahari. Kemudian setelah itu berteduh sejenak di bawah sebatang pohon. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Nah, pergi dan meninggalkannya. Itulah perumpamaan dunia. Berjalan sejenak. Berapa lamanya sih? Berapa lamanya? Kata Nabi, ya enggak. Rata-rata antara 60 sampai 70. Nah, jarang sampai 80. Sebentar. Rah. Setelah itu, kehidupan yang panjang di alam barzah, berapa tahun? Wallahu a'lam. Dan kemudian setelah itu, kekal abadi di akhirat. Bila kita memahami hakikat dunia yang hina, dan hakikat surga yang mulia, bila kita memahami hakikat dunia yang hina dina dan memahami hakikat surga, ridha Allah yang mulia yang tertinggi, maka tidak akan mungkin seorang berangan-angan dalam hidup ini terus ingin mengejar dunia, kejar dunia, dunia, dunia, dunia, sampai kapan. Ini bukan berarti kita tidak boleh mengambil bagian dunia untuk, ya, kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup kita agar dimanfaatkan untuk akhirat. Sebagaimana disampaikan Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwa hatinya terpaut dengan dunia, dia gunakan dunia untuk akhiratnya, bukan sebaliknya, mengorbankan akhiratnya demi dunianya atau mengorbankan agama demi dunianya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita hidup zaman sekarang ini, kita banyak melihat, ya, fenomena dan berbagai, ya, hal yang sungguh sangat menyedihkan. Manusia tidak lagi malu. Manusia lagi tidak, ya, mengindahkan etika dan norma demi meraih kerakusan terhadap kedudukan, harta, jabatan, ya, berdusta, bohong, ya, menghalalkan segala cara. Apakah semua itu akan dia bawa mati? Naam, waliyazubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi demikian itu. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, "Mad dunya wal fil akhir illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bimada yarji." Perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat ini seperti salah seorang dari kalian, ya, mencelupkan salah satu dari telunjuk atau mencelupkan jari, salah satu dari jari jemarinya ke dalam laut. Kemudian dia lihat, diangkat, bima yarji, apa yang tersisa di ujung jarinya? Gak tersisa. Basah, satu kering langsung. Subhanallah. Begitu hina dunia di sisi Allah. Gak ada nilainya. Seandainya ada nilainya, kata Rasulullah SAW, maka orang kafir tidak akan diberi makan dan minum oleh Allah. Ya. Dia adalah bangkai yang diperebutkan oleh manusia. Jifah. Begitu hinanya. Sementara tujuan yang utama adalah akhirat. maka manfaatkan dunia kita untuk akhirat kita. Jangan manfaatkan akhirat untuk dunia. Beramal, bercocok tanam di dunia ini untuk panen, mendapatkan hasil nanti di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan sebuah nasihat tentang hinanya dunia ini. Lau anna dunia min awwaliha ila akhiriha utiya rajulun wahid. Utiyaha rajulun. Thumma ja'ahu al-maut lakana bimanzilati man ra'a fi manamihi ma yasurruh thumma istayqad fa idza laysa fi yadihi syai. Seandainya dunia ini dari yang pertama sampai yang terakhir diberikan kepada seseorang, semua dunia diberikan kepadanya, kedudukan, kenikmatan, kekayaan, kecantikan, semuanya dunia diberikan kepadanya, semajaul maut, kemudian datang kematian. Perumpamaan orang yang demikian itu, kata beliau, seperti seorang yang tidur dan melihat mimpi, mimpi yang indah dalam tidurnya. Begitu dia bangun, laisa biyadihi syai', enggak ada di tangannya sesuatu yang dilihat yang begitu indah dalam mimpi tadi. Ma'fi syai', la syai', tidak ada sesuatu. Itu mimpi. Ya, itulah perumpamaannya. Nasallallahu salamu alaafiyah. Ya. Begitu banyak ya nasihat dari para salafus salih tentang hal ini. Hakikatnya adalah barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, kesimpulannya barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah dia memutus ya atau waspada menjauhkan dua hal. Yang pertama, ya, angan-angan yang tiada hentinya, panjang angan-angan untuk meraih dunia. Kemudian ambisius, ya, sikap ambisius yang terhadap dunia. Karena semua itu akan memutus ya hati dalam berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seseorang ya betul-betul memastikan bahwa dia telah mempelajari, mengetahui, memahami, mengimplementasikan tiga hal prinsip dasar landasan ya dalam hidupnya. Yang pertama, mengenal Allah, ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya. Yang kedua, ridha kepada Islam, pelajari Islam yang benar. Islam yang benar. Bukan Islam warisan nenek moyang, bukan Islam ya yang diajarkan sebagian kelompok atau ya tidak, Islam yang benar. Ya, Islam diajarkan Rasulullah. Kemudian ikuti, ridha dengan Islam sebagai aturan hidup kita. Yang ketiga, ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan Rasulnya. Utusan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia Allah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para hadirin rahimakumullah. Kenapa seorang tertipu dengan dunia? Sementara apa yang dijanjikan oleh Allah bagi ahlul iman di surga lebih besar. Tidak ada ya, bahkan tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi ahlul iman surga dan keridhaannya yang lebih besar. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki dan wanita surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai khamar, sungai air yang jernih ya, dan sungai susu. Subhanallah, mengalir ya, mereka kekal di dalamnya. Dan tempat-tempat ya, kamar-kamar dan tempat-tempat yang thayyibah, yang mulia dalam surga. Ya. Fi jannati adn, di surga adn. Waridwanu minallah akbar. Dan keridhaan dari Allah itu akbar, lebih besar dari itu semua. Kenikmatan yang terbesar dalam surga. Ya. adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Azza wa Jal, di dunia enggak bisa kita melihat Allah Azza wa Jal, tapi di akhirat itulah nikmat, lazzatun nadhar ila wajhil karim, kelezatan melihat pada wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhir. Pada hari akhirat di surga wajahnya akan ya berseri-seri, ceria, gembira. Ya, bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajah tersebut melihat kepada Rabbnya yang dia ibadahi di dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tatkala Allah memperlihatkan dirinya dan orang-orang beriman melihat Allah langsung dalam akhir dia di akhirat dalam surga, Nabi mengatakan, "Fa wallahi ma a'tahumullah syai'an ahabba ilaihim min an-nadhar ila wajhi." Tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada mereka ya yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita semua dan memberikan ya kenikmatan tersebut nanti di akhirat tatkala kita ya dimasukkan ke dalam surga dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Jumat pagi ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp di kesempatan pagi hari ini dari Umulina di Bekasi, Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah wajib menghadiri acara pernikahan keponakan dari suami Ustaz yang sudah diketahui bahwa ada kemaksiatan di dalamnya, yakni ada perzinahan sehingga hamil sebelum menikah, sedangkan kita juga harus menjaga hubungan silaturahim Ustaz dengan saudara. Syukran sebelumnya atas nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki semua urusan kaum muslimin di mana saja mereka berada dan dibimbing oleh Allah untuk kembali pada ajaran yang benar. Ya. Ada dua hal yang harus dibedakan dari sisi pertanyaan tadi. Pertama, ya, kemungkaran yang terjadi sebenarnya saya pahami tadi bahwa mungkin terjadi hubungan yang tidak sah ya sebelum pernikahan tadi. Ini jelas ya. Kalau itu terjadi jelas inilah perzinahan yang tentunya ini adalah hal yang haram. Kedua yang telah berdosa. Moga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa mereka berdua. Kemudian tatkala terjadi pernikahan antara kedua yang telah melakukan perbuatan yang haram tadi, maka ini permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, apabila mereka telah bertaubat, dan mereka wajib bertaubat ya dari perbuatan dosa tersebut, kemudian begitu telah terjadi kehamilan misalnya dari perbuatan yang tidak ya atau diharamkan tadi, maka setelah mungkin melahirkan, kemudian masa iddahnya dan semuanya, ya. Kemudian setelah itu dinikahkan dengan nikah yang sah, maka secara pandangan agama pernikahan setelah kehamilan tadi dengan mungkin pasangan yang telah melakukan perbuatan, tapi dengan syarat, ya, bukan dinikahkan, ya, dengan pernikahan yang sah tadi, ya. Maka acara bila tidak ada kemungkaran dalam acara waliman tersebut, kemungkaran maka ya boleh menghadiri. Nah, boleh menghadiri. Nah, dan semoga yang demikian apabila seorang menghadiri ya mendoakan kebaikan baginya. Ya, semoga mereka ya bertaubat dari apa yang telah dilakukan tadi. Jadi menghadiri suatu kemungkaran, menghadiri suatu walimah ada kemungkaran di situ, kemungkaran dan kita tidak mampu mengingkari. Ya. Maka tidak boleh menghadiri. Permasalahan yang terjadi sebelumnya antara pasangan yang menikah tersebut itu urusan mereka berdua. Tidak ada ya ikut campur kita dalam hal itu. Adapun bila dilakukan walimahan tersebut kemudian di situ ada kemungkaran, jelas kemungkaran yang nyata enggak bisa diingkari. Nah, kemudian juga ada pertimbangan yang lain. Menyambung silaturahim hal yang wajib. Tapi bila disebabkan ketidakhadiran kita jadi berantakan dengan keluarga yang lain, maka di sini perlu pertimbangan maslahat dan mafsadah. Naam. Karena dalam mengingkari kemungkaran tadi juga ada tahapannya. Dalam mengingkari kemungkaran ada tahapannya. Dengan tangan tak mampu kita mengingkari. Berarti dengan lisan menasihati. Ya. Tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Ya, dengan hati. Itu maratib ada tingkatan mungkar. Maka perlu pertimbangkan maslahat dan mafsadah di sini. Nah, kemudian tentu jauh sebelumnya atau sebelum acara tersebut berikan nasihat agar dalam acara pernikahan, prosesi pernikahan tersebut, prosesi pernikahan tersebut, walimah tersebut ya jangan sampai ada kemungkaran ya atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ya, lakukanlah sesuai dengan aturan syariat yang sewajarnya yang dilakukan ya dalam acara yang demikian itu. Nah, wallahu a'lam. Ini jawaban saya tentang hal itu. Boleh jadi ya salah atau jika ya salah, astagfirullah azza wa jalla. Tapi itu yang saya pahami dari kondisi dia utarakan tadi. Wallahu a'lam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Rudi di Surabaya.
2: Baik, silakan Pak Rudi.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ditanyakan begini Pak Ustadz, dulu saya pernah punya teman dekat yang pelaku maksiat gitulah Pak Ustadz, aku dibilang sampai akhirnya meninggal tuh saya gagal untuk membuat dia bisa menjalankan sunnah gitu Pak Ustadz. Dan itu apa ya saya bisa lakukan ketika dia sudah meninggal seperti ini. Dan pertanyaan saya yang kedua, apakah ada tanda jika kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal atau memohonkan ampun untuk orang meninggal itu ada apa ya, semacam tanda kalau bahwa doa kita itu atas doa kita diterima oleh Allah itu. Itu aja Pak Ustaz.
2: Baik.
3: Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Rudi barakallahu fi atas pertanyaannya. Yang pertama, ya sebelumnya beliau memiliki teman yang tapi yang belum mengenal sunnah atau mungkin ya masih jauh dari ya berpegang teguh dengan agama. Kemudian telah meninggal sementara belum ya mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah. Apa yang harus dilakukan? Jika ya kesalahan yang lakukan, kesalahan yang tidak sampai kepada kekufuran atau kesyirikan besar akan membatalkan keislaman, maka dia seorang muslim ya, meninggal dalam keadaan mungkin ya belum mengenal sunnah ya. Maka yang demikian itu dia meninggal dalam Islam, tidak ada kesalahan ya, kita berharap semoga Allah memaafkan kesalahannya ya. Maka di akhirat dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Jika Allah ingin atau Allah berkehendak memaafkannya dengan karunia, dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, itu kehendak Allah Azza wa Jalla. jika Allah ingin mengazab dia, maka itu kembali kepada Allah sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Maka selama dia meninggal dalam keadaan Islam, dia tidak melakukan selama hidupnya hal-hal yang merusak Islamnya atau membatalkan keislaman, dan ya, dengan ungkapan lain, dia masih Muslim, tidak berbuat hal-hal yang kufur, ya. Maka berdoa bagi dia atau mendoakannya, mendoakan kebaikan. Semoga Allah memaafkan dia, semoga Allah mengampuni kesalahannya. Semoga di waktu ya dia melakukan itu mungkin tidak ada yang mengajarkan dia. Semoga Allah memaafkan atas ketidaktahuan dia seperti itu. Ya, ini yang harus dilakukan. Jadi silakan Bapak berdoa. Ya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Ya, maafkan kesalahan-kesalahannya. Naam. Allah Rahman Rahim. Ya. Rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah lebih dominan daripada kemurkaan dan ma'amar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang berdoa untuk mungkin yang saudara yang telah meninggal atau mungkin kerabatnya atau siapapun, ya berdoa. Indikator apa yang menjelaskan bahwa doa diterima? Begini. Berdoa adalah ya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjamin sebagaimana ya firman Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qari'u ujibu da'wata da'i idza da'a." Allah memperkenankan doa. Ya, secara prinsip doa itu dikabulkan. Nah. Ud'uuni yastajib lakum. Berdoalah akan aku kabulkan. Baik berdoa untuk diri kita atau untuk orang lain. Tapi tentunya doa yang memenuhi syarat. Doa yang memenuhi syarat. Syarat diijabahi doa tersebut. Jadi sebelum kita bertanya indikator doa tersebut diterima, kita harus bertanya dulu, bagaimana saya berdoa? Inilah perkataan Umar bin Khattab. Inni la ahmilu hammad du'a. Ahmal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Yang saya khawatirkan, kata beliau, bukan ya bagaimana Allah atau janji Allah memperkenankan doa. Saya tidak lagi meragukan, ya. Tidak lagi memikirkan hal itu. Tapi bagaimana saya berdoa? Itu yang saya pikirkan. Bagaimana saya bisa berdoa? Nah, jadi sebelum ditanyakan indikatornya, perlu kita mengintrospeksi diri. Berdoa kita bagaimana? Sudahkah memenuhi syarat? Syarat dijabahi doa, ya. Pertama, di antara syarat-syarat yang ya untuk ijabah doa, memuji Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan puji-pujian, kemudian berserah kepada Nabi, kemudian juga ya berdoa tidak melampaui batas, tidak ada di dalam doa atau ada makna kezoliman ya, atau tujuh mutus silaturahim ya. Kemudian berdoa ya dengan hati yang khusyuk, bukan ghafillahin ya. Bukan hati yang lalai, hati yang jauh dari kekhusyukan gitu. Kemudian berdoa la yasta'jil, tidak tergesa-gesa. Bagaimana bentuk tergesa-gesa tersebut? Dengan mengatakan saya telah berdoa, kemudian juga dikabulkan. Itu namanya tergesa-gesa. Nah, jadi kemudian berusaha untuk ya di waktu-waktu yang mustajabah. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Nah, jadi berdoalah, jangan berputus asa. Berdoa pada saudara kita telah meninggal, permasalahan ijabah kembalikan kepada Allah. Tapi yang jelas perbaiki doa kita, cara kita berdoa. Ya, insya Allah doa tersebut akan ya, atau doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Adi di Bandung Raya. Pertanyaan Ustaz, apakah sahabat Nabi ketika di dalam hadis disebutkan mencium bau surga Ustaz? Apakah makna mencium bau surga ini adalah kiasan atau jelas-jelas bau surga Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.

0: نعم، من قتل أو من قتل مؤهدا لم يرح رائحة الجنة. Barang siapa yang membunuh muahad, seorang yang non muslim, seorang kafir yang memiliki ya apa namanya itu jaminan keamanan hidup di dalam negara kaum muslimin, negara Islam. Lalu ada yang membunuhnya, ancamannya adalah dia tidak, seorang yang membunuh itu tidak akan mencium bau surga. Naam. Dan dalam hadis lain juga yang senada ya, bahwa barang siapa yang melakukan berbagai hal itu tidak mencium bau surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu memiliki aroma. Ya, surga. Karena surga adalah kenikmatan. Semuanya kenikmatan. Ya, yang enggak bisa dibayangkan. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak terbesit dalam benak pikiran seseorang, hati seorang, kemudian tidak pernah dilihat, tidak bisa dibayangkan ya. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayuni zamakanu ya'malun. Seorang jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan dari berbagai kenikmatan dalam surga. Ya, na'am, seperti itu. Adapun ya, apa yang dikatakan roh imam, betul, kita katakan surga membeli aroma. Tapi apakah semua orang merasakan aroma tersebut? Nah, tergantung pada imannya. Nah, bahkan bagaimana ya para sahabat dan keimanan mereka yang kuat, ketulusan mereka dalam berjuang dan apalagi dalam berjihad ya, di mana mereka ya dengan keimanan dan keilmuannya, makrifat kepada Allah, mereka melihat ya, bukan dengan ya apa nama itu dengan pandangan mata zahir mereka, tapi hati, pandangan mata hati mereka yang menghadirkan makna-makna kebesaran dan kelezatan dan kenikmatan itu hadir dalam jiwa mereka, sehingga mereka merasakan bagaimana lezatnya ya, sebagaimana Nabi SAW merasakan hal itu ya, merasakan hal itu. Nah, jadi kita pahami secara zahirnya, tapi rasanya ini permasalahan surga yang berbeda dengan urusan dunia. Nah, ada rasanya, tapi siapa yang merasakan? Ya, mereka yang merasakan. Tidak semua. Kalau kita ditanya, ya, sahabat merasakan. Kenapa? Karena tatkala manisnya iman telah menyatu dalam hati, itu akan membuahkan hasil yang mulia dunia dan akhirah, maka dia merasa dekat kepada Allah, membayangkan bagaimana surga yang Allah jelaskan nyata tentang nikmat-nikmat dalam Al-Quran. Mereka memahami bagaimana dalam surga tersebut berbagai kenikmatan ya, di situ ada hurul ain, berbagai kenikmatan, kemudian mata air, kemudian sungai, kemudian berbagai hal yang dirasakan ya, maka semua itu hadir dalam diri mereka. Jadi hadis tersebut yang enggak perlu ditakwil, memang begitulah surga itu ada ya aromanya. Naam. Nasallallahu azza wa jalla. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dan betul-betul menenangkan diri kita, manisnya iman, sehingga kita merasakan apa yang juga dirasakan oleh orang-orang ya, para wali Allah di kalangan para sahabat Nabi SAW dan para ulama yang datang sepeninggal mereka dari orang-orang salihin. Naam. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya, dan berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan Ustaz melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Hamba Allah di Jawa Timur, Bondo.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustaz, apa pelajaran dari tema Ustaz? Kalau memberi makan dan minum kepada kucing itu kan jelas sudah mendapat pahala. Kemudian kan kita memelihara kucing gitu ya. Nah, gimana kalau membuang kotorannya baik di adiknya maupun di akannya? Apakah ini juga mendapat pahala di, untuk membersihkan itu tersebut Ustaz, di rumah adik Ustaz? Penjelasan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Sebelumnya minta maaf ya, ada sesuatu yang kurang jelas tadi. Coba bisa diulangi lagi pertanyaannya Ustaz, diringkas ya. Suara kurang jelas dan banyak tadi.
1: Baik Ustaz, inti pertanyaan.

0: dari penanya di Situ Bondo terkait dengan memelihara kucing, Ustadz. Ketika memberi makan itu mendapatkan pahala, apakah membersihkan kotorannya itu juga mendapatkan pahala, Ustadz? Tafadhol, Ustadz.
1: Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun poin yang pertama tidak diragukan ya, bahwa memberi makan makhluk ciptaan Allah, manusia, hewan, binatang dan seterusnya ya, itulah berpahala. Ya, karena mereka makhluk ciptaan Allah, bi kulli kabidi ratbin ajr. Dalam setiap ya makhluk yang hidup itu ada pahala tatkala kita berikan. Nah, adapun ya tentang masalah membuangkan kotoran. Apa hukum membuang kotoran tadi? Ya. Secara prinsip ya, dan itu adalah najis ya kotoran tadi, najis. Maka secara prinsip membuang kotoran itu jika itu ada di satu tempat, nah, ya hanya sebatas hal yang tidak sampai pada tingkat ibadah. Tapi kalau itu kotoran tersebut, ya, kotoran tersebut ada pada suatu yang itu wajib dihilangkan pakaian kita atau tempat ibadah, maka menghilangkan dari tempat ibadah atau mengganggu orang lain, ya, maka itu bagian dari ibadah, berpahala. Jadi bukan dilihat dari menghilangkan sebatas masalah kotoran tadi, ada kaitannya. Ya, seperti itu. Maka di situ, di sisi ada keterkaitan dengan hal yang lain. Nah, bahwa ini mengganggu orang lain. Atau ada di tempat kita, tempat ibadah. Atau di jalan. Nah, seperti itu. Karena ya, hewan tersebut tentunya buang kotoran juga nggak tahu, ya. Nggak tahu, dan juga tidak mukallaf, kan gitu ya. Dia nggak tahu apa itu jalan manusia atau penting dia, ya, buang kotoran. Berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang tahu itu kotoran yang mengganggu, dia tahu. Ya, sadar punya akal. Maka tatkala dia membuangkan kotoran di tempat yang mengganggu, ya, manusia, maka dia berdosa. Kucing tidak. Ya. Memberikan makanannya berpahala. Kan dia adalah, itu adalah asupan untuk hidup. Nah, maka dalam hal ini kembali. Jika di tempat atau sesuatu yang itu kotoran ya, ada pada sesuatu yang itu bagian dari hal yang kelangsungan dari ibadah seseorang, maka membuangkan kotoran itu adalah ibadah dari sisi bahwa itu wajib dibersihkan. Ya, seperti itu. Adapun dari sisi hanya sekedar buang kotorannya, sebatas buang kotoran itu aja tidak ibadah. Gitu. Nah, tapi bila ada kaitannya, oh ini kotoran kucingnya, kemudian di tempat, misalnya ya, tempat musholah, gitu ya, salah seorang, atau kena pakaiannya, atau mungkin kencing kucingnya, seperti itu ya, maka ini yang harus diperhatikan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua di dalam menjalani hidup ini dan selalu berbuat kebaikan pada hamba Allah, pada semua ya makhluk ciptaan Allah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mafatiha lil khair maghaliqa lil syarr, kunci kebaikan dan penutup kejelekan. Baik, mungkin itu yang bisa dijawab dan disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aloha.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: لهم أجرا حسنا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
0: Makikina fihi abada, wa yundira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

0: rasyada.
1: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: أبصر به وأسمع ما لهم ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan selangsung dari pembahasan rutin, pembahasan Veda-Veda Sejarah Islam yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Ali Mustri Semjan Putra Hafizullahullah Ta'ala dari Stai Imsyak Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Alusa beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Barakallahu fiik. Dan pembahasan masih dilanjutkan mengenai bantahan terhadap pendapat Zaini Dahlan. Dan insyaallah setelah materi nanti, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon yang di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama secara langsung materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamasabi sunnati ilamidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Salam salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan inayahnya kepada kita. Serta menjadikan kita orang-orang selalu istiqamah dalam menjalankan agama yang mulia ini sampai akhir dari hayatnya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penjelasan ulama lain, yaitu Imam Ash-Shawqani dalam kitab beliau Ad-Durrul Nadid fi Ikhlasil Kalimit Tauhid. Ini mana sebelum kita termukin tempat imam, di antara satu imam itu Imam San'ani, ya. Kemudian berikutnya beliau menukil pendapat imam yang lain. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penjelasan tentang masalah tawassul, syafaat, dan istighosah itu bukan hanya dianggap apa, bukan hanya sekedar pandangan Syekh Muhammad bin Rahab, tetapi ulama-ulama sezaman dan semasa dengan beliau ataupun ulama-ulama yang hidup semasa dengan beliau menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Rahab rahimahullah taala. Maka di sini dinukilkan salah seorang ulama yang lain, yaitu Syekh Al-Imam, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Shawqani yang termasyhur dan kitab beliau yaitu tafsir ya Imam Al-Shawqani, kemudian Fathul Qadir, dan kemudian juga Nailul Autar, dan beberapa penjelasan-penjelasan beliau lain dalam yang sangat banyak membahas tentang pembahasan-pembahasan berkenaan dengan tafsir pun hadis Nabi SAW. Dan salah satu karangan beliau adalah yaitu dalam kitab dalam bahas masalah akidah atau tauhid, yaitu Ad-Durrul Nadid fi Ikhlasi Kalimat Tauhid. Beliau di sini dinukilkan pendapatnya oleh Syekh Muhammad Shanhawani Al-Hindi dalam kitab beliau Syianatul Insan min Waswasati Zaini Dahlan. Beliau menjelaskan ilam anna kalam ala hadhihi al-atraf yatawaqqaf ala idahi al-alfaz hiya munsha'u ikhtilaf wal iltibas. Beliau mengatakan, ketahuilah sungguhnya pembahasan tentang hal ini ya, ala hadhihi al-atraf, dan pembahasan-pembahasan ini yaitu pembahasan yang akan beliau jelaskan, yaitu al-istighatsah, al-isti'anah, dan tashaffu', meminta syafaat. Maka beliau menjelaskan lafal apa ini perlu dijelaskan, kadang-kadang ini menjadi hal yang memicu terjadinya salah persepsi dan pemahaman sehingga menimbulkan perselisihan, kata beliau. Yaitu di antaranya, kata beliau, istighasah dengan ghain dan musallasah itu sa. Kemudian isti'anah, kata beliau, bil ain muhmala nun, isti'anah, istighasah. Kemudian minha tashabbu wa minha tawassul. Jadi ada empat pembahasan beliau bahas di sini. Al-istighasah, al-isti'anah, kemudian at-tashaffu', itu syafa'at, kemudian at-tawassul. Fa'amal istighasah bil-mu'jamah, kata beliau, ada pun penjelasan masalah istighasah. Itu dengan mu'jamah, mu'jam itu dalam metode para ulama kita, ya, metode para ulama kita dalam menjelaskan suatu kalimat atau kata di dalam bahasa Arab, dahulunya belum ada titik-titik gitu ya, dalam diberi titik huruf-huruf tersebut, maka di sini beliau memberikan dahulu harakatnya dalam bentuk tulisan. Bil mu'jamah itu yang punya titik. Ya, qal muhmalah adalah yang tidak punya titik. Qal muhmalah bil ain muhmalah artinya ain. Kalau bil ain mu'jamah berarti ghain gitu. Kemudian al-musallasah ini adalah titik yang ketiga, itu sa. Kalau tahtiyah atau disebut itu adalah ya kalau dengan tahtiyah wahidah setil ba dalam satu lain ini metode para ulama kita dalam membaca menjelaskan suatu hal yang mungkin ketika ditulis ma isti'anah istighosah tanpa ada titik maka akan ada penjelasan dengan huruf setelah itu biar tidak salah memahami yaitu daumil mutnya wal mustalas ya talabul ghaus itu memohon pertolongan tetapi izalatus syiddah kalau istighosah dengan isti'an itu bedanya istighosah itu memohon pertolongan dalam keadaan kondisi darurat atau dalam keadaan kondisi yang sangat dalam keadaan bahaya. Nah, itu disebut istighosah namanya. Jika seseorang dalam keadaan bahaya, ya, maka dia meminta pertolongan itu istighosah dalam bahasa Arab. Walaupun secara umum dia masuk dalam isti'anah, ya, tetapi karena kondisi dalam keadaan sedang terjepit, dalam keadaan darurat, emergency, ya, dalam keadaan sedang bahaya yang menimpanya, itu kalau dia meminta pertolongan namanya istighosah. Maka beliau mengatakan istighosah itu seperti istinsar bahwa talabun nasr memohon pertolongan. Wala khilaf annahu la annahu yajuzu ayyutaqas bil makhluq bima yaqdir. Kemudian beliau ingin menjelaskan. Istighosah ini dengan makhluk dalam hal yang dimampui olehnya. Ya. Fi apa namanya al-ghaus minal umur ya. Dalam hal-hal yang dimampui oleh makhluk itu tidak dimasalahkan. Contoh kita minta tolong umpamanya menaikkan membantu menaikkan barang kita ke mobil, ke kendaraan kita, meminta bantu umpamanya untuk hal yang kita kurang mampu dan orang tersebut ada di hadapan kita dan hadir itu tidak masalah. Jadi di sini beliau ingin membagi ada istighosah dengan makhluk, ada istighosah dengan Allah SWT, kemudian istighosah dengan makhluk di luar kemampuan makhluk. Nah, ini ada tiga. Ada istighosah syariah, istighosah dengan Allah. Istighosah al-mubah, istighosah dengan makhluk yang dia mampu. Itu boleh. Tapi istighosah muharramah syirkiyah yang diharamkan adalah memohon meminta pertolongan kepada makhluk yang gaib, yang tidak ada di hadapan, atau dia di hadapan kita tapi di luar kemampuan makhluk tersebut. Nah, ini yang dikategorikan oleh para ulama sebagai hal yang syirik. Nah, maka kalau minta tolong, kata beliau, kepada makhluk dalam hal yang dimampui olehnya, ya, fapihi minal umur. Dan di situ ada masalah-masalah yang dibolehkan. Walah hatu yumin sudhalika ilistidhala fahuwa fi ghayatil wuduh. Kata beliau, ini tidak perlu dijelaskan banyak dalilnya. Karena ini sangat jelas. Ya. Maka Allah katakan, pemanya, wa ta'awanu albiri wa taqwa. Allah menyuruh kita saling menolong. Ya wallahu fi auni akhi fi auni al-abdi man kana al-abdu fi auni akhi Allah senantiasa menolong seorang hamba bila seorang hamba suka menolong saudaranya. Jadi wa ma adunnu yujadu fihi khilaf. Saya tidak menyangka akan ada di dalamnya perbedaan atau perselisihan kata beliau. Dalam masalah ini sebetulnya tidak perselisihan. Ya, bahwa semua ulama sepakat membolehkan meminta tolong kepada makhluk dalam hal perkara yang dimampui oleh makhluk. Nah, itu. Kemudian beliau mengatakan wa minhu fastighatsu allazi min syi'atihi ala allazi ma'duhi. Demikian pula istighatsah kata beliau. Istighatsah juga sama, istighatsah meminta pertolongan kepada makhluk dalam keadaan kondisi darurat, kondisi sedang ditimpa bahaya. Boleh saja akarkan makhluk itu di dalam perkara yang dimampu oleh makhluk. Contohnya mana? Bagaimana Nabi Musa diminta pertolongan oleh orang Bani Israel dari bangsa Kipti yang menyiksanya. Maka Allah katakan dalam firman-Nya fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka memohon pertolongan kepadanya orang yang dari golongan dia. Golongannya ini adalah maksudnya adalah dari Bani Israel ala alladhi min aduihi dia terhadap orang yang dari musuhnya yaitu Kipti ya. Jadi orang Kipti itu menyiksa Bani Israel ini kisah Nabi Musa ketika orang Bani Israel ditindas oleh Firaun di Mesir maka ketika Nabi Musa setelah pertama dijaga oleh Fir'aun, kemudian beliau sudah menjadi seorang pemuda dan keluar ke tengah masyarakat di dalam suatu kesempatan ia mendapatkan orang seorang Bani Israel disiksa oleh orang Kipti, orang Mesir asli. Ya. Sehingga orang Bani Israel ini meminta tolong kepada Nabi Musa. Ya, karena dia disiksa dan meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena dia sini dalam perkara yang dimampui untuk melarang orang tadi tidak memukulnya, untuk mengusirnya, ya, dan dengan hal-hal yang tentu di dalam hal yang dimampui oleh seorang makhluk. Maka hal ini tidak masalah, ada dalilnya. Maka di sini nanti dibagi oleh para ulama kita tentang istighosah tersebut. Istighosah, ya, al-mubahah, yang dibolehkan, wa istighosah masyru'ah, istighosah yang disyariatkan untuk istighosah dengan Allah. Kemudian istighosah al-muharramah syirkiyah, istighosah yang diharamkan, yaitu istighosah kepada selain Allah di luar kemampuan makhluk. Nah, ini yang ingin dijelaskan. Nah, yang ingin dijelaskan sini juga adalah ketika sebagian orang-orang yang membolehkan istighosah dengan mayat, seorang walinya yang telah mati datang ke kuburannya meminta pertolongan, kondisinya yang terjepit, kondisinya yang sedang sakit, kondisinya yang sedang pelit, dan sedang dalam keadaan pencaklit dan sebagainya, panen yang tidak berhasil, pejabatan yang turun, atau dia sedang dalam ancaman, dia datang ke kuburan. Nah, ini kan di luar kemampuan makhluk. Ini yang dibahas sebenarnya. Tapi kalau dia minta tolong, dia disakiti oleh tetangganya, datang ke polisi, meminta supaya diselesaikan masalah, datang ke Bapak RT, datang kepada orang lain yang bisa menghalangi, mengganggu dia, itu tidak masalah. Karena orang ini mampu dan hidup. Tapi kalau dia diganggu oleh tetangganya, kemudian datang ke kuburan wali, ya wali, tolonglah saya dari tetangga saya yang jahat ini, tolong berikan dia bencana, tolong apa namanya, timpakan kepada dia keburukan, tolong berikan kepada hukuman kepada dia, tolong hentikan kejahatannya dariku. Ini kan di luar kemampuan makhluk. Nah, ini yang kadang-kadang kabur oleh sebagian orang memahami masalah ini. Tapi kalau minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang dimampui oleh makhluk, maka tidak ada perselisihan di situ sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Nah, dan ini ada kisah-kisah dalam Al-Qur'an sebagaimana telah disebutkan di sini, itu kisah Nabi Musa yang diminta pertolongan oleh Bani Israel, seorang Bani Israel yang disiksa oleh bangsa Kipti. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan, "Wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru." Jika mereka minta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka hendaklah atas kalian wajib menolong mereka. Maka kita di sini disuruh oleh saling menolong. Ya, saling tolong menolong. Tetapi yang dimaksud di sini dalam perkara yang dimampui oleh makhluk. Nah, kalau makhluk sudah mati, kemudian dia tidak mendengar perkara di dunia ini, atau kalau minta pertolongan kepada batu, pohon, ya, keris atau benda-benda keramat dan sebagainya, yang jelas ini suatu kondisi yang berbeda dan tidak masuk dalam ayat yang ini, dan yang tidak termasuk ke dalam perkara yang dibolehkan oleh agama, dan itu adalah istighosahnya atau perbuatan orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, di mana mereka takut kedatangan bahaya, ya, gempa, petir atau hujan deras dan sebagainya. Ketika mereka dalam keadaan bahaya, mereka meminta kepada wali-wali mereka, orang-orang soleh mereka, ataupun kepada benda-benda yang mereka keramatkan. Nah, tetapi kalau dalam hal yang dimampui, sebenarnya telah kita contohkan tadi, dia jika tidak mampu dia berdiri, minta tolong kepada tetangganya, jika dia dalam keadaan sakit, minta tolong kepada tetangga untuk diantar ke rumah sakit, itu tidak masalah. Tapi ketika dia yang sakit, lalu anak pergi ke kuburan, minta kepada kiai, kepada wali, ya wali, tolong sembuhkan anak saya, tolong sembuhkan saudara saya, ini jelas syirik. Karena di luar kemampuan makhluk, ya, dan makhluknya tidak hadir. Maka meminta pertolongan kepada makhluk diberikan persyaratan oleh ulama, ya, yaitu dua. Pertama, orang yang diminta pertolongan ada di hadapan kita, hadir. Yang kedua, dalam perkara yang dimampui oleh makhluk itu sendiri. Ya. Demikian pula firman Allah SWT, kata Allah, wa ta'awanu al-birri wa taqwa, hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat baik dan melaksanakan ketakwaan. Tapi itu perkara yang dibolehkan. Meminta istighosah kepada makhluk atau isti'anah kepada makhluk, ya, dalam perkara yang dimampu oleh makhluk, dan makhluk tersebut hidup dan hadir. Wa amma malak dur alaihi illallah. Nah, ini persoalan kedua yang diharamkan. Walaupun makhluk itu hadir, ya, apalagi bila makhluk itu sudah tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Siapapun dia, biarkan nabi, biarpun wali, biarpun siapapun saja. Maka wa amma malik dan lain illallah, dan adapun apa yang di luar yang tidak dimampui oleh makhluk tersebut kecuali Allah yang mampu melakukannya. Wa amma malak dura alaihi, adapun hal yang tidak dimampui oleh makhluk, ya, dan atau dalam perkara yang tidak dimampui kecuali Allah yang mampu melaksanakannya. Fala istighasu fihi illa bihi, maka tidak boleh meminta istighosah, memohon pertolongan istighosah kecuali kepada Allah dalam hal itu. Seperti umpamanya kata beliau, ka ghufranil dzunub, ya, meminta ampunan dosa, ya, minta ampunan dosa. Wal hidayah, meminta hidayah, ya, meminzal matar, minta diturunkan hujan. Dekat di pencaklik mamanya, lalu datang ke kuburan wali atau ke benda-benda keramat atau tempat dikeramatkan dan sebagainya. Ini bagian dari syirik. Maka di sini seperti yang di luar kemampuan makhluk, seperti mohon mengampuni dosa, memberikan hidayah, menurunkan hujan, yang memberi rezeki. Rezeki di sini minta kesembuhan. Rezeki di sini bukan untuk harta saja. Rezeki bisa lebih umum, ya. Bisa ada makna yang lebih umum, bukan sekedar harta dan uang. Taib, turunnya hujan sebagainya. Cuma Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ada orang mengkiaskan bahwa ketika Adam mau bertobat, dia bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas dan hadisnya hadis maudhu', ya, tidak sahih. Nah, kemudian di sini jelaskan yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita tidak pergi ke tempat-tempat yang keramat, ke kuburan keramat untuk mencari ampunan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dia mengkumpulkan hidayah. Hanya Allah yang mampu memberi. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Rasulullah SAW tidak lebih hanya seorang rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak memiliki kekuatan untuk menjadikan orang mendapat hidayah yang diterima oleh hatinya. Tetapi Rasulullah SAW memiliki hidayah dari sisi dilala irsyad, panduan dan penjelasan. Al-irsyad wal-bayan, al-bayan wal-irsyad. Ya. Maka oleh suatu ulama,

Sungguh engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau cinta sekalipun. Yang dimaksud adalah yaitu hidayah taufik. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan hidayah kepada semua manusia. Kepada orang-orang yang ada di zaman beliau. Tapi banyak orang-orang yang tidak terbuka hatinya. Yang mampu membuat hati orang menerima penjelasan-penjelasan, hujah-hujah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hanyalah orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, oleh sebab itu dibedakan antara istighosah kepada Allah dan kepada selain Allah, apa yang dibolehkan kepada selain Allah dan apa yang tidak dibolehkan. Ya. Wa qala ya ayyuhal nas, udhkuru ni'matallahi alaikum, hal min khaliqin ghairullah. Kemudian di sini, beliau menyebutkan hujah, bagaimana Allah, bahwa rizki itu hanya Allah, nikmat itu hanya Allah yang memberikan. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairul, adakah pencipta selain Allah? Yarzukukum, yang beri rezeki kepada kalian. Minas sama'i wal ardi, yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Adakah pencipta selain Allah yang dapat beri rezeki kepada kalian? Tentu tidak. Hanya Allah yang dapat beri kita rezeki. Maka kadang-kadang orang ketika dia susah hidupnya, dia datang ke kuburan. Pada orang yang mati, dia minta ini juga susah butuh hidupnya di dunia. Ya, kalau seandainya dapat dia memberikan kesenangan, kesejahteraan kepada orang yang di dunia setelah dia mati, tentu lebih baik keluarga dan anaknya lebih dahulu dibahagiakan oleh dia. Maka oleh sebab itu Allah SWT katakan firman-Nya, wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang berikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka di sini Allah SWT yang maha kuasa yang beri rezeki kepada setiap makhluk. Oleh sebab itu, dalam sebuah kisah disebutkan oleh Imam Al-Asfahani, ya, dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah, kisah yang masyhur, yaitu seseorang ateis ingin menipu, melakukan argumentasi, ya, menipu dalam hujahnya, namanya dia mengatakan kepada orang-orang bahwa dia dapat menciptakan makhluk. Lalu dia buktikan dengan cara memotong daging-daging yang kecil sampai halus, kemudian ditaruh di dalam botol, kemudian botol itu ditutup secara rapat, kemudian dia titip pada seseorang yang dipercaya oleh masyarakat bahwa nanti dalam botol itu akan ada makhluk yang keluar, itu belatung yang begitu banyak. Ketika sepekan setelah itu, maka dia memanggil orang-orang mengatakan, inilah makhluk saya. Salah satu pertanyaan oleh anak muda yang hadir di dalam pertemuan itu adalah, ya, berapa rizki setiap makhlukmu? Maka dia termenung. Ya, maka tidak ada yang dapat memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau menjelaskan di antara perkara yang di luar kemampuan makhluk seperti pengampunan dosa, memberi hidayah, turunnya hujan, rizki, lalu beliau menyebutkan hujah-hujahnya. Karena tidak dapat memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat nyata kekeliruan pemahaman orang-orang yang ketika dalam keadaan kesusah, sakit dia, datang ke kuburan minta disembuhkan. Ya, bangkrut usahanya, datang ke kuburan minta disembuhkan, minta diberi kesuksesan. Nah, ini bentuk hal-hal yang harus diluruskan tengah masyarakat kita, perbuatan-perbuatan yang merusak ke tauhid mereka dan membawa mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Baik, wa ala hadza yuhmal ma akhrajahu Tabrani. Nah, inilah kata beliau, di dalam hal inilah yang dalam masalah inilah yang diangkat atau yang dipahami hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabirnya, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang menyakiti orang-orang beriman. Sesungguhnya sesuatu yang dapat kalian orang lain, maka hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan perkataan dari Abu Abdullah Al-Hulaimi. Abu Abdullah Al-Hulaimi beliau menukil perkataan sini Imam Syaukani, al-ghiyatu al-mughis wa aktsaru ma yuqalu ya ghiyasul mustaghisin. Ini berdoa kepada Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah, dan itu meminta pertolongan hamba kepada Allah SWT dalam keadaan syadaid, dalam keadaan yang sangat genting gitu ya. Maka bila dia berdoa kepada Allah, Allah akan memperkenankannya. Maka oleh sebab itu dalam hadis istisqa dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Allah ma'aghithna, itu meminta kepada Allah SWT ketika Rasulullah SAW memohon turunnya hujan kepada Allah SWT. Allah ma'aghithna, Allah ma'aghithna. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam firman-Nya, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika dia memohon pertolongan, ini adalah ayat turun

menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW beristighosah dengan Allah saat perang Badar, di mana Rasulullah SAW menghadapi pasukan yang jumlahnya besar sedangkan kaum muslimin jumlahnya sedikit, ya, maka Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat genting itu memohon kepada Allah, mana disebutlah istighosah. Maka Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ketika kalian memohon istighosah kepada Rabb kalian, fastajab lakum, maka Rabb kalian memperkenankan istighosah kalian. Kemudian setelah itu beliau menukil perkataan Imam Syaikh Islam Taimiyah dalam fatwanya, yang itu bahwa istighosah dengan makna yang dituluk, yang diminta kepada Rasulullah SAW itu hal-hal yang sesuai dengan kedudukan Rasulullah SAW, maka ada hal ini tidak ada perbedaan di kaum muslimin. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang perkataan Abu Yazid Al-Bustami, istighosah satu makhluk-makhluk ke istighosah al-gharik bil-gharik. Jadi kalau Abu Yazid Al-Bustami, ini beliau salah seorang tokoh sufi yang juga memiliki pemahaman yang lurus dalam tauhidnya. Beliau menjelaskan sini, makhluk bila minta tolong seperti makhluk, sama seperti orang tenggelam meminta tolong kepada orang yang tenggelam. Artinya apa? Bahwa yang bisa menolong kita itu hanya Khalik, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan istighatsatul makhluk bil makhluk ka istighatsatul gharib bil gharib. Makhluk yang minta tolong kepada makhluk, ya, beristighatsah dengan makhluk seperti orang tenggelam minta tolong kepada orang yang tenggelam. Ya. Kemudian juga beliau menukilkan perkataan Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi, istighatsatul makhluk bil makhluk ka istighatsatul masjun bil masjun. Ya, istighatsahnya makhluk dengan makhluk yang lain seperti istighatsahnya orang yang dalam tahanan dengan orang yang dalam tahanan. Artinya apa? Lemah. Tetapi tidak menafikan tadi bolehnya minta istighosah dengan makhluk dalam perkara yang dimampui oleh makhluk tersebut, dan makhluk tersebut hidup dan hadir. Kemudian setelah itu beliau masuk menjelaskan isti'anah, ya, sama dengan penjelasan istighosah tadi, ya, bahwa istighosah meminta isti'anah meminta pertolongan juga tidak ada perbedaan bahwa bolehkan berminta pertolongan kepada makhluk fima yaqdiru alaihi min umuri dunya. Ya, bolehnya minta tolong kepada makhluk dalam hal perkara yang dimampui oleh makhluk itu dari urusan dunia. Ka ayasta'in bihi ala yahmil 'ama'ahu mata'ahu. Sebenarnya seseorang minta tolong kepada orang lain agar dibantu menaikkan barang-barangnya kepada kendaraannya, atau minta bantu untuk memberi makan ternaknya, ya, atau minta bantu disampaikan suratnya. Ada muamalatun alaihi illallah. Ada perkara yang di luar kemampuan makhluk, yang tidak mampu atas kecuali Allah, kata beliau. Wala yusta'anu fihi illa bihi. Maka tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dan inilah yang disebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah, ya Allah, dan engkau saja yang kami mohon pertolongannya. Kemudian juga tasyafu' beliau. Tasyafu' itu minta syafaat. Ini tadi kan ada berapa pembahasan yang belum bahas, istighosah, isti'anah, tasyafu' dan tawassul. Ada pun minta syafaat kepada makhluk, fala khilaf bain muslimin annahu yajuzu talab syafa'ah min makhlukin fi ma yaqdiru alaihi. Sama juga. Bahwa tidak ada perbedaan persilan karang muslimin bahwa boleh minta syafaat daripada makhluk dalam hal yang dimampu olehnya dari urusan dunia, kata beliau, umur dunia. Wa sabata bi sunnah mutawatirah wa ittifaqu jami'il a'immah. Bahwa telah terdapat dalam sunnah yang mutawatir dan sepakat para ulama bahwa Nabi SAW huwa syafa'al musyafi' wa an yashfa' lil khalaiq yawm al qiyamah. Bahwa Rasulullah SAW memberi syafaat kepada makhluk, ya, pada hari kiamat. Wa anna nas yastashfa'una bihi wa yatalabuna minhu an yashfa' lahum. Bahwa Nabi SAW, bahwa mereka manusia kelak meminta syafaat kepada Nabi SAW, ya, meminta syafaat Nabi SAW kepada Nabi SAW dan minta kepadanya untuk beri syafaat kepada mereka kepada Rabb, ila rabbihi, mohon syafaat kepada Rabbnya. Dan ini yang disebutkan dalam hadis yang masyhur, yaitu syafaatul kubra. Setiap manusia datang kepada ulul azmi, datang kepada Adam, ya Adam, anta abul bashar, ya, khalaqallahu biyadika wa asdalaka khalaqakallahu biyadihi wa asdalaka malaikatahu. Jadi disebutkan keutamaan Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah manusia yang pertama, ya, Allah telah mencipta kamu dengan kedua tangannya dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Ala tarum mimma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami saat ini? Isfa' lana inda rabbik, mohonkanlah syafaat untuk kami di sisi Tuhanmu. Jadi di Adam diminta berdoa memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka,
isfa' lana inda rabbik. Nah, lalu Adam menyebutkan ini inna rabbi qad ghadaba al-yam, ya ghadaban lam yaqdab mislahu wa la ba'dahu mislah. Sungguhnya Rabbku pada hari ini marah yang tidak pernah marah sebelum dan sesudah seperti ini. Idba ila Nuh. Lalu idhabu ila Nuh. Mereka minta oleh Adam untuk meminta pergi kepada Nuh. Lalu mereka datang kepada Nuh. Ya Nuh anta awalu rasulin ba'asakallah ila al-ar. Wai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah SWT kepada penduduk bumi. Ala taro mimmanan fi, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Isfa' lana inda rabbik, ta mohonkan kepada untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Nuh juga menyebutkan alasannya, ya, menyebutkan dosanya dan kemudian juga menyebutkan tentang bahwa Rabbnya hari ini marah, Allah marah hari ini yang tidak pernah marah sebelum sudah seperti ini. Ya, lalu mereka Nuh meminta mereka untuk pergi kepada Ibrahim alaihissalam, kemudian dengan jawaban yang sama, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua mereka minta syafa'alahum ila rabbi, memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Baik. Maka perkara ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang dipersoalan adalah ketika orang-orang ini mengkiaskan syafaatnya Rasulullah SAW di yaumul kiamah dan syafaatnya ketika Rasulullah SAW sekarang wafat, ya, dan hujah-hujah mereka membolehkan minta syafaat kepada Nabi SAW adalah hujah yang di mana ketika Rasulullah SAW hidup di dunia lalu ada syafaat, lalu ada sahabat yang minta syafaat kepada Nabi SAW. Kemudian juga dikala di akhirat ketika Nabi SAW telah dibangkitkan dan manusia telah dibangkitkan dan bertemu dengan Nabi SAW, mereka berbicara langsung kepada Nabi SAW. Sebenarnya mereka ketika di dunia berbicara langsung kepada Nabi SAW. Lalu kondisi ini dikiaskan oleh sebagian orang dengan kondisi Rasulullah SAW saat berbeda alam dengan kita. Manusia kita berada di alam dunia, Rasulullah berada di alam barzah. Lalu mereka mengkiaskan. Nah, ini tentu kias ma'al farik dalam istilah ulama usul fikih. Tidak ketemu di analoginya. Karena analoginya Rasulullah SAW tidak hidup, berada di alam ya, lain, tidak di alam dunia. Maka tidak ada pun seorang pun contoh dari para sahabat bahwa Rasulullah SAW diminta syafaatnya setelah wafat oleh para sahabat pergi ke kuburannya atau tidak pergi ke kuburannya minta syafaat. Tidak ada. Dan ini yang nanti akan disebutkan bagaimana Umar bin Khattab, ya, ketika meminta syafaat, tidak meminta syafaat kepada Nabi SAW, tapi minta kepada Abbas, paman Nabi SAW. Ya. Itu meminta dan syafaat di sini dalam artian itu doa Rasulullah SAW memohonkan kepada Allah SWT sebenarnya di waktu di dunia para sahabat yang datang kepada beliau langsung didengar permintaan mereka oleh Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah berada di hadapan mereka. Kalau di akhirat juga begitu, mereka sudah hidup kembali, ya, dari kubur mereka, mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW, bicara langsung kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW melihat mereka dan mendengar apa yang mereka mohonkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balam yakun khilaf illa fi kauniha lima hudzunubil muslimin aw ziyatil sawabil muti'in. Wa lam yakul hadun benefiha qattun wa fi sunan Abi Dawud. Tidak ada ulama yang menafikan tentang ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sunan Abi Dawud, sunan Abi Dawud, ana seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna nashtashfa'u billahi alaika wa nashtashfa' bika ala Allah. Sungguhnya kami mohon syafaat dengan Allah atasmu dan mohon syafaat denganmu kepada atas Allah. Maka Rasulullah SAW menegur ungkapan mereka. Sya'nullah a'adham min dhalik. Kedudukan keagungan Allah jauh lebih besar dari hal itu. Innahu la ishtafa' bi ala ahadin. Tidak ada, sesungguhnya tidak dibolehkan, ya, meminta syafaat dengan Allah atas seseorang daripada makhluknya. Ya. Tetapi Rasulullah SAW mengakui ungkapan seseorang minta syafaat, syafa' bika ala Allah, memohon syafaat kepada engkau di atas Allah. Kenapa Rasulullah SAW mengingkari ungkapannya, nashtashfi'u billahi alaika? Kenapa Rasulullah SAW mengingkari? Kenapa Rasulullah mengingkari bahwa mereka mengatakan kami mohon syafaat kepada Allah atas engkau? Ya. Ini akan dijelaskan kata beliau dalam penjelasan syafaat lebih rinci. Karena seakan-akan makhluk lebih besar daripada Allah, sehingga jadikan Allah yang memohonkan syafaatnya oleh dia atas seseorang. Sebab itu diingkari ungkapan ini oleh Rasulullah SAW. Ini suatu pengungkapan yang keliru dan menyalahi tauhid. Tapi kalau orang minta syafaat kepada Rasulullah SAW, kepada Allah melalui Rasulullah SAW, ya, nashfa' syafa' bika 'ala Allah, memohon, ya Rasulullah, tolong mohonkan untuk kami
agar kami dibebaskan dari kondisi kami sebenarnya permintaan dari orang-orang yang ada di ahlul mauqif di pada masyar kelak, nah itu tidak salah. Tapi tidak dikatakan Allah saya mohon syafaat kepada Allah untuk di atasmu. Berarti makhluk lebih tinggi dari Allah. Maka ini yang diingkari oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat tersebut. Setelah itu beliau pindah kepada masalah tawassul. Amma tawassul Allah Subhanahu wa taala bi ahadi min khaliq fi matl yatlubu al-'abdu min rabbih faqad qala Syekh Zudi Abdussalam. Ada peminta tawassul, kata beliau, bertawassul kepada Allah dengan salah seorang dari hambanya dalam meminta permohonannya seorang hamba dari Rabb-nya. Lalu beliau menukil perkataan Izzuddin Ibn Abdussalam, ya, yaitu Ibn Abdussalam atau salah seorang ulama Syafi'iyah ini, beliau mengannahu la yajuz tawassul ilallah illa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau hanya mengkhususkan boleh tawassul kepada Allah itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak berpendapat boleh bertawassul kepada Allah selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikritisi oleh Imam Asy-Syaukani. La'alla yushiru ila hadis allazi akhrajahu An-Nasa'i, kata beliau. Kemungkinan beliau berisyarat kepada hadis yang terdapat dalam Sunan Nasa'i dan juga Tirmizi, disahihkan Imam Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, ada orang buta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk tawassulnya ini bertawassul dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu bertawassul ini dibagi 4 macam oleh para ulama. Ada tawassul ya al-syar'i, bertawassul dengan doa orang soleh yang hidup. Ada tawassul ad-bid'i, bertawassul dengan zat orang soleh kepada Allah. Ada tawassul syirki, ya, bertawassul dengan orang-orang yang telah mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ini kan Rasulullah SAW didatangi langsung oleh orang buta ini. Bukan, tidak ada seorang pun di antara orang buta datang ke kubur Nabi SAW setelah beliau wafat untuk disembuhkan penyakitnya, ya, atau untuk dikembalikan penglihatannya. Dan juga para sahabat ketika mereka sakit, tidak ada seorang pun mereka bertawassul setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan cara mendatangi kubur Rasulullah SAW. Karena bertawassul mereka dengan Rasulullah SAW, bertawassul dengan doa Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, orang buta ini, yaitu di kanan, dengan nama Uthman, ya, ya Rasulullah inni asabtu bi basari, oh uni usibtu bi basari, di mana dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di Rasulullah SAW bukan berbeda tempat dengan orang ini. Rasulullah mendengar langsung, ya, dia datang langsung kepada Rasulullah SAW. Maka ini di antara syarat bertawassul dengan doa orang yang soleh adalah orang soleh itu hidup dan hadir, sama dengan persyaratan istighosah tadi, ya, mendengar, ya, gitu. Oleh sebab itu orang buta ini tidak di rumahnya saja dia katakan, wahai Rasulullah, sungguh saya sedang buta, tolong doa kepada Allah. Tidak begitu, dia langsung mendatangi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau dia ngomong di rumahnya, Rasulullah tidak akan mendengar apa yang dikatakannya di rumahnya, karena Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib, ya. Kalau di masa hidupnya Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib, apalagi setelah Rasulullah SAW wafat, tidak mengetahui apa yang terjadi bagi umatnya di dunia ini. Kalau seandainya hal itu dapat memberikan manfaat kepada Rasulullah SAW setelah wafat, kemudian dapat memberikan doa dan mohon permohonan kepada Allah, tentulah para sahabat akan datang ke kubur Rasulullah SAW dalam menghadapi masalah besala yang ada terjadi dengan mereka. Ya, tidak ada seorang pun sahabat datang kepada kubur Rasul mengadukan kondisi mereka semuanya, seperti terjadi perang Jamal, perang Siffin, dan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa sahabat. Ya, ketika mereka penceklik, tidak turunnya hujan, tidak mengadu kepada Rasulullah, tidak bertawassul dengan Rasulullah, karena Rasulullah SAW telah wafat dan berbeda alam dengan mereka. Maka dari sinilah kita lihat prakteknya orang buta ini bukan di rumahnya dia berkata, ya, tanpa diketahui Rasulullah SAW, tapi datang menemui Rasulullah SAW secara langsung. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah inni usibtu fi basari, ya Rasulullah saya, ya, mata penglihatanku itu aku atau mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan dalam penglihatanku, ya. Qadu Allah Ta'ala. Jadi dari sini dia meminta doa, bukan mengatakan, ya Rasulullah tolong kembalikan penglihatanku, ya Rasulullah sembuhkan penyakitku, bukan begitu. Ini harus, ya. Karena kalau walaupun seseorang tadi masih hidup atau dia orang soleh atau wali, tapi dikatakan, wahai wali, tolong sembuhkan penyakitku, ini syirik. Ya. Tapi di sini adalah bertawassul dengan doanya Rasulullah, maka dikatakan, padu Allah li. Maka secara tegas dia katakan, tolong doakan
tolong mohonkan kepada Allah untukku. Jadi bukan dia minta kesembuhan dari Rasulullah SAW, tapi mohon doa dari Rasulullah SAW agar Allah memberikan kesembuhan untuknya. Maka tolong doakan kepada Allah untukku. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata kepada orang ini, tawadda wa salli. Nah, ini sudah pernah kita sebutkan. Bentuk-bentuk tawasul itu adalah yang pertama, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, bertawasul dengan amal soleh kita sendiri, bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kalau di sini dia diajarkan oleh Rasulullah SAW, tawasul yang kedua bentuknya itu bertawasul dengan amal solehnya sendiri. Di samping dia juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka disuruh oleh Rasulullah berwudu dan sholat dua rakaat. Wa tawadda wa salli rakaatain. Berwudulah dan sholat dua rakaat. Summakul. Kemudian diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini buktinya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada doa. Berdoa untuk dia. Ya, jadi bukan dia meminta kesembuhan dari Rasulullah SAW. Maka dia disuruh Rasulullah berwudu, sholat dua rakaat. Kemudian diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dia beristighosah dalam doanya. Allahumma inni as'aluka wa atawaju ilaika binabika Muhammad. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu, ya, mentara dengan doa nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang berhujjah dengan bin nabika ini, mereka tafsirkan dengan zatnya nabi. Ini memohon dengan zatnya nabi, bin nabika Muhammad. Padahal di awal hadis jelas dengan doa, udu Allah. Padu Allah li. Dia tidak berkatakan, ya Rasulullah, aku bertawasul dengan zatmu agar Allah memberikan penglihatan. Tapi di sini jelas dia mengatakan kepada Rasulullah, fadu Allah li. Maka oleh sebab itu, terjemahan yang benar dalam hadis ini adalah, sungguhnya aku memohon kepadamu, menghadap kepadamu, ya Allah, melalui doa Nabi Muhammad SAW. Dia tawasul dengan Nabi Muhammad. Kemudian dia kata, ya Muhammad. Ya, kemudian katakan, inni atasyafa' bik. Ya Muhammad, sungguhnya aku mohon syafaat denganmu. Firadi basari. Yaitu syafaat apa? Aku syafaat doamu untuk dikembalikannya penglihatanku. Allahumma syafi' nabiya fiyya. Maka ini dia doa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma, memohon kepada Allah. Ya Allah, syafi' nabi fiyya. Tolong berikan syafaat nabimu untukku. Jadi maksudnya ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberikan penglihatannya, maka terima doanya, ya Allah. Itu maksudnya di sini. Allahumma syafi' nabi, syafi' nabi fiyya. Ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku. Itu maksudnya. Itu dia mendoakan untukku. Wa qala fa in kana dhalika falaka haja famithlu dhalik. Faradallahu basarahu. Maka Allah kembalikan penglihatannya. Ini Utsman bin Khumais atau yang lain, salah seorang sahabat, terjadi di masa Rasulullah SAW. Dan juga kisah ini ada dua peristiwa yang sama. Seorang perempuan yang kena penyakit ayan, ketika dia juga meminta didoakan Rasulullah SAW agar disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertawasul dengan doa Rasulullah SAW, memohonkan doa dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah mengatakan isabarti falakil jannah. Kepada orang ini juga disebutkan dalam riwayat lain, isabarta falakil jannah. Jika engkau sabar, engkau akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang laki-laki ini tetap meminta didoakan, tetapi yang wanita adalah dia menerima sabar. Wah. Kalau begitu saya sabar, maka dia memilih untuk dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wanita tersebut memohon satu permintaan ketika dia datang penyakit ayahnya tidak terbuka auratnya. Walakin Allah ala atakasyaf, tapi mohonkanlah kepada Allah agar saya tidak terbuka aurat saya ketika sakit saya atau kambuh, penyakit saya kambuh. Kemudian ya, dalam hal ini itulah bentuk bertawasul dengan apa ini? Bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup dan tawasul dengan amal solehnya sendiri, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan dia berwudu dan solat. Rasulullah tidak langsung mendoakan buat dia, tapi Rasulullah mengajarkan juga kepada dia bagaimana agar Allah mengabulkan doa Rasulullah untuk dia dan juga mengabulkan doa orang ini untuk Rasulullah SAW agar diterima syafaatnya Rasulullah kepadanya. Kemudian walina subhanahu makna qaulani, kata Imam Syaukani, dalam hal ini para ulama memiliki dua pendapat. Ahadu an tawasul huwa alladhi dzakara Umar bin Khattab lama qala. Nah, di antaranya salah satu adalah yaitu tawasul. Ini sebutkan tentang cerita Umar bin Khattab tatkala berkata kunna idza ajdabna. Nah, ini kisah. Kalau oleh seandainya boleh tawasul dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW, tentu Umar tidak akan menyuruh Abbas untuk berdoa. Maka Umar mengisahkan kunna dulu kami idza ajdabna, jika tidak turun hujan, natawasal bi nabiyina.
kami bertawasul dengan apa? Bertawasul dengan Nabi kami. Bertawasul dengan bentuk apa? Dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan zatnya. Maka jelas dalam kisah yang masyhur juga, ya, ketika Rasulullah berkhutbah di hari Jumat, lalu salah seorang Arabi, disebutkan oleh rawi hadis Arabi, ya, berkata kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ya Rasulullah, ya, ja'ati liyal halakatil amwal, udu allaha ayyughithana. Wahai Rasulullah, ya, telah banyaknya keluarga yang kelaparan dan banyaknya binatang ternak yang mati, kekeringan, karena tidak ada air. Ya, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Ayyughithana. Maka di sini dia berdoa, memohon kepada Rasulullah, agar berdoa kepada Allah. Udu'a Allah lana ayyughithana. Nah, ini yang dimaksud. Maka ketika saat turun hujan langsung. Nah, ini yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Ketika dulu kami bertawasul dengan doa Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka engkau memberikan kami hujan, kata Umar bin Khattab. Dulu kami waktu masih hidup Rasulullah SAW, kami tawasul doanya kepadamu, ya Allah. Maka engkau memberi kami hujan. Turunkan untuk kami hujan. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyyik. Dan sekarang kami bertawassul kepada dan doa nabimu. Maka oleh sebab itu, bukan dengan Zar Abbas. Kalau dengan Zar Abbas, tentu dia tidak perlu mengatakan kepada Abbas, kum ya Abbas udu'a lana. Tapi Umar meminta agar Abbas berdoa. Jadi bukan dengan Zar. Karena banyak orang menafsirkan ini bertawassul dengan Zar orang soleh. Jadi ini yang dikategorikan oleh para ulama adalah tawassul bid'i. Karena seperti orang meminta memiliki tetangga yang soleh, lalu berkata, ya Allah tolong berilah aku kesehatan atas kesolehan tetanggaku. Dan ini tidak ada hubungannya dengan doanya, kesolehan orang lain. Maka inilah bagian yang dikritisi oleh para ulama. Maka oleh sebab itu, ya, wa inna natawassal ilaika, sekarang kami bertawassul kepadamu, ya Allah, dengan doa Nabi, dengan paman Nabi kami, dengan bi'ammi nabiyina. Maka oleh sebab itu, setelah itu, Umar berkata kepada Abbas, kum ya Abbas, udu Allah lana. Dan hadis terdapat dalam Sahih Bukhari, maka zakara Umar annahum kanu istawasulna bin Nabi SAW fi hayati fil istisqa. Nah, ini disebutkan. Di sini disebutkan bahwa mereka, para sahabat, bertawasul dengan Nabi SAW, itu dengan doanya Nabi, tobaan, ya, dalam waktu hidupnya Nabi SAW, untuk diturunkannya hujan, di waktu hidupnya Nabi SAW. Kemudian mereka bertawasul dengan paman Nabi SAW, itu Abbas, setelah Nabi SAW wafat. Nah, wa tawassuluhum istisqa'uhum bihaitsu yad'u. Apa maksudnya tawassul mereka di sini? Tawassul mereka di sini itu istisqa'uhum. Mereka memohonkan diturunkan hujan oleh Rasulullah SAW bihaitsu yad'u. Di mana maksud di mana ia berdoa. Jadi di sini Abbas berdoa. Wa yad'una ma'ahu, dan mereka juga berdoa bersama dengan Abbas yang berdoa. Jadi maksudnya istisqa'uhum bihaitsu yad'u wa yad'una ma'ahu. Jadi di sini, yaitu apa bentuk tawassul mereka? Mereka meminta diturunkan hujan oleh Rasulullah SAW, di mana Abbas berdoa dan mereka juga berdoa bersama dengan Abbas itu. Fayakunu huwa wasilatuhum. Maka dia, Abbas, adalah wasilah yang mereka kepada Allah SWT. Itu yang maksud tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Wa Nabi SAW kana fi misli hadha. Dulu ketika Nabi SAW hidup, seperti demikian pula. Syafi'an wa da'in lahum. Yaitu syafaat dan berdoa untuk mereka. Nah, pendapat yang kedua adalah kata beliau adalah anna tawassul wasallallahu alaihi wasallam fi hayati wa ba'da mati fi hadratihi wa maghibihi. Kata beliau, ada yang mengatakan ini boleh tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hidup atau setelah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidaklah tersembunyi atas semua ada tawassul di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kita bahas, ya. Wasabata tawassul ghairi ba'da mautihi bi ijma'is sahabah. Kemudian bertawassul dengan selain Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW dengan ijma'an sahabat. Ijma'an sukutian. Ijma' ni sukuti. Karena ijma' itu dibagi oleh para ulama usul fikih. Ijma' ya, apa nama sukuti. Ya. Dan ijma' sarih. Ya. Ijma' di mana semua orang menyatakan persetujuannya secara tegas. Ulama secara tegas berpendapat. Ya, sepakat secara tegas. Dan sukuti ini maksudnya tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari perbuatan itu. Dia ada mengingkari hadi minhum, karena tidak ada seorang pun mereka yang mengingkari hal itu. Ala Umar ketika Umar melakukan hanya itu tawassul dengan Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan,
Bahawa di sini beliau ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam bahwa pertawasul hanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menanggapi hal itu kurang pas, kata beliau. Kenapa? Karena ada tadi kisah bagaimana sahabat bertawasul dengan doa Abbas radhiyallahu anhu. Ma'arif Nabi mi'jamai sahabat, dan itu sebatu bukan jima'i sahabat membolehkan hal itu. Kemudian bertawasul dengan ahli fadl wal ilmi, kata beliau yang kedua, atau bertawasul boleh dengan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang soleh, orang memiliki keutamaan, ya. Bitahqiq tawasul bi'amali masalihah wa manzam fadilah. Jadi sebetulnya bertawasul dengan apa? Kelebihan amal soleh mereka miliki, keutamaan mereka miliki, bukan bertawasul dengan zat mereka. Izdaikunu fadil fadil illa bi'amali, karena seseorang itu tidak dikatakan mulia, memiliki keutamaan, kecuali dengan amalnya, kata Imam Ash-Shawqani. Jadi maksudnya di sini adalah bukan tawasul dengan zatnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan kisah tiga orang yang sudah pernah kita jelaskan juga. Jika seseorang berkata Allah min atawasul ilaika bi'alim fulani fahuwa bi'tibar maqama bihi min ilmi. Kalau orang meminta tawasul dengan doa orang soleh yang hidup pemanya, maka adalah itu bi'tibar maqama bihi min ilmi, melihat dari sisi keluasan ilmu dan amalnya. Cuma terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW menceritakan tentang tiga orang. Intabaqat alaihim sakhra, yang mereka terkepung dalam sebuah gua yang ditutup oleh batu besar. Wa kullu wahid minhum yatawasul ila Allah bi a'zami amalin amalahu. Masing-masing mereka bertawasul kepada Allah dengan amal mereka yang paling agung, ya, ya, amal mereka yang paling agung yang mereka amalkan, pertafat sakhra, sehingga selesai mereka bertiga berdoa, batu besar tersebut bergeser dari pintu gua tersebut. Nah ini penjelasan-penjelasan boleh bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup.

0: وانا kata beliau setelah itu, وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا مَعْلَمْ أَنَّ الرَّزِيَّ كُلَّ الرَّزِيَّ. Kata beliau, bila engkau sudah memahami pembahasan ini, kata beliau, sesungguhnya segala kemusibah, ya, razia itu maksudnya suatu masa, apa namanya, istilahnya gambaran terhadap sebuah hal yang sangat menyedihkan, hal yang sangat memprihatinkan, kata beliau, wal baliya kulli baliya, cobaan segala cobaan, kata beliau, adalah amrun ghaira ma dzakarna, yaitu perkara yang tidak kita sebutkan tadi, ya, min tawasul mujarrad wa tashaffu' biman lahu syafa'ah, itu dari permasalahan tawasul saja dan bersyafaat dengan orang yang memiliki syafaat. Wa dzalika ma sara ya'tilu katsir min al-awam, lalu beliau menyebutkan bentuk kesalahan-kesalahan dalam masalah apa tawasul dan syafaat tersebut, itu apa yang terbukti diyakini kebanyakan orang-orang awam, kata beliau, wa ba'dul khawas, dan sebagian para ulama, khawas tentu ulama, fi ahlil kubur, tentang keyakinan mereka adalah ahli kubur, orang-orang yang telah mati. Yang tentu ini maksudnya orang kubur sini adalah orang mati, orang soleh yang telah mati. Wa fi ma'rufin bis salahin bil ahya, atau orang-orang yang dikenal baik soleh di orang-orang yang hidup, min annahum yaqdiruna malik dalahi idallah. Meyakini orang-orang awam ini, sebagian ulama yang awal khawas tadi, kata beliau, bahwa mereka mampu melakukan apa yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi di mana kamu menyebutkan satu musibah yang besar adalah apa yang diyakini oleh kebanyakan orang awam, wabadul khawas, sebagian ulama khusus, orang-orang khusus, kata beliau, tentang orang-orang yang telah mati, fi ahli kubur. Atau orang-orang yang dia mereka anggap soleh di dunia ini masih hidup, tapi mereka meyakini orang-orang soleh tersebut, baik yang soleh masih hidup atau yang telah meninggal, dapat melakukan hal-hal di luar kemampuan kecuali Allah SWT, yang tidak mampu melakukan kecuali Allah SWT. Ya. Meyakini alamalak dari Allah, itu memang meyakini bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu untuk melakukan kecuali Allah SWT. Wa yaf'aluna ma la yaf'alu illa Allah, dan meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut dapat berbuat hal-hal yang tidak dapat melakukan kecuali Allah SWT. Hatta nataqat asinatuhum bimana tawat intawat alai qulubuhum. Nah, sehingga kata mereka, kata Syekh ini, mereka lisan mereka mengucapkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum. Sehingga mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati itu. Taratan ma'allah wa taratan istiqlal. Kadang-kadang berdoa, berdoa kepada orang mati dan juga kepada Allah, bersama Allah. Wala ta'udu ma'allah ya'ahadan, kata Allah SWT. Jangan kamu berseru ke sesuatu selain Allah, bersama berdoa kepada Allah sesuatu pun. Nah, kadang-kadang mereka gabung antara berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Warata ratan istiqlalan. Kadang-kadang ya, murni berdoa kepada selain Allah. Wa yasrakhuna bi asma'ihim, mereka memanggil-manggil nama mereka. Wa yu'adzimunahum ta'dhima ma man yamliku ad-dharra wa naf'a, bahkan mereka mengagungkan orang-orang yang telah mati atau orang-orang hidup mereka anggap memiliki kemuliaan itu, pengagungan yang tidaklah pantas kecuali zat miliki, yaitu bagi Allah SWT. Man lam yamliku ad-dharra, itu orang yang tidak memiliki mudhar dan manfaat, itu Allah SWT. Wa yakhdha'una lahum khudu'an za'idan, mereka tunduk kepada mereka itu dengan tunduk yang berlebihan. Ala khudu'ihim inda wuqufihim baina yaday rabbihim. Bagaimana bentuknya? Mereka khudu' khusuk di hadapan mereka. Bagaimana mereka khusuk dan tunduknya di hadapan Rabb mereka ketika salat dan berdoa? Nah, ini yang diingkari oleh beliau. Sikap sebagian orang awam, kata beliau, sebagian orang-orang yang khusus atau dianggap orang alim, yaitu meyakini orang-orang mati atau orang-orang soleh yang masih hidup dapat melakukan hal-hal yang tidak melakukan kecuali Allah SWT, tidak mampu melakukan kecuali Allah SWT. Dapat berbuat sesuatu yang tidak mampu berbuat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka, kata beliau di sini adalah, yaitu mereka berlebih-lebihan, sehingga keluarlah kalimat-kalimat dari lisan mereka apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Kadang-kadang mereka menyeru, ya, orang-orang soleh itu bersama dengan berdoa kepada menyeru Allah SWT. Kadang-kadang secara panggil secara secara tersendiri, hanya meminta kepada orang soleh saja. Wa yasrakhuna bi asma'ihim, mereka menteriak memanggil dengan nama-nama mereka, bahkan mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka itu yang tidak pantas diberikan kecuali pada Allah yang memiliki mampu memberikan mudarat kemanfaatan, dan mereka tunduk kepada orang-orang soleh mereka tersebut sebagaimana tunduk yang berlebihan sebagaimana mereka berdiri di hadapan Allah ketika mereka sedang salat atau ketika sedang berdoa. Ketemu wahada idza lam yakun syirkan fala nadrimu huwa syirk, ini perbuatan ini kalau bukan syirik maka kami tidak tahu apa itu yang syirik lagi. Kalau ini tidak dianggap syirik, kata beliau, lalu yang bentuknya yang bagaimana syirik? Kalau ini tidak dianggap syirik, kata beliau, maka kami tidak tahu apa itu syirik. Ya. Wa idza lam yakun kufran falaysa fid dunya kufur. Kalau ini bukan perbuatan suatu kekufuran, kata Imam Asy-Syaukani, tentu tidak ada lagi kekufuran di dunia ini. Wa hana naqsu 'alaika adillata bi kitab subhanahu wa ta'ala wa fi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau ingin menyampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halal man mimma huwa dunu hadha marahil. Itu larangan dari hal yang lebih rendah dari hal ini. Ya, wa fi ba'dihha tasriya bi annahu syirkun. Bahkan sebagiannya secara tegas dianggap itu perbuatan syirik. Ya. Bagaimana dengan hal yang kecil saja dianggap syirik, lalu perkara yang besar mereka lakukan tersebut tidak termasuk kepada syirik, kata beliau. Taib, itu di antara perkara-perkara yang dapat kita jelaskan dari penjelasan Imam Asy-Syaukani tentang penjelasan empat hal tadi, yaitu istighasah, isti'anah, tasyafu' dan tawassul. Barakallahu fikum, karena waktu batas kita cukup sama ini dulu. Ya, dan beliau sebetulnya masih banyak pembahasan yang dikupas dan dinukilkan oleh Imam Muhammad Sanhwani Al-Hindi dalam kitab beliau ini, dari hujah-hujah yang dikemukakan Imam Asy-Syaukani yang tadi disebutkan tentang larangan, ya, berdoa kepada selain Allah, ya, memohon kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah, berlebihan mengagungkan selain Allah, ya, bahkan mereka berdiri di hadapan kuburan itu sebagaimana khusyuknya mereka, tunduknya mereka ketika sholat dan berdoa, kata Imam Asy-Syaukani. Lalu setelah itu beliau mengungkapkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan dan melarang perilaku tersebut dan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Akhi Madu kita dari studio Cilengsi. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di nomor yang sama, baik layanan telepon biasa ataupun layanan telepon WhatsApp di 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah istilah istighosah? Istighosah ada dua, yaitu istighosah kubro dan istighosah sugro. Dan apakah pelaksanaannya dilaksanakan secara berjamaah di satu lapangan, kemudian melakukan dua rakaat sholat secara berjamaah, kemudian berdoa bersama-sama dipimpin oleh seorang imam, maham, bolehkah pelaksanaannya seperti itu? Apakah dan seperti apakah sebenarnya pelaksanaannya secara syariat, sesuai syariat?
0: Nah, istighosah secara bahasa tadi sudah dijelaskan oleh Imam Syaukani adalah memohon pertolongan kepada Allah dalam kondisi saat sedang ditimpa oleh bencana yang berat. Ya, sedang dalam kondisi darurat, dalam kondisi keadaan terjepit, dan itu istighosah namanya. Adapun yang dipahami oleh sebagian kelompok di negara kita ini, ada istilah istighosah kubro dan sugro, ini tidak pernah kita temukan penjelasannya dalam kitab-kitab ulama kita, ya, dan juga tidak kita temukan ada praktek-praktek yang dilaksanakan oleh para ulama, ya, mulai dari kalangan sahabat, para tabi'in, dan sebagainya. Tetapi istighosah-istighosah ini yang dilakukan secara berjamaah itu hanya istisqa, namanya salat istisqa. Karena dalam salat istisqa itu ada doa istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada istilahnya kalau istighosah itu ada jamaahnya berkumpul, ada juga ritual-ritualnya, tidak ada. Seseorang ketika dalam keadaan mau tenggelam, dia meminta tolong kepada Allah istighosah. Sebenarnya Allah sebutkan umpamanya perbuatan orang musyrikin ketika mereka di tengah lautan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrikin kalau dalam keadaan terjepit dan keadaan sulit pun mereka tidak bermohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjam ila al-bari idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di atas batara di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas saat batara mereka dalam keadaan bahaya, diancam oleh badai topan yang begitu mengerikan, mereka berdoa sepenuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah, jadi tidak dalam seorang keadaan terjepit, keadaan dalam keadaan emergensi, bahaya, maka dia berdoa kepada Allah, ini namanya istighosah. Jadi kalau dia tidak dalam keadaan itu, dan itu istilah yang digunakan saja, istilah yang dibuat-buat untuk menentukan sesuatu. Ya, tapi istilah istighosah itu adalah untuk orang dalam keadaan sedang kondisi terjepit, kondisi sangat dalam keadaan kondisi bahaya. Nah, baik dia sendiri atau berapa orang, maka itu namanya dalam keadaan istighosah dia ketika berdoa. Tetapi semuanya masuk ke dalam makna doa, semuanya doa. Adapun apa yang disebutkan tadi, kita tidak menemukan ada anjuran dari para ulama melakukan hal yang tersebut ketika mau menghadapi ujian, ketika menghadapi pemilu dan sebagainya. Kita tidak temukan hal-hal seperti demikian ada tuntunan ataupun dilaksanakan oleh para sahabat. Bahkan ketika mereka dalam keadaan perpecah belahan, terjadi perselisihan dengan mereka, mereka juga tidak melakukan pokoknya sholat istighosah samanya. Tidak ada istilahnya sholat istighosah. Yang ada sholat istisqa, meminta hujan, itu bagian dari bentuk istighosah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, nah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apabila kita membaca Al-Quran secara umum, apakah berarti otomatis kita juga sedang meruqyah diri sendiri meskipun kita tidak meniatkannya, atau memang harus ada niat Ustaz dari awal? Misalkan niatnya cuma hanya untuk membaca surat Al-Kahfi. Yang kedua, bolehkah kita katakan atau mengatakan kepada teman kita yang sholat dua rakaat yang sangat cepat sekali bahwasannya sholatnya tidak sah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, pertama tentang ruqyah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan ingin meruqyah, harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya semua amal itu. Maka beda ketika seorang membaca Al-Quran, apakah sudah teruqyah kita? Harus diniatkan. Kalau kita saat membaca doa, membaca suatu ayat Al-Quran dengan niat ruqyah, itu namanya ruqyah. Tapi kalau kita tidak meniatkan untuk meruqyah diri, tidak termasuk ruqyah. Karena harus dengan niat tadi. Maka tidak setiap orang pemanya ketika dia membaca Al-Quran, ya, dia membaca Al-Quran dapat pahala pastinya, tapi sebagai ibadah membaca Al-Quran. Ya. Kemudian kalau dia meniat ruqyah, maka dia harus meniatkan ruqyah bahwa dia sedang meruqyah. Diniatkan dalam dirinya bahwa dia meruqyah dirinya. Nah, itu. Jadi harus bedakan antara orang membaca Al-Quran dengan posisi untuk ibadah semata dengan posisi untuk meruqyah dirinya atau orang lain. Harus diniatkan bahwa ini adalah ruqyah untuk dibacakan kepada orang yang sedang mengalami sakit atau untuk mengusir hal-hal mungkin dia ada prediksi, ada kemasukan jin dan sebagainya. Tapi tetap diniatkan ruqyah. Namun ruqyah itu tidak khusus kepada untuk yang seseorang yang dikhawatirkan ada kemasukan jin, tapi ruqyah juga untuk semua penyakit boleh diruqyah. Sebenarnya juga ruqyah untuk digigit binatang atau serangga juga. Sebenarnya kisah Abu Sa'id Al-Khudri, meruqyah seorang kepala suku yang digigit oleh kelajengking, itu diruqyah dengan baca Al-Fatihah. Tapi diniatkan. Ya, diniatkan bahwa ini adalah ruqyah. Yang kedua adalah pertanyaan tadi mengenai
1: mengatakan ini Ustaz, tidak sah karena sholatnya yang sangat cepat.
0: Seseorang ketika sholat terburu-buru, kita boleh menegurnya, ya boleh menegurnya dengan mengatakan bahwa sholat itu harus dengan tuma'ninah gitu. Tapi dalam petunjuk Rasulullah SAW, ketika melihat seseorang sholat yang sangat cepat, Rasulullah SAW menegur orang tersebut setelah sholat. Setelah sholat, Rasulullah memanggilnya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sampai tiga kali. Sholatlah, kecuali engkau tidak sholat. Jadi kalau dalam petunjuk sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mencegahnya saat dia sedang sholat. Tapi setelah selesai sholat, Rasulullah memanggilnya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ya, sholatlah, ulangi sholatmu, karena engkau belum sholat. Jadi kalau sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW adalah setelah selesai orang tersebut, baru disampaikan Rasulullah SAW bahwa sholat yang tidak sah.
1: Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin yang ingin bertanya secara langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon kami di 0218236543. Ya, silahkan kami berikan kesempatan. Nah, kami tunggu. Ya, sudah terhubung. Halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Iya. silakan Ibu disampaikan pertanyaannya.
2: Ini Ustaz, orang tua saya ya. Ini Ustaz, orang tua saya kan sakit. Dia pernah ngomong gini, kalau cucuku jadi pegawai negeri mau ke tempat cucunya, tapi sekarang lagi sakit, enggak, kondisinya enggak memungkinkan.
1: Iya. Terus, jadi pertanyaannya?
2: Bisa bayar, itu harus bayar nazar enggak, Ustaz?
1: Dan apakah hal tersebut juga, apakah dikatakan nazar gitu seperti ya? Baik, ya, ditunggu jawabannya Ibu. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, jika niatnya nazar, berarti dia bernazar. Kalau tidak, berarti tidak harus diwajibkan dia untuk membayar kafarat nazarnya. Tapi dalam hadis sebutkan, ya, bahwa nazar itu laisa fima la milikul insan. Di luar kemampuan seseorang, maka dia tidak wajib menunaikan nazarnya. Ya. Maka dalam hadis sebutkan, kalau seseorang tidak memiliki untuk membayar nazar, maka dia tidak diwajibkan kalau di luar kemampuan yang dimampui oleh seorang manusia. Kalau dia berniat nazar, kalau dia hanya sekadar mengatakan kalau nanti cucu saya jadi pegawai, saya ingin ke tempatnya, kalau sekadar gitu saja, tidak berniat nazar, maka dia tidak menjadi nazar. Gitu. Nah, terus kedua, kalau dia sakit, maka dia tidak wajib menunaikan nazarnya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak, syukran dzong atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Oh, sudah terhubung. Ya, silakan. Halo. Di telepon, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Iya. Dengan Bapak Tom di Bandung.
1: Nah, silakan, Pak.
3: Pak, Ustaz mau nanya, Ustaz ini mungkin agak di luar tema, cuman ini keseharian saya agak membingungkan untuk tradisi sholat di satu-satu masjid di tempat saya. Pada saat menjadi makmun, di baris depan, di saf depan yang kadang-kadang kan kita tujuannya ke depan langsung, Pak Ustaz ya. Tiba-tiba di belakang itu ada yang, di belakang itu barisannya kosong, gak ada satu orang, sehingga masuk saya ke belakang. Saya dasar ada keyakinan saya tidak mau ke belakang, tapi orang itu masih memaksa ke belakang. Akhirnya saya tidak mau, akhirnya dia menepuk sebelah dan yang sebelah ke belakang.
1: Mundur.
3: Jadi masih Ustaz, nah. Apakah ada daya yang dalilnya sehingga kita harus ke belakang kan?
1: Nah.
3: Terima kasih itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kita di Bandung, semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Inilah hal-hal yang perlu dimengerti oleh kaum muslimin dalam masalah sholat berjamaah. Pertama, sholat berjamaah itu yang suruh diisi terlebih dahulu saat yang terdapat dipenuhi. Jadi jangan menyebutkan setelah pun jadi ada kosong. Kalau kelas kedua kosong itu tidak masalah. Adapun jika terjadi terdapat jarak antara saf kedua itu yang bergeser, yang jika dia posisinya di kiri imam, maka yang sebelah kiri yang bergeser arah ke kanan. Jika posisi kosongnya itu sebelah kanan, maka yang sebelah kanan bergeser ke arah kiri agar mendapat dipenuhi. Saf itu dipenuhi ke arah imam terlebih dahulu. Jadi tidak masalah, saf kedua itu kosong ujung kirinya atau ujung kanannya jika sudah dirapatkan yang di tengah-tengahnya. Jadi sunnahnya itu yang bergeser yang di samping, ya, bukan yang di depan ke belakang. Ya, sunnahnya itu adalah yang di depan tidak boleh ke belakang karena akan menjadikan saf yang depan tidak terpenuhi. Sedangkan Rasulullah SAW menyuruhkan untuk dipenuhi saf yang terdepan terlebih dahulu. Kemudian baru sambung saf kedua pas di belakang imam. Tidak sebagaimana juga sebagai pemahaman kaum muslimin, mereka isi saf yang sebelah kanan ujung sana diisi dulu, sedang belakang imam kosong. Tidak begitu. Yang dimaksud bahwa disunnahkannya untuk mengisi saf yang kanan, jika di belakang imam itu safnya sama, ya, kemudian kita ambil posisi kanan. Bukan maksudnya posisi kanan diisi dulu, jauh di sana, lalu belakang imam kosong. Bukan begitu maksudnya. Karena posisi saf itu semakin dekat ke imam, itulah posisi yang paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Allah. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Bogor. Ya Ustaz, orang tua saya sudah lansia. Selama hidup beliau sangat suka berobat ke dukun daripada ke dokter. Saya takut ibadahnya selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan beliau tersebut. Apakah boleh saya berdoa agar Allah berikan hidayah dan taufik kepada beliau dengan bertawassul menyebutkan kebaikan-kebaikan duniawi orang tua dalam membesarkan kami, Ustaz? Mohon jawabannya. Syukran jazakallahu khairan.
0: Baik, tadi kita bertawassul adalah dengan amal kita, bukan dengan amal orang tua kita. Ya, tetapi kita mohon hidayah untuk orang tua kita karena dia berjasa, ya itu kewajiban kita membalas baik jasa orang tua kita dengan mendoakannya. Maka seharusnya harus kita lakukan. Bukan boleh tidak bolehnya, yang seharusnya kita berdoa untuk orang tua kita agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Sekaligus menjelaskan perbuatan-perbuatan yang berlalu itu ada perbuatan-perbuatan yang menyelisihi nilai-nilai tauhid dan semoga beliau bertobat. Ya, beliau mengatakan saya bertobat dari perbuatan itu, beliau memohon ampun kepada Allah, insyaallah itu yang terbaik. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah menerima doa kita, ya, atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka dalam tawassul yang dicontohkan dalam hadis yang tiga orang terkurung itu adalah ketika dia berdoa atas kebaikannya kepada orang tuanya, di mana baktinya kepada orang tuanya saat orang tuanya sudah tertidur, dia menunggu sampai bangun dengan memegang susu yang diperasnya dari gembalaan ternak kambingnya, yaitu sampai bangun orang tuanya, dia tidak mengganggu orang tuanya yang sedang istirahat. Jadi itu yang contohnya, bukan tawassul dengan amal orang tua kita, tapi kita adalah mengatakan, ya Allah, saya ingin, ya, agar orang tua kita yang saya telah berjasa banyak pada saya, agar Engkau memberikan petunjuk kepadanya. Ya, kita ingin untuk Allah memberikan petunjuk kepadanya, dan kita wajib mendoakan orang tua kita dalam setiap doa kita, setiap saat, ya, baik yang tidak yang telah mendapat petunjuk atau yang belum mendapat petunjuk, wajib kita berdoakan orang tua kita, apalagi memohon petunjuk untuk orang tua kita, kan Allah memberikan kepadanya hidayah untuk kepada tauhid, dan juga tentu menyampaikan kepada orang tua kita tadi hal-hal yang merusak nilai-nilai tauhid, dan semoga beliau bertobat dan semua amal beliau yang berlalu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum.
1: Fikmah Rakallah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi, pertanyaan penutup terakhir Ustaz di pertemuan kita hari ini, dan kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawabnya karena waktu yang disediakan telah habis. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an, terima kasih atas kehadiran antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua, para ikhwan yang ada di studio Cilensi dan studio Institut Insya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan, memberikan istiqomah kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz untuk terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Jazakumullah khairan kepada Anda, sahabat Toja sekalian yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Dari pembahasan mengenai faedah-faedah syariat Islam ini yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizullah Ta'ala dari Pekanbaru Riau. Simak kembali lanjutannya di Jumat yang akan datang, insyaallah di waktu yang sama, hanya di Roja TV atau di Radio Roja. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
4: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
3: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Watlu ma

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: واتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

0: dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
1: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Atau yusbih ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."

0: dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: adalah.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
0: Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina 'udan.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiron, tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardoh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di kebersamaan yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhullahu ta'ala. Dan kajian yang akan kami hadirkan di kebersamaan ini merupakan kajian ulangan. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fahada babun jadid fi kitab Riyad الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الإيثار والمواساة. والإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، يؤثره على نفسه. والمواساة أن يواسي غيره بنفسه، أن يواسي غيره بنفسه. والإيثار درجة أرفع من المواساة، لأن فيها تقديما للغير على النفس. وقد قال أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه صفة من أوصاف الأنصار التي تميزوا بها وعرفوا بها، خصلة الإيثار، فتميزوا بذلك. وهذا الإيثار من كمال الجود وحسنه وجماله. والله سبحانه وصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو مع الضرورة والحاجة إليها، فيبذلونها للغير. وهذا من كمال خلقهم وحسن إيثارهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masuk dalam bab yang baru dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu bab yang ke-62, Babul Itsar wal Muwasat, yaitu bab tentang mendahulukan saudara daripada diri sendiri dan menolong saudara, ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ithar ya dalam bahasa Arab artinya adalah mendahulukan saudara, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Yaitu dia lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya daripada dia sendiri. Adapun al-muwasat yaitu menolong orang lain, yaitu ikut menanggung beban orang lain, sama-sama merasakan kesulitan yang dialami oleh saudara. Oleh karenanya al-ithar derajatnya lebih tinggi daripada al-muwasat. Ya, kalau al-muwasat yaitu sama-sama merasakan, ikut merasakan kesulitan, sama-sama berusaha menolong. Tetapi kalau al-ithar derajat lebih tinggi karena mendahulukan kepentingan saudara, kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat kaum Anshar yang memiliki sifat yang khusus yang sangat mulia, yaitu sifat ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yaitu kaum Anshar, mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Mereka dahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasa, padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh, dalam keadaan sangat membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum Ansar dengan suatu sifat yang merupakan sifat yang sangat mulia, yang spesial yang mereka miliki, yaitu al-ithar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ini merupakan bentuk kesempurnaan dari sifat al-jud, sifat mulia, sifat dermawan, ya. Puncaknya adalah sifat ithar, ya. Puncak dari kedermawanan sifat ithar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Di mana kaum Ansar mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal kata Allah, walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh, bahkan sangat butuh, akan tetapi mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Oleh karenanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mayyuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, barang siapa yang terjaga dari sifat pelit, sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
2: Thumma awrada rahimahullah qaul Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات في سورة الإنسان. وهذه الآيات الكريمات فيها وصف الله سبحانه وتعالى لعباد الرحمن الذين يفيض عليهم يوم القيامة بأنواع الكرامات وصنوف الملذات. عدد جل وعلا صفاتهم فذكر منها أنهم يطعمون الطعام على حبه، أي وهم في حالة يحبون فيها المال والطعام، لكنهم مع حبهم لهذا المال قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، فأخذوا ينفقون هذا المال ويتحرون في إنفاق هذا المال أو هذا الطعام أولى الناس وأحوجهم إليه، كما قال الله مسكينا ويتيما وأسيرا، قاصدين بذلك وجه الله والتقرب إليه والفوز بثوابه ومرضاته. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي تليها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء أي ماليا أو أمورا عينية، ولا شكورا أي ثناء ومدحا ونحو ذلك، بل حالنا وواقعنا كما ذكر في الآية التي بعدها، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا أي شديد الشر، والقمطرير شديد الضنك والضيق، وهذا فيه خوفهم من يوم الحساب والعقاب، ولهذا يقدمون هذه الأمور يرجون بها النجاة من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى ورفعة الدرجات.
3: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua, yaitu surat dalam surat Al-Insan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberikan makanan, ya, padahal mereka cinta kepada makanan tersebut, suka dengan makanan tersebut, tapi mereka memberikannya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Ayat ini Allah sebutkan, ya, dalam surat Al-Insan, di mana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, yang mereka diberi kenikmatan oleh Allah pada hari kiamat kelak dengan berbagai macam, ya, karamat dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelezatan-kelezatan di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka ini, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan di surga kelak. Di antara sifat-sifat mereka, siapakah mereka ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat mereka, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka ini di antara sifatnya memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang sedang ditawan. Kata Allah, ala hubbihi. Padahal mereka, ya, ya, padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Artinya mereka, ya, memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, padahal mereka cinta kepada harta tersebut. Akan tapi karena mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan mereka kepada harta, akhirnya mereka menyumbangkan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan miskinan wa yatiman wa asira, orang miskin, anak yatim dan orang yang sedang ditawan. Artinya mereka tatkala menyumbangkan harta mereka, tatkala mereka memberikan makanan, mereka juga memilih-milih, tidak semua orang mereka kasih. Mereka memilih orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat merasakan kesulitan, yang paling utama untuk dibantu, yaitu orang miskin, anak yatim dan orang yang sedang ditawan. Mereka memberikan makanan kepada mereka ya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang perkataan mereka, innama nutu'imukum liwajihillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Semuanya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian. Kami tidak butuh balasan harta dari kalian. Kami tidak butuh balasan dari kalian sama sekali. Wala syukura, dan kami tidak butuh pujian dari kalian. Kami tidak butuh rasa terima kasih dari kalian. Kami membantu kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka tatkala menyumbangkan makanan, tatkala mereka ya menyumbangkan harta kepada fakir miskin, karena mereka takut kepada hari kiamat kelak yang sangat mengerikan. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kata mereka, kami takut dari Allah, kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yauman abusan, hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat sulit. Qamtarira, ya, hari yang sangat ya sulit, yang sulit untuk dihadapi pada hari kiamat kelak, yang sangat dahsyat. Oleh karenanya tatkala mereka takut dengan yaumul hisab, takut dengan hari kiamat, maka mereka mendahulukan kecintaan mereka kepada Allah daripada kecintaan mereka terhadap harta. Akhirnya mereka pun bersedekah dan memberikan harta mereka kepada orang-orang yang mereka butuhkan agar mereka bisa selamat dari hari yang sangat dahsyat tersebut.
2: Thumma awrad rahimahullah ta'ala hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أن نأكل فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق عليه هذا أيها الإخوة الكرام شاهد لحال الأنصار التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بها في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وقيل إن هذه الآية أن هذا الحديث سبب لنزول هذه الآية في هذا الإيثار العجيب حيث آثر هذا الأنصاري وامرأته آثر ضيفهما وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وزوجه وولده وباتوا جياعا وبات ضيفهم شبعانا هذا مثل عجيب جدا في الإيثار وتأمل أخي المستمع الكريم كيف أن هذا الرجل المجهود أي الذي أصابه الجهد العظيم من فقر وجوع وحاجة ومشقة رأف النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأرسل إلى بعض نسائه يسأل هل عندكم شيء يعني يقدم لهذا الضيف فكانت كل واحدة تقسم بالله أن ما عندها إلا الماء. سبحان الله، هذا بيت أكرم عباد الله وبيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل إلى بيت أزواجه بيتا بيتا فلا يكون عندهم إلا الماء، وكل واحدة تحلف والله ما عندنا إلا الماء، كلهن قلن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى أصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ هذا السؤال يشعر أنه كان على معرفة أن بيته ليس فيه شيء أو فيه ما يكفيه، ولهذا سأل هذا السؤال: هل عندك شيء؟ أما من يعرف أن بيته فيه الأطعمة ما يسأل، لا يسأل هذا السؤال، لا يقول هل عندكم شيء وهو يعرف. فهذا ما يدل أن بيته ما كان فيه، وعندما جاء بهذا الضيف إلى بيته لم يكن يعرف أن بيته فيه الطعام الكثير الذي سيقدم له لهذا الضيف. ولهذا أول ما وصل سأل زوجه: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، أي ليس عندي إلا الطعام الذي يقدمه لصبياني. فقال هذا الأنصاري رضي الله عنه: علليهم بشيء. معنى علليهم أي أشغليهم وألهيهم بشيء غير الطعام، إما بحديث أو مداعبة أو شيء من هذا القبيل، علليهم، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج. وانظر هذا الإيثار أيها المستمع الكريم العجيب، أطفئي السراج، يعني أراد أن لا يحرج الضيف، لأن إن وجد الطعام قليلا ربما اعتذر أو ربما أكل أقل من حاجته، فأطفأ السراج وأراياه أنهما يأكلان، فقعدوا وأكل الضيف أي وحده، ولم يمد كل واحد منهما هذا الرجل وزوجه إلى الطعام، وتركاه كاملا للضيف، وباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبحا غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا يدل على عظم الثواب والأجر لأهل الإيثار وعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عجب لهذا الصنيع، أي أنه صنيع عظيم وصنيع رفيع، ولا ينبع ولا يصدر إلا من قلوب وفقها الله للكرم والإيثار والبذل رجاء موعود الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في وصف الأنصار عموما: ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا شاهد حال لأحد الأنصار في إيثاره العظيم رضي الله عنه وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين.
3: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama, hadis yang panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, "Inni majhud," yaitu aku sangat dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan kelaparan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim sebagian orang untuk bertanya kepada istri-istrinya. Maka datanglah utusan tersebut kepada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ada makanan atau tidak. Maka kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma." Ya, demi zat yang mengutus engkau wahai suamiku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutusmu dengan kebaikan, kami tidak memiliki apa-apa di rumah kecuali hanya air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang lain, mengutus utusannya menuju istri yang lain. Dan jawabannya sama, istri yang berikutnya juga berkata dengan jawaban yang sama, ya, tidak ada di rumah kami kecuali hanya air. Sampai seluruh istri-istri Nabi setelah diutus satu persatu, seluruhnya mengatakan tidak ada di rumah kami kecuali hanyalah air. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Man yudhayifu hadhal lailata?" Siapa yang mau menjamu orang ini pada malam ini? Siapa yang mau menjamu tamuku ini? Ya, orang ini pada malam ini. Maka ada salah seorang dari Ansar berkata, "Ana ya Rasulullah, saya akan menjamunya wahai Rasulullah." Maka sahabat Ansari ini pun mengajak orang yang kelaparan tadi, yang dalam keadaan sulit tadi, dibawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, maka Ansari ini bertanya kepada istrinya. Berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ansari ini berkata kepada istrinya, "Hal indaki syai'? Apakah ada makanan di rumah?" Maka istrinya berkata, "Tidak ada kecuali makanan anak-anak kita aja." Maka sang suami berkata, Ansar ini berkata, "Sibukkanlah mereka anak-anak kita dengan sesuatu, dan jika mereka ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka. Dan jika tamu kita telah masuk dalam rumah, maka matikanlah lampu dan tampakkanlah seakan-akan kita sedang makan." Lalu mereka pun duduk, ya. Sang tamu pun makan, sementara suami istri ini, Ansari ini bersama istrinya, tidur dalam keadaan malam hari, tidur dalam keadaan kelaparan. Tatkala sampai pagi hari, suami istri ini pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, "Laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata." Sungguh Allah telah takjub dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu bukti tentang sifat mulia kaum Ansar yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana mereka memiliki ya sifat dermawan yang sangat tinggi, bahkan sikap ithar mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan mereka sendiri. Ya Allah berfirman sebagaimana ayat yang telah kita bacakan lalu, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim law kana bihim khasas."

daripada istrinya dan daripada anak-anaknya. Sehingga sang tamu ya tidur dalam keadaan kenyang, sementara mereka, dia, istrinya dan anak-anaknya tidur dalam keadaan kelaparan. Lihatlah kita kembali kepada hadis tadi. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan majhud, dalam keadaan butuh, dalam keadaan kelihatan bahwasanya dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan sulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kasihan kepada orang ini, rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kasihan terhadap orang ini. Maka Rasulullah sallallahu ingin menjamu orang ini. Akhirnya Rasulullah sallallahu pun mengutus seorang untuk bertanya kepada istri-istri beliau. Dari istri yang pertama ditanya, "Apakah ada makanan untuk menjamu sang tamu ini?" Ternyata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma." Demi zat yang mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air. Bayangkan, ini rumah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada isinya, cuma air minum saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri kedua, siapa tahu istri kedua ada makanannya. Ternyata istri kedua, istri ketiga, istri keempat ya, rumah demi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi, ditanyakan, ternyata semuanya sepakat tidak ada makanan kecuali air minum di rumah mereka. Lihatlah bagaimana ya kesederhanaan rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kaum Ansar, kepada para sahabatnya untuk menjamu tamunya ini, tamu yang dalam keadaan sulit ini. Maka Rasulullah SAW berkata, man yudhayifu hadha layla. Siapa yang mau menjamu orang ini pada malam hari ini? Akhirnya seorang sahabat dari kaum Ansar ya kemudian mengatakan, saya akan menjamunya wahai Rasulullah SAW. Maka dia pun membawa pergi tamu tersebut ke rumahnya. Begitu dia sampai di rumah, dia bertanya kepada istrinya, hal indaki syai, kau punya makanan atau tidak? Ya, lihat, ini pertanyaan yang muncul dari sahabat Ansor ini menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya sudah tahu bahwasanya rumahnya pas-pasan. Ya, dia mungkin tidak punya makanan, ya, rumahnya tidak ada makanan, atau mungkin ada makanan pun ternyata pas-pasan. Kalau seorang mengetahui rumahnya banyak makanan, dia tidak perlu tanya ada makanan atau tidak. Ya, tidak perlu tanya kalau dia tahu memang di rumahnya banyak makanan. Akan tapi tatkala Ansori ini begitu sampai di rumahnya, dia bertanya kepada istrinya ada makanan atau tidak, menunjukkan memang dia dalam keadaan tahu bahwasanya rumah mereka pun kekurangan, mungkin tidak ada makanan, kalaupun ada makanan, makanan pun pas-pasan, sehingga dia butuh untuk bertanya ada makanan atau tidak di rumah. Akhirnya para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata istrinya, la illa kutasibiyani, tidak ada makanan sama sekali kecuali makanan buat anak-anak saja. Bayangkan, makanan buat dia dan istrinya pun tidak ada, hanya makanan buat anak-anaknya. Makanan berarti tidak cukup, ini makanan tidak cukup, hanya cukup buat anak-anaknya, buat dia dan istrinya tidak cukup. Akhirnya Ansori ini pun berpikir, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, alilihim bisyai, sibukkan anak-anak kita ya dengan sesuatu, yang penting jangan sampai makan. Sibukan dengan cerita, dengan pembicaraan, atau dengan mainan, sehingga mereka tersibukan dan lupa untuk makan. Kalau mereka mau makan, ditidurin ya. Bagaimana caranya agar mereka bisa tertidur? Kemudian dia berkata kepada istrinya, kalau tamu kita masuk, fa'atfi'is siraj, maka matikan lampu. Wa'arihi anna na'kul, matikan lampu dan tunjukkan seakan-akan kita juga sedang makan. Kenapa para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau lampunya menyala, kemudian sang tamu melihat makanan cuma sedikit, maka bisa jadi dia tidak mau makan, lihat makanan sedikit tidak cukup buat keluarga, terus bagaimana dia mau makan? Atau kalaupun dia makan, dia tidak akan makan sekenyang-kenyangnya. Dia hanya makan ya kurang daripada kebutuhannya. Oleh karenanya, ini merupakan ya bagaimana lihat sikap dua orang suami istri yang sangat menakjubkan. Maka untuk menghilangkan rasa malu dari sang tamu agar tidak malu untuk makan, maka mereka pun mematikan lampu, istrinya pun mematikan lampu agar sang tamu bisa makan dengan leluasa tanpa malu-malu. Akhirnya sang tamu pun makan dan mereka menunjukkan seakan-akan mereka juga makan. Akhirnya sang tamu pun tidur dalam keadaan kenyang, sementara mereka berdua tidur dalam keadaan kelaparan. Tatkala sampai pagi hari, maka ya mereka berdua pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui dari wahyu Allah tentang apa yang mereka lakukan tadi malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikum al-lailata. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah takjub dengan sikap kalian berdua ya terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Jadi ini menunjukkan akan besarnya pahala yang didapati oleh dua pasangan suami istri ini. Kenapa? Karena Allah takjub. Ya, tidak mungkin Allah takjub kecuali
dari perkara yang sangat menakjubkan, yang besar besar.

0: pahalanya. Dan tidak mungkin bisa muncul sikap seperti ini, sikap yang menakjubkan dalam melayani tamu, dalam memuliakan tamu, kecuali dari orang-orang yang benar-benar hatinya mulia, yang benar-benar mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat kebanyakan kaum Anshar. Ini adalah salah satu contoh dari kaum Anshar yang Allah Subhanahu wa taala telah muji mereka secara umum, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum Anshar, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri dalam keadaan butuh dan sangat butuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kaum Anshar dan juga meridhai para sahabat seluruhnya.
1: Thumma awrad rahimahullah taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا هذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث جابر فيهما حث على الإيثار وترغيب في المواساة وأيضا ترغيب في القناعة بالكفاية، وأن الإنسان إذا كان عنده طعام ويظن أنه لا يكفيه إلا وحده فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإذا كان عنده طعام يرى أنه لا يكفي إلا اثنين فليعلم أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ويكفي الأربعة كما في حديث جابر. فهذا فيه الإيثار، وفيه أيضا استحباب الاجتماع على الطعام، فإن كثرة الأيدي عليه من أسباب البركة، من أسباب البركة. وأيضا حث على الترغيب، حث على الإطعام وعدم احتقار ذلك، ولو كان الذي يطعم شيئا قليلا فلا يحقرن عبد من المعروف شيئا وإن قل.
0: Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafi tsalatsa, sungguhnya makanan buat dua orang itu cukup untuk tiga orang. Wa ta'amu tsalatsati kafi al-arba'ah, dan makanan buat tiga orang itu cukup untuk empat orang. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfi al-itsnain, sungguhnya makanan buat satu orang itu cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah, dan makanan dua orang itu cukup untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniyata, dan makanan buat empat orang itu cukup buat delapan orang. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini ya memotivasi kita untuk bersikap itsar dan muwasat. Ya, bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain dan berusaha ikut ya menolong orang lain ya, dan bagaimana juga agar kita memiliki sifat qanaah ya, agar kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Lihatlah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan makanan satu orang cukup untuk dua orang. Artinya seorang terkadang tatkala dia melihat makanan, dia lihat makanan ini yang cukup buat dirinya, sebenarnya ya cukup untuk dua orang. Ya, jika dia berkumpul dengan dua orang, Allah akan beri berkah tatkala mereka berdua makan. Ya, demikian juga tatkala seorang memandang makanan yang dia miliki di rumah cukup hanya buat dua orang, ya yakinlah bahwasanya makanan tersebut cukup untuk tiga orang atau empat, cukup untuk empat orang sebagian dalam hadis Jabir. Ya, oleh karenanya, ya tatkala seorang memandang makanan cukup untuk dua orang, maka diajak lagi orang yang lain agar mereka makan bersama, berijtima bersama-sama tatkala makan, dan kebersamaan tersebut akan mendatangkan keberkahan, sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga ada dorongan agar kita memberi bantuan kepada orang yang berupa makanan, dan jangan kita meremehkan makanan tersebut ya. Jangan kita meremehkan kebaikan apapun yang kita lakukan meskipun kita memberi makan kepada orang yang sedang lapar.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ظهر له من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. والفضل هو ما زاد عن حاجة الإنسان. وفي هذا الحديث حث على الإنفاق من الفضل أي الزائد عن الحاجة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم من سماعهم لهذا الحث والترغيب في إنفاق الفضل قالوا: حتى ظننا أو رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، لا حق لأحد منا في فضل. والحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الحث على الإيثار والمواساة والبذل، وأن هذا من صفات المؤمنين، وأيضا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ومسارعتهم في الخيرات، وانظر ذلك جليا في قولهم: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، فهذا يدل على كمال فهمهم ومسارعتهم للخير رضي الله عنهم وأرضاهم.
0: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, tatkala kami sedang bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang datang ya di atas tunggangannya. Kemudian orang ini pun memandang, mengarahkan pandangannya ke arah kanan dan ke arah kiri. Maka Rasulullah SAW berkata, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi ala man la dhahra lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan, maka siapkanlah tunggangan tersebut untuk diberikan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan. Wa man kana lahu fadlun min zad falyaud bihi ala man la zada lahu. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal safar, maka berikanlah atau siapkanlah untuk orang yang tidak memiliki bekal safar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa model makanan atau harta, ya, sampai-sampai kami melihat tidak seorang pun dari kami yang lebih memiliki kelebihan untuk diberikan kepada orang lain. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlun dalam bahasa Arab artinya yaitu kelebihan harta atau kelebihan sesuatu lebih daripada kebutuhan seseorang. Dalam hadis ini ada anjuran untuk berinfak, menginfakkan benda atau harta atau barang yang lebih daripada kebutuhan. Ya, sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang saya yang punya kelebihan ini maka berikan kepada yang tidak memiliki. Dan para sahabat tatkala mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka mereka langsung mengamalkan. Mereka sedang bersafar dan mereka mendengar ada perkataan Nabi, barang saya memiliki kelebihan bekal maka berikan kepada yang tidak punya, barang saya memiliki kelebihan tunggangan berikan yang tidak punya tunggangan, sampai akhirnya mereka segera melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ini ya menunjukkan bagaimana ya secepatnya para sahabat dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka mengatakan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta ra'aina annahu la haqqo li ahadin minna fi fadl, sampai kami melihat bahwasanya tidak ada seorang pun dari kami yang memiliki kelebihan ya untuk diberikan kepada saudaranya, karena semuanya sudah memberikan apa yang berlebihan dari yang mereka butuhkan. Hadis ini memberi dorongan kepada kita untuk berinfak dan juga untuk bersedekah ya, dan juga menunjukkan bagaimana ya para sahabat begitu cepatnya mereka ya menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bagaimana pemahaman mereka yang tinggi dalam memahami sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي أو بيدي لأكسوكها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه عظم إيثار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بهذه البردة المنسوجة، والتي جهدت هذه المرأة محسنة وقاصدة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلبسها، نسجتها بيديها معتنية بها عناية دقيقة لتكون كسوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقبلها منها عن حاجة، قال محتاجا إليها. فانظر هذه الأمور مجتمعة. ثم إن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما رأها علي: ما أحسنها، أكسنيها. فقال: نعم. لم يتردد عليه الصلاة والسلام، وطواها وأرسل بها إلى ذلك الرجل، ولامه الناس وقالوا له: ما أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها، ثم سألته أن يعطيك إياها، وعلمت أنه لا يرد سائلا. فاعتذر هذا الرجل بقوله: إني والله ما سألتها لألبسها، إنما سألتها لتكون كفني. قال سهل الراوي للحديث، سهل بن سعد رضي الله عنه: فكانت كفنه. رواه البخاري. فهذا فيه إيثار نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على نفسه، وعظم كرمه وجوده وبذله، وأنه لا يرد سائلا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ada seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kain yang ditenun. Kemudian wanita ini berkata, "Nasajtuha biyadayya liaksuwakaha." Wahai Rasulullah, kain ini saya tenun dengan dua tanganku untuk agar engkau memakai pakaian ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kain tersebut, muhtajan ilaiha, dalam keadaan butuh kepada kain tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun mengenakan pakaian tersebut, dan pakaian tersebut, kain tadi, dijadikan izar oleh Nabi SAW, itu sarung pakaian untuk menutup tubuh bagian bawah. Tatkala Nabi SAW keluar menggunakan izar tersebut, maka ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, "Uksuniha ma ahsanaha." Rasulullah, jadikan kain itu sebagai pakaianku, betapa indah kain tersebut. Maka Nabi SAW berkata, naam. Rasulullah SAW mengatakan, iya. Lalu Nabi SAW pun duduk di majelis. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi dan kembali dalam keadaan sudah melipat kain tadi. Kemudian Rasulullah SAW pun mengirim kain tadi kepada lelaki yang minta kain yang indah tadi. Tatkala lelaki yang memakai kain indah tadi pergi, maka orang-orang pun mencelanya. Orang-orang mengatakan, ma ahsanta, engkau tidak berbuat baik. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu. Nabi SAW sedang memakai kain tersebut dalam keadaan butuh kepada kain tadi. Kemudian kau minta kain tadi. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Dan engkau tahu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang minta. Maka orang ini berkata, inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha. Sungguhnya saya demi Allah, saya tidak meminta kain tersebut untuk saya pakai. Akan tapi saya meminta kain tersebut agar kain tersebut menjadi kafanku. Maka Sahal radhiyallahu ta'ala mengatakan, fakanat kafanahu, maka kain itu pun menjadi kafannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan bagaimana isarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Lihatlah kain yang indah ini. Kain yang indah ini ditenun oleh seorang wanita. Tatkala dia menenun, tentunya dengan perhatian yang tinggi terhadap kain tersebut, agar kain tersebut hasilnya indah. Kenapa? Agar bisa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kain tersebut burdah, kain yang indah. Kemudian tatkala dia berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dipakai oleh Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima hadiah tersebut dalam keadaan butuh kepada kain tadi. Ya, wanita ini menjahit dan menenun pakaian karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia menenun kain yang bagus dengan penuh perhatian, ya, kemudian diberikan kepada Nabi dan diterima oleh Nabi dalam keadaan Nabi butuh kepada kain tersebut. Akhirnya Nabi SAW menjadikan kain tersebut sebagai izar, sebagai sarung yang untuk menutup bagian tubuh, bagian bawah. Ya, akhirnya tatkala Nabi SAW keluar, ya, menggunakan kain tersebut, ada orang yang minta kain tersebut. Dia mengatakan, uksuniha ma'ahsanaha, ya Rasulullah, kain tersebut indah sekali, berikanlah kepadaku untuk aku pakai. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan na'am. Rasulullah SAW ya, akhirnya memberikan tanpa ragu-ragu. Rasulullah SAW mengatakan na'am, ya, saya akan berikan kepada engkau. Ini untuk menunjukkan bagaimana sifat isarnya Nabi SAW mendahulukan ya kepentingan orang lain daripada dirinya. Dia sendiri butuh kepada kain tadi, bahkan kain yang indah, bahkan ditenun dengan tenunan yang baik, diberikan kepada orang lain yang orang tersebut minta kepada Nabi, dan Nabi tanpa ragu-ragu menolak permintaannya. Ya, akhirnya dipakailah orang tersebut. Tatkala orang tersebut setelah minta dari Nabi, maka datanglah orang-orang mencela orang ini. Mereka mengatakan, "Ma ahsanta, bagaimana kau berbuat demikian? Perbuatanmu tidak bagus. Nabi SAW sedang menggunakan pakaian tersebut, kemudian kau minta karena kau tahu Nabi SAW tidak akan menolak permintaan orang." Akhirnya orang ini pun i'tizar, dia mengajukan alasannya sebab kenapa dia minta kain tersebut. Dia mengatakan, "Wallahi ma sa'altuhu li albisaha, demi Allah saya tidak meminta kain tersebut untuk saya pakai. Inna ma sa'altuhu li takuna kafani, akan tapi saya minta kain tersebut agar menjadi kain kafanku." Akhirnya benarlah kain tersebut akhirnya menjadi kafan orang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan Nabi SAW, bagaimana dermawannya Nabi SAW mendahulukan kepentingan saudara daripada dirinya sendiri, dan Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang minta kepada beliau.
1: Thumma khatama al-Imam An-Nawawi rahimahullah هذه الترجمة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم متفق عليه قال أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ وهذا معدود في مناقب الأشعريين وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم لأن عندهم هذه المواساة وإذا قل الطعام عندهم سواء في الغزو أو في المدينة فإنهم يجمعون كل واحد ما يجمع الذي عنده فهذا يأتي بكثير وهذا يأتي بقليل ثم يقتسمونه بالسوية وهذا فيه إيثار ولا شك من المكثر على نفسه بالمقل لا يقول أنا عندي قليل وأنت تقدم كثير كيف أساويك بل يؤثرون ويواسون رضي الله عنهم وأرضاهم وقول النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث فهم مني وأنا منهم ثناء عظيم على هؤلاء الأشعريين وبيان فضلهم لعظيم إيثارهم وكرمهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا عده العلماء في جملة مناقب الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم.
0: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazw," bahwasanya orang-orang Asy'ariyyin, yaitu dari kabilahnya Abu Musa, jika mereka armalu yaitu jika makanan mereka sudah habis atau hampir habis dalam peperangan, au qalla tu'amu iyalihim bil Madinah, atau ternyata makanan mereka buat keluarga mereka sedikit tatkala mereka di kota Madinah dalam keadaan tidak berperang, jama'u makana indahum fi thawbin wahid, maka mereka berkumpul dan mereka mengumpulkan makanan mereka dalam satu kain atau dalam satu tempat. Summa qasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Kemudian mereka pun membagi makanan tersebut dalam satu tempat, ya, dengan sama, sama rata. Fahum minni wa ana minhum. Maka mereka adalah dariku dan aku adalah dari mereka. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menunjukkan tentang manakibnya orang-orang Asy'ariyin, ya, tentang manqabah, tentang keutamaan mereka, ya, di mana mereka memiliki sifat itsar dan sifat muwasat. Mereka ya mendahulukan kepentingan saudara mereka, dan mereka juga ikut merasakan, sama-sama merasakan kesulitan yang dihadapi oleh saudara, saling tolong-menolong di antara mereka, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Asy'ariyin idza armalu, kalau mereka sudah dalam keadaan armalu, artinya mereka makanannya habis atau hampir habis tatkala mereka sedang perang, maka mereka mengumpulkan mereka makanan mereka, mereka kumpulkan. Demikian juga tatkala mereka lagi di Madinah tidak dalam keadaan perang, namun makanan mereka sudah hampir habis, ya, maka mereka mengumpulkan makanan mereka. Ada yang makanannya banyak didatangkan, ada yang makanannya sedikit, dikumpulkan seluruhnya. Setelah dikumpulkan seluruhnya, maka dibagi sama rata, ya. Ada yang bawa makanan banyak, ada yang makanan sedikit, ada yang mungkin tidak punya makanan, ya. Kemudian dibagi sama rata. Ini menunjukkan ishar, ya, bagaimana mengutamakan kepentingan saudara yang banyak tidak mengatakan, kenapa kau ngambil banyak sementara kau makananmu sedikit, kamu makanan sedikit sementara makanan saya banyak. Enggak, tapi dibagi rata di antara mereka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dengan pujian yang sangat, ya, agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahum minni wa ana minhum." Mereka dariku dan aku dari mereka. Dan para ulama memasukkan hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kaum al-Asy'ariyin radhiyallahu taala anhum.
1: ونكتفي بهذه الترجمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يجعل هذا الذي سمعناه نافعا لنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
0: Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan oleh beliau, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz, ya, kalau ada yang bertanya kami persilakan.
2: Nah, jazakallahu khairan atas dars yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, Ikhwatul Islam, saudaraku Siman Sakidah, dimanapun Anda, kita memasuki sesi tanya-jawab. Dan satu pertanyaan dari pesan singkat kami ajukan dari pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilata Sheikh. Sheikh, mohon penjelasannya, lebih mendahulukan kepentingan orang lain dari diri sendiri. Apakah sikap seperti ini dikhususkan pada kondisi tertentu? Lalu bagaimanakah dengan korelasinya dengan hadis yang bermakna sebaik-baik sedekah adalah setelah kebutuhan tercukupi dan mulailah dengan yang menjadi tanggunganmu. Jazakallahu khairan ya Syekh atas penjelasannya.
1: Awalan al-ulama qassamu al-ithar ila aqsam. Fa min al-ithar إيثار لا يجوز وهو أن يؤثر غيره بشيء أوجبه الله عليه من الفرائض والعبادات مثل أن يكون عنده ما يكفي وحده للوضوء ويجب عليه أن يتوضأ بالماء ولا يلجأ للتيمم حال وجوده فيؤثر غيره بهذا الماء مثلا. وهناك إيثار مكروه وهو إيثار الغير على النفس في الرغائب والمستحبات مثل أن يكون وصل إلى المسجد مبكرا ووقف في الصف الأول فجاء شخص عزيز عنده فقدمه على نفسه في الصف الأول وفيه إيثار في أمور الدنيا إيثار في أمور الدنيا ولا شك أن نفقة الإنسان على من يعول تكون نفقة وصدقة لكن تأتي حالات خاصة فيها شدة وفيها مجاعة وفيها فتحتاج من العبد أن يقدم حتى على نفسه مثل هذه الدرجة الرفيعة التي كانت من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه.
0: Beliau menjelaskan bahwasanya para ulama membagi ithar ada beberapa macam ya, ada beberapa model. Yang pertama ithar yang tidak diperbolehkan, yaitu seorang mendahulukan orang lain terhadap perkara yang wajib atas dirinya. Ya, itu wajib bagi dirinya tapi dia tidak kerjakan karena mendahulukan orang lain. Contohnya seperti dia memiliki sedikit air untuk berwudu. Telah datang waktu sholat dan wajib bagi dia untuk berwudu. Akhirnya dia memberikan air tersebut kepada orang lain sementara dia melaksanakan tayamum. Ini tidak boleh, ya. Karena dia punya air dan dia harus diwajibkan untuk berwudu kalau punya air. Ya. Sementara dia berikan air tersebut untuk orang lain dan dia bertayamum, ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, itsar yang makruh. Itsar yang makruh yaitu mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang disunahkan, ya. Ya, dalam raghaib dan perkara-perkara yang dianjurkan. Contohnya, seorang masuk masjid, kemudian dia datang di awal waktu dan kemudian dia berada di saf pertama. Nah, tiba-tiba kemudian datang orang lain, yang orang tersebut dia orang yang dia muliakan. Akhirnya dia rela mundur dan mendahulukan orang tadi untuk sholat di saf pertama. Ini makruh ya. Ya, tidak disukai karena seorang berusaha untuk mendapatkan pahala-pahala sunnah, tidak usah mendahulukan orang lain, tetapi derajatnya cuma makruh dan tidak haram. Yang ketiga, ithar dalam perkara-perkara dunia. Ya, seperti yang kita sebutkan tentang hadis ini, tentang sifat ansori ini yang mendahulukan orang lain. Tentunya kita tahu bahwasanya seorang wajib untuk menafkahi orang-orang yang dibawa tanggungannya, anak istrinya. Ya, diutamakan daripada yang lain. Akan tapi terkadang datang dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi khusus, tatkala tamunya dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, maka ya dia mengorbankan ya dalam beberapa waktu untuk diberikan kepada tamunya tadi. Ya, ini tentunya datang dalam waktu-waktu tertentu saja, ya tidak terus-terusan. Dan inilah yang merupakan perkara yang mulia yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang tadi telah kita jelaskan tentang sifat ansori tadi.
2: Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk selanjutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah menghilangkan rasa khawatir akan ditimpa kefakiran dan kekurangan harta di dalam hati setelah kita memberikan infak pada saudara kita yang membutuhkan, sementara kita juga tidak sedang dalam keadaan berlebihan harta? Terima kasih ya Syekh.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Qur'an Al-Karim wasafa asy-syaitan بأنه يعد عباد الله المؤمنين يعدهم الفقر بمعنى أنه يخوفهم من الفقر وأنكم إذا أنفقتم وبذلتم في سبيل الله فإن هذا سيفضي بكم ويؤدي بكم إلى الفقر والحاجة. فالشيطان هذا من طبعه، كل ما فكر الإنسان في الإنفاق والبذل خوفه من ذلك. قال الله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ذلك سبحانه وتعالى في أثناء الآيات التي تتعلق بالنفقة والحث عليها في سورة البقرة. فهذا الخوف لا شك أنه مما يلقيه الشيطان في نفس العبد حتى يحول بينه وبين النفقة والبذل في سبيل الله، فعليه ألا يلتفت إلى هذه المخاوف وأن يقبل على وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والفضل العظيم.
0: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan bahwasanya di antara gangguan syaitan yaitu syaitan menakut-nakuti hamba-hamba Allah yang berinfak, menakut-nakuti mereka bakalan miskin, mereka akan ditimpa dengan kefakiran. Ya, sehingga akhirnya hamba-hamba Allah tadinya tidak jadi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut dengan kemiskinan dan nanti bakalan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kenapa engkau infak sekarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan menjanjikan ya menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan syaitan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan bagi kalian ampunan wa fadlan dan Allah menjanjikan karunia bagi kalian. Wallahu wasi'un 'alim. Sungguhnya Allah Maha wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala bawakan berkaitan dengan ayat-ayat di mana Allah memberi motivasi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan setelah itu bahwasanya akan ada syaitan yang menakut-nakuti hamba-hambanya ingin berinfak, ditakut-takuti dengan al-faqr dan hajah, takut-takuti dengan kemiskinan, dan dikatakan bakalan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain kalau kamu infak sekarang. Oleh karenanya jika seorang kemudian hendak berinfak, kemudian datang syaitan menakut-nakuti dirinya akan terjerumus dalam kemiskinan atau akan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka jangan dia berpaling dan jangan dia melihat gangguan syaitan tersebut. Angkat tapi hendaknya dia mengingat tentang janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa yang berinfak akan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Syekh sampaikan. Satu pertanyaan terakhir kami ajukan dari pendengar kembali yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Sikap ithar atau mendahulukan kepentingan orang lain untuk ada dari diri sendiri, saya upayakan untuk senantiasa ada di dalam jiwa saya. Akan tetapi setiap saya mencoba untuk membantu orang lain, istri saya selalu menentangnya ya Syekh. Padahal dia sudah saya cukupi dengan kebutuhannya. Mohon nasihat dari Syekh. Jazakallah khairan.
3: عليك أن تكون على ما أنت عليه من حرص على النفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى رجاء موعوده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأيضا في الوقت نفسه تبين لزوجتك فضل النفقة وعظم ثوابها وعظم الأجر الذي تناله إذا كانت عونا لك على الصدقة والبذل. فلعلك توقف زوجتك على بعض هذه المعاني داعيا الله سبحانه وتعالى لها بالتوفيق، ثم إن بقيت على رأيها فأنت تمضي على بذلك وإحسانك ولا تلتفت إلى ما منها من تخذيل لك عن الصدقة، لا سيما وقد ذكرت أنك جعلت في البيت الكفاية وما يسد الحاجة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
0: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan agar akhi yang bertanya tadi hendaknya tetap berada pada posisinya yang dia senantiasa semangat untuk bernafkah, semangat untuk berinfak dan juga semangat untuk menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharap janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan tentang orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat mereka, wa yut'imuna tu'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka ya memberi makanan kepada orang lain, beri sedekah kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang sedang ditawan ya, karena mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan yaumul hisab. Oleh karenanya dia tetap berusaha untuk berinfak dan berusaha menjelaskan kepada istrinya tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dia coba jelaskan tentang tadi yang kita jelaskan, yang telah saya jelaskan dalam pengajian kita kali ini, jelaskan kepada istri ya, agar supaya dia bisa paham. Kalau seandainya setelah dijelaskan dan dipahamkan ternyata istri juga tetap tidak paham dan tetap bersikeras di atas pendapatnya untuk agar sang suami, agar akhi yang bertanya tadi tidak berinfak, maka hendaknya jalan terus, tetap aja berinfak ya, dan tidak terpengaruh dengan perkataan istrinya. Terutama akhi yang bertanya tadi sudah menjelaskan bahwasanya dia sudah memberi kebutuhan, mencukupkan kebutuhan untuk kebutuhan istri dan keluarganya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya bisa menjadikan kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan menambah ilmu kita, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bersua di kesempatan yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafidhullahu Ta'ala dalam format rekaman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qatraqadu. Wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: La yushrikuna bi syai'.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
7: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta,
7: maha pengatur,
8: maha berkuasa,
7: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
6: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
5: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasliru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai. Bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Na'udzubillah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah taala. Saya akan sampaikan dalam khutbah ini beberapa prinsip dalam hidup kita. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Artinya, pokok tujuan Allah menciptakan makhluk ini, jin dan manusia, agar semuanya beribadah kepada Allah. Itu yang harus kita ingat seumur hidup kita. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk bergurau, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk cari ma'isyah seluruhnya, bukan. Nanti saya akan sebutkan tentang wajibnya mencari ma'isyah. Tapi kita hidup untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan maksud ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Allah menciptakan makhluk ini untuk ibadah, Allah juga menjamin mereka dengan rezeki. Maka di ayat lanjutannya di surah Adz-Dzariyat di ayat 56, 57, 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta rezeki dari mereka, dan aku enggak minta makan dari mereka, tapi Allah lah yang terus-menerus memberikan rezeki, dan Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Artinya Allah ketika memerintahkan hambanya untuk ibadah kepada Allah, Allah memberikan sarana dan memberikan rezeki kepada mereka. Ini yang pertama, kita untuk ibadah. Yang kedua, bahwa Allah memerintahkan kita untuk ibadah, tentunya Allah juga Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah. Allah mengutus para rasul, maka tidak ada satupun umat melainkan mesti ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat melainkan ada pengancamnya. Wa li kulli ummatin rasul. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan setiap umat mesti ada rasulnya. Artinya Allah sudah utus para rasul untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Dan Allah turunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Jelas, Allah menciptakan, Allah jelaskan dengan jelas bagaimana ibadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana kita beribadah dengan benar, yang Allah redhoi kita dunia dan akhirat. Allah jelaskan lengkap semuanya. Dari lisannya para rasul, dan juga dari kitab-kitab yang mulia. Yang ketiga, karena Allah sudah jelaskan demikian, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Belajar, belajar, belajar. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kau disebutkan setiap muslim, semua wajib untuk ilmu. Apakah dia orang tua? Apakah dia anak? Apakah dia laki, perempuan, pimpinan, kepala negara, menteri, orang kaya, orang miskin? Siapa aja wajib talabul ilmi. Karena ini faridho ala kulli muslimin. Wajib atas setiap muslim. Dan wajib dia untuk menuntut ilmu. Dan dia harus luangkan waktu untuk belajar agama ini. Maka sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang gak tahu tentang Islam. Sayang-sayangkan. Dia hidup ini hanya untuk mencari maisha, makan, minum, nikah, tapi gak tahu tentang agama. Dia tahu tentang dunia, tapi dia tidak tahu tentang akhirat. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahira mil hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang kehidupan dunia, tapi mereka tidak tahu tentang akhirat. Sampai tentang wudu mereka enggak tahu. Tentang la ilaha illallah mereka enggak tahu tentang rukun dan syaratnya dan konsekuensinya. Mereka enggak tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan ini aib bagi seorang muslim. Sampai baca Quran gak bisa. Orang muslim. Bagaimana baca Quran gak bisa? Antum harus belajar dan belajar. Allah sudah mudahkan semuanya. Dan Quran sangat mudah. Lebih dari semua kitab yang ada di muka bumi. Yang paling mudah adalah Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan kami sungguh telah mudahkan Al-Quran. Maka adakah orang yang mau ingat dengan Al-Quran ini? Mudah. Gak ada yang sulit. Semuanya mudah. Al-Quran kitab yang paling mudah dan sangat mudah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan. Jadi harus kita tahu itu. Kita harus belajar dan belajar. Istri kita harus belajar, anak kita harus belajar, orang tua kita harus belajar. Semuanya harus belajar. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Allah juga menyuruh kita untuk mencari ma'isyah. Perhatikan, Allah menyuruh kita untuk ibadah, Allah juga menyuruh kita untuk mencari ma'isyah. Karena makhluk ini gak boleh dia bergantung pada orang lain, gak boleh. Dia harus mencari nafkah untuk menopang hidupnya, dan dia wajib untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah tidak zalim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam berapa ayat, seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk. Allah menyebutkan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Hendaklah kalian berjalan di muka bumi ini dan carilah rezeki Allah. Disuruh berjalan ke muka bumi dan cari rezeki Allah. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard وَبْدَقُوا مِنْ فَضِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Di dalam surah Al-Jum'ah di ayat 10, Allah menyebutkan, apabila kalian telah selesai solat Jum'at, maka bertebaran di muka bumi, cari ma'isha, cari karunia Allah, dan banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang sukses dan beruntung. Disuruh kita cari ma'isha, tapi ingat di situ, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Cari ma'isha, tetap ingat sholat yang lima waktu. Cari ma'isha, tetap kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, tetap laksanakan. Ingat dan berzikir terus kepada Allah SWT agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan ma'isha Allah sudah berikan kepada semua manusia. Artinya setiap anak lahir membawa rezeki. Cuma tetap mereka harus usaha untuk mencari rezeki. Kalau ketika dia masih kecil, ya orang tua yang wajib menanggung dia mencari nafkah. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia wajib mencari nafkah. Dan Allah sudah berikan jalan untuk rezeki itu. Dan harus kita ingat, rezeki sudah dibagi oleh Allah Taala. Enggak boleh kita dengki, enggak boleh kita iri. Sudah dibagi semua rezeki itu. Enggak boleh kita iri, enggak boleh kita dengki kepada orang. Dan yang harus kita ingat lagi, bahwasanya rezeki kita tidak akan dimakan oleh orang lain. Rezeki kita tidak akan dimakan oleh orang lain. Karena itulah jatah rezeki kita. Tapi kita disuruh oleh Allah Taala untuk mencari rezeki itu, dan jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Harus kita berusaha untuk ibadah, karena hidup kita untuk ibadah. Rezeki tetap wajib kita cari. Dan pasti Allah memberikan rezeki. Semakin kita dekat dengan Allah dalam ibadah, semakin dimudahkan rezeki itu oleh Allah Ta'ala. Tentu banyak Allah sebutkan. Dan Nabi juga menyebutkan yang demikian. Saya ambil contoh satu. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat. Sholat. Kepada diri kita, istri kita, anak kita. Allah menyebutkan apa? Allah menyebutkan tentang rezeki. Allah berfirman dalam surah Taha di ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk salat, perintahkan mereka dan sabarlah. Jadi suruh tuh anak-anak suruh salat, wajib 7 tahun suruh salat. Kalau 10 tahun dia enggak salat, dipukul. Yang menyuruh Nabi Muhammad SAW, pukul anak itu. Kalau umur 10 tahun enggak salat, pukul. Dan laki-laki harus ke masjid. Kalau sudah 7 tahun, 10 tahun, suruh ke masjid mereka. Allah menyebutkan, suruhlah anak kamu sholat, keluarga kamu sholat, istri anak kamu sholat. Kata Allah apa? Kami gak minta rezeki, dan sabarlah. Ketika nyuruh itu sabar. Kami gak minta rezeki kepada kalian. Dan kami akan berikan rezeki kepada kalian. Dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Akibat yang baik bagi orang takwa. Tapi yang harus kita ingat, soal mencari nafkah wajib. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita diwajibkan untuk mencari nafkah, kita wajib cari nafkah. Selama antum mencari maisha dan antum bertakwa kepada Allah, pasti dibukakan rezeki itu oleh Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan oleh Allah jalan keluar dari semua masalah atau kesulitan, dan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ini, ibadah. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau hadis yang seperti namanya hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa sudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadayka shughla wa lam asudda faqrak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Allah berfirman, Nabi bersabda SAW, wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan cari maisha, ditinggalkan ibadah kepada Allah, mala'tu yadayka syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, mala'tu sadraka syughla, aku sibukkan dadamu dengan berbagai macam kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Tetap susah, tetap miskin, tetap fakir selama-lamanya. Tapi ketika orang itu ibadah, meskipun dia miskin, meskipun dia fakir, tapi rezeki yang diberikan Allah, barokah. Banyak orang-orang kaya, yang jutawan atau miliarder, segala macam, tapi gak ada keberkahan hartanya dia. Tapi ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu diberikan keberkahan. Berkah untuk kita, berkah untuk istri kita, berkah buat orang tua kita, berkah buat anak cucu kita. Dan itu sudah terbukti. Antum lihat bagaimana kehidupan para sahabat, radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka hidup apa adanya. Dan Nabi SAW, yang Nabi khawatir kepada umatnya, bukan kefakiran. Yang Nabi khawatirkan umatnya diberikan kekayaan. Berlomba-lomba dengan dunia. Itu yang Nabi khawatir. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha antubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kefakiran. Aku enggak takut kalian fakir, miskin enggak takut, kata Rasulullah. Tapi yang aku khawatir kepada kalian, kalian dibukakan pintu dunia ini. Usaha berhasil, jabatan sukses, segala macam. Kalian kejar-kejaran masalah dunia. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi enggak takut umatnya fakir. Bukan enggak boleh orang Islam kaya, boleh. Tapi kekayaan harus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Itu prinsip dalam hidup kita. Allah berikan rezeki kepada kita untuk menegakkan ibadah. Kita diberikan rezeki yang banyak, kita gunakan buat ibadah haji. Kita diberikan rezeki yang banyak untuk ibadah umrah. Kita diberikan rezeki oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita yang miskin. Memberikan nafkah kepada istri, kepada anak. Memberikan nafkah kepada orang-orang yang susah. Sedekah kepada orang miskin. Diberikan rezeki untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Dan itu yang dilakukan para salafus saleh. Untuk melihat khulafaur rasyidin. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hartanya untuk seluruhnya, untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan, mana fatimalun qat illa mala Abu Bakar. Gak ada satupun harta yang bermanfaat bagiku, kata Rasulullah, kecuali hartanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar hartanya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi tetap diberikan rezeki oleh Allah Taala sampai akhir hayatnya. Gak ada yang kurang satupun juga. Karena setiap kita sedekah, setiap itu juga harta ditambah oleh Allah Taala keberkahannya. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Prinsip hidup selanjutnya, yang keenam, yaitu bahwa kita dalam hidup ini harus menggantungkan hati kita dan hidup kita kepada Allah. Dan kita, di samping kita ibadah, di samping kita usaha mencari maisha, tapi gantungkan hati kita kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, kita gantungkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Paginya dia keluar dalam keadaan kosong perutnya, sore hari dia sudah kenyang. Karena itu ikhwani fiddin azakumullah, kita gantungkan hati kita kepada Allah. Ingat, ini prinsip dalam hidup, jangan mengharap sesuatu kepada manusia. Antum ingat dan nanti antum catat. Kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Orang yang mengharap pada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Tapi orang yang mengharap pada manusia pasti dia akan kecewa. Antum ingat, antum catat itu. Bahwa orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang yang mengharap pada manusia pasti akan kecewa. Dan kita enggak boleh minta-minta pada manusia. Islam sangat mencela perbuatan minta-minta. Perbuatan menghinakan diri pada manusia itu dilarang dalam Islam. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma zala ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawmal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin." Tetaplah seorang minta-minta pada manusia, maka nanti di hari kiamat enggak ada mukanya. Dagingnya enggak ada sama sekali, tengkorak aja. Karena dia tidak punya malu minta-minta pada manusia. Dalam Islam enggak boleh. Dan antum ajarkan anak antum tidak boleh minta-minta pada manusia. Hatta permen enggak boleh minta-minta. Tidak boleh. Sekecil apapun enggak boleh minta manusia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita hidup bergantung kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Dan kita juga mencari maisha. Tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Dan Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta-minta kepada Allah, apabila engkau minta tolong kepada Allah, apabila engkau minta-minta kepada Allah. Jadi idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'inlah, apabila engkau minta tolong kepada Allah. Dan itu ayat Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami minta beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Jangan mengharap dari manusia, jangan. Selama kita masih bisa mengeluarkan rezeki dari kita, kita jangan mengharap dari orang, jangan minta pada orang, jangan berharap sesuatu pun dari manusia, jangan. Itu prinsip dalam hidup yang harus kita ingat dan tanamkan kepada istri kita, anak kita. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Mengharap hanya kepada Allah yang punya kekayaan semuanya, langit bumi milik Allah. Kalau ada orang kaya dekat kita, atau yang ngaji sama kita, atau murid kita orang kaya, jangan mengharap. Hatta dia hartanya banyak, triliunan, tetap yang memberikan rezeki Allah SWT. Mengharapnya kepada Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Jangan mengharap pada manusia. Itu prinsip dalam hidup. Kita akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Wa'as bima fi aidina astakun ghaniya. Kata Nabi SAW, dalam kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Dan ini prinsip hidup yang harus kita jalankan. Kalau kita jalankan, di samping kita berzikir kepada Allah, beribadah, mencari ma'isa, doa kepada Allah, doa, terus berdoa, Allah akan berikan kemudahan dan rezeki. Bahwa kita hidup ini, tujuan kita adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, menetapkan kita di Islam dan sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabi Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka, ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka, tuh sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
3: yutimmu sujudah wa la yutimmu ruku'ahu.
4: Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
9: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
10: kullu dhanbin illa dhanbi
9: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
10: mu'allaqatun bidaini,
9: tergantung dari hutangnya
10: hatta yughda'an,
9: sampai dibayarkan hutang. Ya ayyuhal

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر على يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاؤه: ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق، لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
5: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
7: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
6: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
7: yaqulu ya laitani lam uta kitabi.
6: Walam adri ma hisabiyah.
7: Walam adri ma hisabiyah.
6: Ya laytaha kanatil qadiyah.
7: Ya laytaha kanatil qadiyah.
6: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah.
7: Ma aghna anni maliyah.
6: Halaka anni sultaniyah.
7: Halaka anni.

0: ولوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عمدي تنكب مسوك
1: وأما من أوتي كتابه بشمالي.
2: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka Jahannam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina.

104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
2: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
3: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan Kepala BGN. Kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya. Tidak.
2: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
1: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
4: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
5: Barang yang diimpor dari Brasil. BM ini adalah hasil ekstraksi, semacam ekstraksi dari tulang dan daging, dan darah, ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
4: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
6: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
4: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
1: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
7: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
8: 2 bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
7: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga, khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
9: Dipasok air bersih buat minum orang beli.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet menyampaikan, kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
10: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
1: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai beresiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsiarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
11: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun, tidak dalam bentuk sampai di sini gitu. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih, terutama bagi kami nih kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak, sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
1: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
12: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
13: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
14: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah bukan pelanggaran.
1: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita paruh baya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
15: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saeni, warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
16: Yang bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang dimiliki oleh korban, yaitu berupa perhiasan emas.
15: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nur Saeni, wanita parubaya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
17: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuh ikhwa, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita masuk ke pembahasan yang kedua dari pembahasan tentang kitab-kitab hadis, yaitu bayanur rumuz li kutubil hadis, rumus-rumus yang sering digunakan oleh para ulama hadis ya, ketika mereka meringkas kitab-kitab hadis. Yang sering atau yang terkenal adalah rumus Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau yaitu At-Taqrib, dan rumusnya yaitu Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'ul Kabir dan Al-Jami'ul Saghir. Adapun dalam kitab At-Taqrib, maka ya beliau memberikan rumus-rumus sebagai berikut. Ya, bahwa untuk Sahih Bukhari beliau biasanya sebut dengan kha. Untuk Muslim ya, atau Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad ya, biasanya beliau sebutkan kha, apa namanya, ta. Adapun kalau Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad ya, apa namanya, maaf, kalau Bukhari menyebutkan dalam Al-Adaful Mufrad, beliau menyebutkan ba-kha. Tapi kalau Imam Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya secara mu'allak, ya beliau sebutkan kha-ta, artinya Bukhari ta'liq. Kalau beliau menyebutkannya dalam Khalqu Af'alil Ibad, ya beliau kasih rumus ain-kha. Kalau beliau menyebutkan dalam kitab Juz'ul Qira'ah, beliau kasih rumus zai. Kalau sebutkan dalam kitab Raful Yadain, ya dengan rumus ya. Kalau Imam Muslim yang meriwayatkan, maka dengan mim. Tapi kalau meriwayatkannya dalam muqaddimahnya, ya, maka apa namanya, mim qaf. Kalau Abu Daud, yaitu dal. Kalau Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al-Murasil, mim dal. Kalau Abu Daud meriwayatkan dalam Fadailul Ansar, sad dal. Kalau dalam kitab Nasikh Mansukh, kha dal. Kalau dalam kitab Al-Qadar, qaf dal. Kalau dalam kitab Tafarrud, fa. Kalau dalam kitab Al-Masail, lam. Ya. Adapun Musnad Imam Malik biasanya dengan rumus kaf dal. Adapun At-Tirmidzi yaitu ta. Dan dalam kitab Asy-Syamail ta mim tam. An-Nasa'i ya diberikan rumus sin. Adapun kalau dalam Musnad Ali biasanya ain sin. Dan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah yaitu sin ya. Dalam Khasa'is Ali sad. Dalam Musnad Imam Malik ya, maka kaf sin. Adapun Ibnu Majah diberikan rumus qaf. Ini akan sedikit berbeda dengan rumusnya yang diberikan oleh Imam As-Suyuti. Kalau ternyata hadis tersebut dikeluarkan oleh imam yang enam, maka biasanya beliau sebutkan ain. Tapi kalau imam yang empat saja, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, beliau tulis empat. Ya. ini adalah rumus-rumus yang sering dipakai oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Takribu Tadhib. Adapun Imam Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, maka beliau sedikit berbeda ya, karena juga memang buku-bukunya lebih banyak ya, maka Bukhari sama dengan Al-Hafidh Ibn Hajar Kha, Muslim Mim juga sama, namun kalau dikeluarkan Bukhari dan Muslim maka Qaf. Adapun Ibn Hajar, Qaf itu untuk Ibn Majah, sedangkan untuk As-Suyuti Qaf itu untuk Bukhari Muslim. Abu Daud Dal, Tirmidzi Ta, sama Nasai Nun. Adapun dalam takrib tadi Nasai Sin. Kemudian Ha untuk Ibnu Majah ya, kalau dalam takrib Ibnu Majah Qaf. Kalau di sini dalam Al-Jami'ul Shaghir Ibnu Majah Ha. Untuk imam yang 4 ya, untuk yang 3 kecuali Ibnu Majah yaitu ya 3. Adapun Imam Ahmad dalam musnadnya Ha Mim. Kalau zawaid anaknya maka Ain Mim. Kalau Imam Hakim dalam Mustadrak maka Kaf. Kalau Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad Kha Dal. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Adabul Mufrad Ba Kha. Kan ini Kha Dal. Kalau dalam Tarikh ya maka Ta Kha. Untuk Ibn Hibban maka Ha Ba. Tabrani Tab ya Ta Ba. Dalam kitab Al-Kabir, adapun dalam Al-Awsat Ta Sin. Kalau dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir Ta Sad. Dan untuk Sa'id bin Mansur dalam sunannya yaitu Sad saja. Ibn Abi Syaibah Shin ya Sha. Abdul Razzaq dalam Jami'nya yaitu Ain Ba. Abu Ya'la dalam musnadnya Ain saja. Ad-Dharqutni Qat ya Qaf Ta. Kalau Ad-Dailami dalam musnad Al-Firdaus Fa Ra. Kalau Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah Ha La. Kalau Baihaqi dalam Syu'abul Iman Ha Ba. Kalau dalam sunannya yaitu Ha Qa. Adapun Ibnu Adi ya dalam Al-Kamil yaitu Ain Dal. Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa Ain Qaf. Al-Khatib al-Baghdadi ya Kha-Ta dalam kitab tarikhnya, tarikh Baghdad. Abdiya al-Maqdisi Dad dalam Al-Mukhtarah. Abu Dawud al-Tayalisi Ta. Ibnu Asakir Ka-Ra. Jadi demikian adalah merupakan rumus-rumus yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dan As-Suyuti. Dan di sini ada beberapa apa yang harus yang kita ingatkan adalah bahwa ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya bahwasannya kita sebelum menulis atau membaca buku seorang ulama sangat penting sekali kita untuk membaca mukaddimah, pendahuluan daripada buku tersebut. Kenapa demikian? Karena ya terkadang masing-masing para ulama mempunyai rumus yang berbeda dengan ulama yang lainnya. Ya. Terkadang seperti misalnya orang yang membaca kitab Misbah yaitu yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Al-Masabih Sunnah, Imam Baghawi. Beliau terkadang memberikan rumus yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya kalau misalnya di beliau katakan sahih artinya maksudnya adalah dalam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau beliau katakan hasan maksudnya adalah yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, itu imam yang 4. Padahal tidak semua hadis yang ada dalam kitab Ashabus Sunan itu sahih atau hasan. Namun demikianlah memang ya akhal Islam, rumus-rumus yang diberikan oleh para ulama. Nah, kalau kita tidak membaca mukaddimah yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, itu akan menyebabkan apa? Terkadang kita salah di dalam memahami yang diinginkan oleh ulama tersebut. Kita kira ulama itu menghasilkan hadis tersebut, padahal tidak demikian. Nah, di sini ya, pentingnya kita membaca muqaddimah kitab yang ditulis oleh para ulama, karena mereka menyebutkan rumus-rumusnya ada di dalam muqaddimahnya biasanya. Makanya sebuah kebiasaan buruk ya, ketika kita membaca kitab para ulama, kita langsung ya membaca isi buku tanpa melihat muqaddimah yang terpenting ya, yang apa-apa yang akan diberikan, yang diberikan oleh penulis buku itu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat. Bayanu mashtamala 'ala as-sahihi faqat aw ma'a ghairihi. Penjelasan apa yang terkandung, yang mengandung hadis sahihnya saja, atau yang terkandung dengan bukan cuma sahih tapi juga bercampur dengan yang lainnya. Sudah kita pelajari ya pada pertemuan kemarin bahwa tiga buku yang dinyatakan oleh para ulama sahih hadis-hadisnya, yaitu yang pertama Muwatta Imam Malik sebelum munculnya Sahih Bukhari, adalah Muwatta Imam Malik termasuk dan dikatakan Imam Suyuti, Imam Asy-Syafi'i, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Namun setelah datangnya Imam Bukhari dan ya munculnya Sahih Bukhari, para ulama bersepakat bahwa ya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Kemudian setelahnya itu Sahih Muslim. Ikhwatul Islam, azani Allah. Adapun yang lainnya seperti misalnya ya Nasa'i, demikian pula Abu Daud, Tirmidzi, ya Ibnu Majah, maka hadis-hadisnya tercampur antara yang sahih dan yang dhaif. Ikhwatul Islam, oleh karena itu ya disebutkan dalam buku ini, hal kullu ma fi hadhil kutubi dhikham kassunan al-arba'ah wa tasanifil bayhaqi wa tasanifid darqutni wal hakim wa ibn abi syaibah wa ghairihi wa ghairiha min al-kutubil mushtahira min al-ahadith al-majmu'ah sahihun li dhatihi aw li ghairihi aw hasanun li dhatihi aw li ghairihi am la. Apakah semua hadis yang ada dalam kitab-kitab besar ini, yaitu seperti Sunan yang 4 ya, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, demikian pula kitab-kitab tulisan al-Imam al-Baihaqi, ya kitab-kitab tulisan al-Imam ad-Darqutni, demikian pula kitab-kitab Al-Hakim ya Ibn Abi Syaibah dan kitab-kitab yang lainnya yang masyhur, apakah semuanya sahih ataukah hasan atau bagaimana? Maka ya beliau menjawab, al-jawab laisa kullu ma fi hadhihi al-kutub wa amthaluha wa amthalaha sahihan aw hasanan bal hiya mujtamilatun al-akhbar as-sahihati wal-hasanati wad-dha'ifati wal-mawdu'ah. Tidak semua hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut sahih atau hasan. Namun, ya buku-buku tersebut terkandung padanya hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, bahkan ada juga yang palsu. Ya. Amma kutubus sunan, fadhakara ibnu salah wal-iraqi wa ghairuhuma, anna fiha ghairul hasan minas sahih wal-dhaif. Adapun kitab Sunan, yaitu Sunan yang 4 ya, Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, maka ya di situ ada hadis sahih, hasan dan dhaif. Adapun hadis palsu hampir tidak ditemukan kecuali di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ya. Wa dzakara An-Nawawi anna fi Sunan as-sahih wal hasan wal dhaif wal munkar. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Sunan itu, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif, dan juga ada hadis yang munkar. Ya. Wa min huna i'taradu ala tasmiyati sahibil masabih ahadits as-sunan bil hisan. Dari sinilah ya para ulama protes terhadap penulis kitab Al-Masabih, ya Imam Baghawi, yang memberikan rumus bahwa kalau hadis tersebut ada dalam Sunan yang 4, maka beliau mengatakan hasan. Padahal itu istilah yang tidak dikenal oleh para ahli hadis. Makanya orang yang menulis membaca kitab Al-Masabih jangan tertipu.

kesahihannya oleh para ulama di timur dan di barat. Tidak demikian keadaannya. Wa qala al-Hakim haitsu atlaqa ala Jami' at-Tirmidzi al-Jami' as-Sahih. Demikian pula al-Imam al-Hakim yang menamai Sunan Tirmidzi dengan mengatakan al-Jami' as-Sahih. Padahal tidak demikian, tidak semua hadis yang ada dalam Tirmidzi itu ya sahih, ada juga hadis yang dhaif. Ya. Ikhwat al-Islam azan ya Allah. Demikian pula yang disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Al-Dhahabi dalam Sir A'lamin Nubala. Ya. Ikhwat al-Islam azan ya Allah wa iyyakum. Abu Nasr Abdurrahim bin Abdul Khaliq ketika menyebutkan membahas tentang Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan Jami'ut Tirmidzi ala arba'ati aqsam. Sunan Tirmidzi itu ada empat macam. Qismun maqtu'un bi sihhati. Ada bagian atau macam yang pertama yang sudah bisa dipastikan kesahihannya. Wa qismun ala syarti Abi Daud wa Nasa'i. Ya. Bagian yang kedua adalah yang sesuai dengan syaratnya Abu Daud dan Nasa'i. Wa qismun abana an illati. Bagian yang ketiga, Imam Tirmidzi sendiri menjelaskan tentang penyakit yang ada dalam hadis tersebut. Ya. Dan yang keempat, kata beliau, wa qismun rabi abana anhu fa qala ma akhrajtu fi kitabi hadza illa haditsan amila bi ba'd al-fuqaha. Yang keempat ini, ya, beliau berkata, tidaklah aku mengeluarkan dalam bukuku ini kecuali hadis yang diamalkan oleh sebagian para fuqaha. Jadi tujuan al-Imam at-Tirmidzi di dalam menulis kitab Sunan Tirmidzi adalah yang menyebutkan hadis-hadis yang diamalkan oleh sebagian para fuqaha, walaupun hadis tersebut ternyata hadis yang lemah. Ya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Memang Sunan Tirmidzi adalah merupakan tempatnya hadis-hadis yang hasan. Kalau kita ingin mencari hadis-hadis yang hasan, ada banyak ya di dalam Sunan Tirmidzi. Bukan berarti kemudian semuanya hasan, tidak. Ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Shalah dalam kitab Muqaddimah, ya, Kitabu Abi Isa At-Tirmidzi aslun fi ma'rifatil hasan. Kitabnya Abu Isa At-Tirmidzi adalah pokok di dalam mengenal hadis yang hasan. Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini ikhwatul Islam tampak kepada kita bahwa tidak semua hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu dinyatakan hadis itu sebagai hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Tapi ternyata di situ juga ada hadis-hadis yang lemah. Oleh karena itu, ya, penting sekali kita untuk merujuk kitab-kitab para ulama, apakah hadis tersebut sahih, apa dhaif ataukah hasan. Wallahu a'lam. Dan insyaallah kita lanjutkan untuk pembahasan ilmu mustalah, ya, kitab Qaidut Tahdits pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke silsilah al-hadis al-dha'ifah wal-mawdu'ah. Hadis yang ke-40. Alaikum bil qar'i. Hadis alaikum bil qar'i. Fa innahu yazidu fi ad-dimagh. Wa alaikum bil 'adas. Fa innahu quddisa 'ala lisan 70 nabiyya. Hendaklah kalian memakan tumbuhan al-qar. Al-qar ini salah satu jenis tumbuhan yang ada di Saudi, ya. Katanya itu bisa menambah kekuatan otak. Dan hendaklah kalian memakan adas karena katanya ia disucikan melalui lisan 70 nabi. Hadis ini palsu. Kata Syekh Al-Albani, maudhu. Dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dari jalan Amr, ya, dari Ibnu Ulathah, dari Thawr, dari Makhul, dari Wathilah. As-Suyuti dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah berkata, Amr dan Syekhnya dua-duanya matruk. Ya. Az-Zarkashi dalam kitab Al-Ali Al-Manthurah fil Ahadith Al-Manshurah berkata, wajadtu bi khatti Ibn Salah annahu hadithun batil. Aku menemukan dengan tulisan Ibnu Salah bahwasanya hadis tersebut batil. Artinya Ibnu Salah mengatakan hadis ini batil. Abdullah bin Mubarak ditanya tentang hadis ini. Ya. Maka Abdullah bin Mubarak berkata,

0: wala alisan nabiyyin wahid innahu lamudzin yanfukh. Ya, tidak juga dengan melalui lisannya satu nabi, boro-boro 70, kata beliau. Maka oleh karena itu Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at, ya, di jilid 2 halaman 294-295. Silakan dirujuk. Oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif mengatakan wa yushbi an yakuna hadzal hadis min wad'i alladziina ikhtaruhu 'ala al-manni was-salwa wa ashbahihim. Ya, tampaknya ini dibuat oleh orang-orang yang membuat-buat hadis tentang keutamaan man dan salwa. Kemudian hadis yang ke-41. Hadis man asaba malan min nahawish adhabahu Allah fi nahabir. Siapa yang mendapatkan harta dari cara yang zalim, dari kezaliman, maka Allah akan binasakan harta tersebut. Syekh Al-Albani berkata la yasih. Hadis ini tidak sahih. Dikeluarkan oleh Al-Qudha'i dalam Musnad Syihab dan Ar-Ramah Urmuzi dalam kitab Al-Amthal. Dari jalan Amr bin Al-Husain qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Ulatha qala haddathana Abu Salama Al-Himsi marfu'a. Sanadnya ternyata di dalamnya ada Amr bin Al-Husain. Dan Amr bin Al-Husain ini dikatakan oleh para ulama kadzab, tukang berdusta. Maka kalau ternyata hadis ini di dalamnya terdapat seorang perawi yang tukang berdusta seperti ini, maka ia menunjukkan betapa sangat lemahnya hadis ini. Ikhwatul Islam, hadis yang selanjutnya hadis yang ke-42. Al-anbiya'u qadah wal fuqaha'u sadah wa majalisuhum ziyadah. Para nabi adalah panglima. Para fuqaha adalah para penghulu, dan tempat duduk mereka atau majlis mereka adalah tambahan ilmu. Kata Syekh Al-Albani hadis ini palsu. Dikeluarkan Ad-Dharqutni di dalam sunannya dan Al-Qudha'i dan Al-Musnad Asy-Syihab. Dari jalan Abu Ishaq dari Al-Harith dari Ali bin Abi Thalib marfu'a. Dan ini sanad yang sangat lemah sekali. Kenapa? Karena Al-Harith yaitu Ibnu Abdillah Al-Hamdani Al-A'war itu dinyatakan oleh Ibnu Ma'in kadzab, tukang berdusta. Dan di dalam kitab Al-Kashf Al-Qari berkata huwa maudhu, hadis ini palsu. Hadis yang ke-43. Syahr Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Bulan puasa itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat sampai dibayarkan zakat fitr. Syekh Al-Albani berkata hadis ini dhaif. Hadis ini dinisbatkan ke dalam Al-Jami' As-Saghir ditulis oleh Ibnu Syahin. Dan ikhwatul Islam, Al-Imam Al-Jauzi menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Wahiyat dan beliau berkata la yasih. Fi Muhammad ibn Ubaid al-Basri majhul. Tidak sahih hadis ini. Fi'alis lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada Muhammad bin Ubaid al-Basri. Dia majhul, kata beliau. Kemudian juga secara makna aneh. Kenapa? Sebab kalau dikatakan bahwa bulan Ramadan tergantung-gantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat kecuali dengan membayar zakat fitr, berarti seseorang bulan puasanya itu tidak sah, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitr. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitr, berarti tidak sah puasanya. Maka tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini. Hadis selanjutnya. Man ahdatha fawalam yatawadda, hadis 44. Faqad jafani, wa man tawadda walam yusalli, faqad jafani. وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَدْعُونِي فَقَدْ جَفَانِي وَمَنْ دَعَانِي فَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ وَلَسْتُ بِرَبِّنْ جَافٍ. Hadis Qudsi, katanya Allah berfirman, Siapa yang berhadas namun tidak berwudu, sungguh ia telah bersikap tidak baik kepadaku. Dan siapa yang berwudu dan tidak sholat, dia juga telah bersikap kasar kepadaku. Siapa yang sholat tapi tidak berdoa kepadaku, dia juga sudah berbuat tidak baik kepadaku. Siapa yang berdoa kepadaku tapi aku tidak menjawab mengijabah doanya, berarti aku telah bersikap tidak baik kepadanya, padahal aku bukanlah Rob yang tidak baik. Hadis ini, kata As-Saghani, hadis maudhu palsu. Ya. Sebab juga yang menunjukkan akan kepalsuan hadis ini, akhi, dikatakan bahwa orang yang berhadas tapi tidak berwudu, dia sudah tidak bersikap sopan kepada Allah. Aneh sekali. Ya. Itu seakan-akan mengatakan bahwa setiap orang yang berhadas wajib berwudu, padahal tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti ini. Hadis selanjutnya, hadis nomor 45, man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Siapa yang berhaji ke Baitullah tapi tidak berziarah ke kuburanku, sungguh ia telah bersikap tidak sopan kepadaku. Hadis ini masyhur sekali di kalangan para jamaah haji Indonesia, ya, yang menganggap seakan-akan bahwa ziarah kubur Nabi itu bagian daripada ibadah haji, padahal bukan. Mereka sering membawakan hadis ini, siapa yang berhaji ke Baitullah dan tidak berkunjung kepada kekuburanku, maka sungguh ia sudah berlaku tidak sopan kepadaku. Kata Syekh Al-Albani, maudhu' hadis ini palsu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan, dan As-Saghani juga menyebutkan dalam hadis ini dalam kitab hadis-hadis palsu, sebagaimana juga Al-Imam Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Demikian pula Az-Zarkashi. Sehingga ini menunjukkan para ulama bersepakat akan kepalsuan hadis ini. Ya, kenapa? Sebabnya karena penyakitnya di dalam sanadnya ada Muhammad bin Mu'man bin Syibl atau kakeknya, dia berkata haddatsana Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, ya, secara marfu. Nah, Muhammad bin Nu'man ini bermasalah. Ibnu Adi mengeluarkan, ya, periwayatannya, demikian pula Ibnu Hibban dan Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mudhu'at, dan berkeduanya berkata ya'ti anil thiqati bit-tamat wa anil athbat bil maqlubat. Ya, dia suka membawa hadis-hadis yang palsu dari perawi-perawi yang thiqat, ya. Oleh karena itu Muhammad bin Nu'man ini, ya, termasuk orang yang suka melakukan kepalsuan atau memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya akhi, yang menunjukkan akan kepalsuan hadis ini, seakan-akan hadis ini menunjukkan bahwa ziarah kubur ke kuburan Nabi itu adalah merupakan bagian daripada haji, di mana haji tidak akan sah, bahkan hadis tersebut dia berdosa bagi orang yang tidak berziarah ke kuburan. Padahal para ulama mengatakan bahwa berziarah ke kuburan Nabi itu hukumnya tidak wajib dan bukan sama sekali, ya, dari amalan haji itu sendiri. Ya. Ikhwatul Islam, hadis selanjutnya, man zarani wa zara abi Ibrahim fi amin wahid dakhala al-jannah. Hadis yang ke-46. Siapa yang berkunjung kepadaku dan berkunjung kepada kuburan ayahku, yaitu Ibrahim, di satu tahun yang sama, maka pasti dia masuk surga. Hadis ini, kata Az-Zarkashi, maudhu' palsu. Sebagian Al-Huffadz berkata maudhu' palsu. Demikian pula dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Dan As-Suyuti juga menyebutkan dalam kitab Dhail Ahadithin Maudhu'ah, ya, sebagai hadis-hadis yang palsu. Ibn Taymiyah dan An-Nawawi juga berkata hadis ini maudhu', tidak ada, ya, asalnya sama sekali. Hadis yang ke-47, man hajja fazara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Siapa yang haji lalu ia berziarah mengunjungi kuburanku setelah matiku, maka seperti orang yang mengunjungiku ketika hidupku. Hadis ini, ya, dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, demikian pula Al-Awsat, Ibn Adi dalam Al-Kamil, Ad-Darqutni dalam Sunannya, demikian pula Al-Baihaqi dan As-Silafi, ya, dalam kitab Al-Thani Ashar, dalam Al-Thani Ashar min Al-Masyikhatil Baghdadiyah, Ya, dari jalan Hafs bin Sulaiman, Abi Umar dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid dari Abdullah bin Umar secara marfu. Ya, di dalam sanad ini ada dua penyakit. Apa itu? Yaitu ada Laits bin Abi Sulaim, dia seorang perawi yang lemah. Yang kedua, dan ini yang paling lemah lagi, Hafs bin Sulaiman. Di mana Hafs bin Sulaiman ini dikatakan oleh Ibnu Ma'in kana kadzaban, suka berdusta. Ibnu Kharash berkata kadzab yadul hadis, suka berdusta dan suka memasukkan hadis. Ya. Sehingga hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang palsu. Siapa yang berhaji lalu ia berziarah ke kuburanku setelah matiku, maka sama ia dengan berziarah kepadaku ketika hidupku. Ini adalah hadis yang palsu. Maka ya akhi, tidak boleh kita mengamalkan hadis-hadis yang palsu seperti ini. Kalau masalah hadis yang lemah saja masih diikhtilafkan oleh para ulama, bolehkah dalam fadilah amal atau tidak? Setelah mereka bersepakat tidak boleh dalam masalah hukum dan akidah, maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana keadaannya dengan hadis yang palsu? Ya, di mana hadis palsu itu pada hakikatnya adalah bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup.
1: Baik, jazakallah khairan, mengucapkan kepada Ustaz Badrul Salam yang telah menyampaikan materi pada kesempatan siang ini, dan kami berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat dari penelpon yang pertama, Ustaz. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Muzani dari Palembang.
1: Baik, silakan Pak Zani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini Ustaz, saya mau nanya masalah kedudukan hadis qobliyah asar. Itu bagaimana Ustaz, kedudukan hadis itu?
1: Baik.
2: Sahih apa tidak? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Zani.
0: Hadis rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'a. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat asar 4 rakaat. Adalah hadis yang hasan dari jalan-jalannya. Di mana jalan-jalannya itu walaupun tidak lepas dari kelemahan, akan tetapi lemahnya ringan sehingga saling menguatkan satu sama lainnya. Maka dari itu hadis Yaman shalla rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'a, semoga Allah merahmati ya orang yang salat asar 4 rakaat, maka hadis itu hasan wallahu a'lam. Nah, demikian pula dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita angkat kembali penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ibu?
3: Ibu Wati di Bekasi.
1: Silakan.
3: Ustaz, saya mau menanyakan begini Ustaz. Kalau saya sebagai seorang karyawan, terus begini, satu perusahaan saya bekerja di situ, perusahaan itu membeli barang di satu toko dengan ngutang gitu Ustaz. Terus saya karyawan di situ, daripada dia ngutang, saya menyediakan barang itu dan saya utangkan ke perusahaan, itu boleh nggak Ustaz seperti itu? Terus yang kedua gini Ustaz, sekarang kan ada dana talangan haji Ustaz, yang pergi haji itu dengan dana 25 juta itu, pertama kita menyetor ke bank sebanyak 5 juta, terus 25 juta itu kita cicil selama 18 bulan. Selama 18 bulan itu kalau cicilannya tidak terpenuhi 25 juta, itu uang kita yang 5 jutanya hilang. Ya, yang 5 juta itu 2 juta untuk tabungan, yang 2 juta setengah untuk biaya pengacara katanya, yang 500 ribu untuk pendaftaran ke Depak. Itu dibolehkan nggak Ustaz yang seperti itu untuk haji?
0: Untuk itu, yang pertama Bu, yang pertama itu Ibu menyediakan barang itu kemudian dijual ke perusahaan atas pengetahuan perusahaan.
3: Kalau perusahaan nggak tahu, cuman gini, kan dia biasanya tuh ngutang Ustaz ke perusahaan gitu, daripada dia ngutang kita yang menjual ke perusahaan, itu boleh nggak Ustaz gitu? Jadi dia, kita utangin ke perusahaan gitu, sama seperti di toko begitu.
0: Dan kita disuruh oleh perusahaan tersebut untuk membelikan barang itu?
3: Nggak disuruh sih Ustaz.
0: Nah terus?
3: Cuman ini kita aja karena kita punya modal gitu, jadi kita ikut ini gitu berdagang juga gitu dengan perusahaan itu
0: sekalian. Dan perusahaan itu sendiri sebetulnya ininya dengan siapa, Bu? Apa namanya, intrak apa nama sih?
3: Ke toko itu, Ustaz, toko apapun aja boleh gitu, dia beli gitu. Cuman dia biasanya ngutang itu, nanti sekian bulan baru dibayar. Daripada dia ke toko, kan saya yang mengadakan itu, boleh nggak itu, Ustaz, seperti itu gitu. Dia akan barang seperti itu dengan modal saya sendiri gitu.
0: Yeah.
3: Ya, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu Wati.
0: Jelas ya, bahwa dalam masalah transaksi jual beli harus jelas siapa pembeli, siapa apa namanya penjual ya. Kalau misalnya kita memang menjual barang-barang kita kepada si apa namanya perusahaan tersebut, ya harus jelas dijelaskan juga bahwasanya ini adalah barang-barang saya yang saya jual kepada perusahaan. Kalau bisa yang lebih bagusnya adalah perusahaan jelas di situ ada apa namanya surat-surat buktinya bahwa ini adalah merupakan apa transaksi antara saya dengan perusahaan, sehingga pada waktu itu perusahaan betul-betul tahu bahwa dia apa namanya layannya ada apa lawannya atau orang yang bertransaksi dengannya adalah kita ya. Maka itu yang terbaik ya. Adapun kalau kita diberikan amanah untuk membelikan barang ke suatu tempat kemudian kita adakan sendiri tanpa sepengetahuan apa namanya perusahaan tersebut, lalu kita jual juga tanpa sepengetahuan perusahaan tersebut, saya khawatir ini ya tidak apa termasuk tidak amanah dalam masalah ini. Maka yang lebih bagus semuanya transparan saja, dijelaskan ya bahwa ini barang dari saya, semua ini yang mengadakan saya, ya kemudian transaksi dengan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa kaidah yang harus difahami, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang ya yang apa namanya menghasilkan keuntungan, yang menarik keuntungan, maka hutang piutang itu adalah riba. Nah, dana talangan haji pada asalnya adalah merupakan penghutangan kepada orang yang ingin berhaji, yang kemudian kita disuruh nyicil daripada berhutang itu, yang kemudian kalau katanya tidak ya apa namanya dalam berapa bulan tidak terbayar maka sudah otomatis hilang daripada DP-nya itu. Berarti dia menarik keuntungan ya dari menghutangkan kepada orang lain. Maka seperti ini masuk dalam apa namanya kaidah tadi, kullu qardin jarra naf'a fa huwa riba. Ya, setiap hutang piutang yang menarik keuntungan maka itu hukumnya riba. Nah.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya dan demikian Ibu Wati mudah-mudahan bisa difahami. Kita angkat kembali ada satu penelpon dari Bapak Abdurrahman di Cinere. Silakan, Pak.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Pak.
4: Mau nanya nih, Ustaz. Kenapa ulama-ulama yang dulu yang mereka apa? Mencatat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat di situ hadis-hadis dhaif. Apa mereka kurang mengetahui tentang ilmu hadis atau bagaimana, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bapak. Silakan.
0: Tentunya, Pak. Mereka adalah orang-orang yang sangat piawai tentang hadis dan ilmu hadis. Ya. Dan Bapak harus memahami bahwa para ulama di dalam menulis buku hadis itu mempunyai metode yang bermacam-macam. Ada yang menulis hadis, mereka syaratkan bahwa semua buku, di semua hadis yang ada dalam bukunya harus sahih semuanya, tidak boleh ada yang dhaif. Ya, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, demikian pula Sahih Ibn Hibban dan yang lainnya. Ada juga ulama yang tidak mengharuskan, tidak mensyaratkan, pokoknya semua hadis yang tersebar di masyarakat masuk di dalam buku ini. Di mana tujuan mereka menulis buku itu hanya sebatas untuk mengumpulkan hadis saja. Ya, baik itu masalah hukum ataupun yang lain. Sehingga tercampur antara yang sahih, yang dhaif dan yang lainnya. Bukan berarti si ulama ini tidak tahu, tapi sengaja ya untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa ada hadis-hadis seperti ini dengan sanad-sanadnya. Makanya para ulama terdahulu kalau kita lihat Bapak ya, mereka ketika menulis atau menyebutkan hadis dalam kitab-kitab mereka, ya, maka pada mereka selalu menyebutkan sanad hadis. Seakan-akan mereka berkata, saya sudah menyebutkan sanadnya, silakan kamu periksa. Ya. Maka dari itulah, apalagi dengan menuduh, oh jangan-jangan mereka enggak paham, oh jangan kita tuduh mereka demikian. Justru kita tuduh diri kita, jangan-jangan kita enggak paham maksud tujuan dia menulis buku tersebut. Ya. Nah, ini kita harus paham dulu kenapa imam ini menulis bukunya, apa tujuannya, apa metodenya, manhajnya dia di dalam menulis buku tersebut. Ya. Terkadang juga terjadi seperti ada Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ya, atau Sahih Ibnu Khuzaimah. Itu mensyaratkan harus hadis-hadis sahih yang ada di dalam kitabnya. Namun ternyata di dalam kitabnya tersebut ada hadis-hadis yang lemah. Kenapa demikian? Bisa jadi karena perbedaan ijtihad dalam menilai seorang apa menilai perawi hadis. Barangkali menurut misalnya ulama fulan, hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Apa namanya perawi tersebut perawi yang lemah. Sementara menurut ulama ini perawi tersebut adalah perawi yang tidak lemah. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam azanillahu wa yakum, karena terjadi persepsi di sinilah terjadi juga persepsi di dalam menilai hadis. Ya. Apalagi Ibnu Hibban, beliau punya kaidah aneh. Menurut beliau bahwa setiap perawi yang tidak diketahui jelontrungnya, ya, alias majhul, itu pada asalnya perawi tersebut thiqah. Akhirnya banyak sekali hadis-hadis yang ada padanya perawi majhul dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban. Ini termasuk ya apa namanya kaidah yang aneh yang diingkari oleh para ulama. Oleh karena itu, ya, akibat daripada kaidah yang dibangun oleh Ibnu Hibban terhadap dirinya seperti itu, akibatnya beliau pun memasukkan hadis-hadis yang ternyata hadis tersebut dinyatakan oleh apa jumhur ulama sebagai hadis yang lemah. Nah.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Bapak Ahmad di Petukangan. Ustaz, saya pernah belajar hadis bahwa riwayat Bukhari dalam sahihnya nomor 8 dalam Kitabul Iman bab dua hukum iman hukum tentang rukun Islam. Terdapat perbedaan pendapat ulama seperti Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Nawawi mengenai Ibnu Umar yang mendahulukan haji daripada puasa. Mohon penjelasan dari hadis ini. Ustaz, jazakallahu khair.
0: Ikhwatul Islam, hadis Ibnu Umar itu yang mendahulukan haji dulu kemudian apa namanya puasa Ramadan, memang ya dalam masalah mendahulukan haji dulu atau puasa dulu ada perbedaan. Dalam riwayat Ibnu Umar haji dulu baru kemudian puasa dulu, sementara dalam hadis dalam riwayat Abu Hurairah ya puasa dulu baru kemudian haji. Sebetulnya itu tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Ya, karena baik itu haji dulu ataupun puasa dulu itu tidak mempengaruhi. Namun demikian, itu memberikan faedah kepada kita bahwa Abdullah bin Umar atau para sahabat dalam metode menyampaikan hadis ada dua metode. Yang pertama yaitu metode yang mengharuskan harus ya sesuai dengan yang didengar dari teks dan lafaz yang disabdakan Rasulullah. Ya, sehingga mereka tidak membolehkan untuk meriwayatkan hadis secara makna. Pokoknya yang mereka dengar dari Rasulullah itulah yang harus disampaikan. Sementara ya sahabat lain membolehkan untuk meriwayatkan hadis dengan secara makna, tidak harus ngeplek tiap ya, teksnya itu sesuai dengan yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Umar ini termasuk orang yang begitu ketat dan keras dalam masalah meriwayatkan hadis secara lafaz. Nah,
1: baik, jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan hadis dari Bapak Sukarso dari Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baca artikel subhat yang disampaikan oleh Ketua JIL bahwasanya tidak mungkin ada hadis jumlahnya sampai 400 ribu. Kalau demikian Nabi banyak bicara, sedangkan Nabi adalah orang yang pendiam dan berbicara seperlunya, tidak mungkin sebanyak itu. Bagaimana menjawab subhat ini, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Pertama ya akhi, kalau dia yang dimaksud oleh dia 400 ribu itu artinya jumlah hadis yang sahih, kita katakan bisa jadi. Ya, karena hadis, jumlah hadis yang sahih mungkin tidak sampai kepada deraj, sampai apa namanya 400 ribu. Namun yang harus kita fahami dari perkataan para ulama terdahulu ketika mereka mengatakan seperti Imam Bukhari berkata, aku hafal hadis sahih 100 ribu hadis sahih dan aku hafal 200 ribu hadis yang tidak sahih. Apa maksudnya? Nih, padahal kalau kita hitung-hitung, ya hadis-hadis yang sahih saja, misalnya kita kumpulkan yang hadis sahih-sahih saja, mungkin tidak sampai 200 ribu. Nah, dijawab oleh para ulama, bahwa dahulu, para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya, sering paling suka mengumpulkan jalan-jalan hadis. Terkadang dalam di sebuah hadis mempunyai 20 jalan. Bahkan terkadang sebuah hadis mempunyai 30 lebih jalan. Nah, setiap jalan hadis itu dianggap oleh para ulama satu hadis. Makanya tidak aneh kalau misalnya dikatakan Imam Bukhari berkata, aku hafal 700 ribu hadis. Ya, karena hadis di sini bisa jadi mutlak setiap yang bersanad disebut hadis. Nah, ya. Oleh karena itu, kalau dia katakan bahwa tidak mungkin hadis sampai 400 ribu, kita katakan, apa maksud Anda? Kita minta perinciannya terdahulu. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya yang ya tentunya ikhwatul Islam, kalau dia katakan Rasulullah SAW bukan orang yang banyak bicara, kita katakan betul sekali. Rasulullah SAW tidak banyak bicara, akan tetapi beliau hanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya bermanfaat kepada manusia. Terkadang kalau itu memang ternyata sangat diperlukan, beliau banyak bicara. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dari ba'da salat subuh, terus bicara sampai zuhur, setelah salat zuhur bicara lagi terus sampai asar, setelah asar bicara lagi sampai maghrib. Ya, tak ada hentinya beliau apa menyampaikan yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatul Islam. Ya, maka dari itu perkataan seperti ini masih bersifat global, ya harus kita mintai perinciannya kenapa. Dan apa maksud daripada tujuan Anda mengatakan 400 hadis itu, Nam?
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Lampung, Ustaz, berkenaan dengan hadis yang mengisahkan kisah Masyithah, tukang sisir putri Fir'aun. Apakah kisah tersebut sahih derajat hadisnya, Ustaz, dan bisa disampaikan kepada kaum muslimin, terutama mereka yang mengajar di TPA dan sekolah-sekolah. Jazakallah khair.
0: Mungkin dipending dulu ya jawabannya, insyaallah.
1: Kita akan pending untuk pertanyaan atau jawaban dari ini, kita akan simpan dan silakan kita angkat kembali. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan doa Nur Buat yang banyak memiliki faedah dan khasiat yang disebutkan dan kita dapatkan seringkali di bis-bis dijual doa ini, Ustaz? Apakah ini boleh diamalkan karena banyak sekali kaum muslimin yang membeli dan mengamalkan doa ini? Jazakallahu khair.
0: Itu adalah doa yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan. Pada asalnya, kalau kita berdoa dengan doa apa saja diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya. Selama doa itu tidak mengandung kesyirikan atau mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, untuk dianggap bahwa doa ini punya khasiat tertentu, ya apalagi dikatakan itu hukumnya sunnah, maka ini butuh kepada dalil. Maka kita tidak boleh mengklaim doa tertentu punya khasiat tertentu dan demikian pula keutamaan tertentu kecuali dengan dalil, karena itu masalah ibadah, karena itu merupakan apa namanya pensyariatan. Oleh karena itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ya tidak boleh kita apa namanya mengklaim suatu doa itu mempunyai keutamaan atau kemuliaan tertentu kecuali dengan dalil. Nah,
1: baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari penelpon, ada Bapak Abdul Aziz di Bekasi. Silakan, Pak.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana sih caranya agar saya ini tidak menginginkan untuk dengar musik lagi? Dan bagaimana untuk menghindari bernyanyi-nyanyi? Karena saya masih suka untuk menyanyi. Boleh baik. Lagi?
1: Cukup satu dulu ya Pak ya, kita berikan kesempatan yang lain.
5: Ya ini, yaudah.
1: Ya, jazakallah khair Pak Abdul Aziz, silakan sir.
0: Pak ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, butuh keimanan. Butuh ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah, butuh ditumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya, sebab apabila rasa takut kepada Allah itu tipis di hati kita, maka ya untuk meninggalkan larangan, ya terasa berat. Ya, oleh karena itu kenalilah Allah, senantiasa mendekat kepada Allah, dan kenali bagaimana kerasnya adab Allah subhanahu wa ta'ala. Terkala rasa takut telah tumbuh di hati, dan rasa cinta telah tumbuh di hati kita kepada Allah disertai dengan pengharapan, maka disitulah kekuatan yang maha dahsyat akan memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan maksiat dan ya, melaksanakan ketaatan. Ketika antum sudah tahu tentang dalil-dalil haramnya musik, ya, maka segeralah ya, apa namanya, kuatkan rasa takut antum kepada Allah untuk supaya diberikan kekuatan oleh Allah ya untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terbiasa dengan bernyanyi, kenapa? Karena lisan kita itu sudah terbiasa untuk lalai dan berzikir kepada Allah. Coba kalau lisan kita itu kita biasakan dengan membaca Al-Quran ya, dengan berzikir kepada Allah, insyaallah ya terasa akan lebih manis kita berzikir dan baca Al-Quran daripada apa? Ya daripada kita bernyanyi, bersenandung ataupun yang lainnya. Makanya coba kita pikirkan, kalau kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, bukankah pahala yang kita dapatkan? Tapi kalau antum bersenandung, bernyanyi, apakah antum mendapatkan pahala? Ya, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kalau gitu butuh dibiasakan, ya, dibiasakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Setiap kali kita mau bernyanyi, segera kita ya istighfar, segera kita ya membaca subhanallah, alhamdulillah, baca Al-Quran, baca kitab-kitab yang bermanfaat.
1: Baik, jazakallah khair atas nasihat dan tausiah dari, dan semoga Pak Abdul Aziz diberikan kemudahan Pak. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Umu Ahsan di Bekasi, silahkan Ibu.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Afan Ustaz, beberapa bulan yang lalu kan Ustaz pernah membawakan satu hadis dalam kajian silsilah hadis sahihah Ustaz. Kira-kira begini, jika seorang ibu membesarkan 2 atau 3 putrinya dengan penuh kesabaran hingga dewasa, maka akan jadi hijab api neraka. Pertanyaan kami itu gini Ustaz, jika alasan orang tua karena tidak bisa mendidik secara agama, maka dimasukkan anak ke pesantren, apakah ini termasuk dalam hadis tersebut Ustaz? Lalu yang kedua, bila kita mempunyai satu putri, apakah ada amalan lain yang semisal sebagai hijab api neraka begitu Ustaz? Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan.
0: Tentu ya, memasukkan putri kita ke pesantren itu adalah salah satu usaha untuk mendidik dia. Barangkali karena pengetahuan kita yang serba kurang, ya kita juga nggak bisa bahasa Arab, kita juga kurang pengetahuan tentang akidah. Ya, adanya di pesantren-pesantren supaya si putri kita itu bisa apa namanya, bisa bahasa Arab, ya memahami tentang akidah yang sahih dan yang lebih mendalam lagi. Maka pada waktu itu ibu ya menyekolahkan anak kita ke pesantren adalah termasuk usaha kita untuk mendidik si putri tersebut. Ya, adapun tentang satu putri, maka apakah itu masuk juga dalam hadis tersebut? Insyaallah masuk. Asal kita bersungguh-sungguh mendidik dia sampai kemudian ya dia pun menjadi wanita yang salihah setelah besarnya. Nah,
1: baik, jazakallah khair Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung dalam kajian ilmu mustalahul hadis ini. Kami persilahkan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
7: Dengan Pak Wasrun nih, di jalan Pak.
1: Silakan Pak.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Saya ingin bertanya Ustaz, saya ini baru lagi belajar sunnah Ustaz ya. Yang biasa kalau sholat subuh selalu mengamalkan kunut subuh. Lalu sekarang saya sudah tidak lagi memakai kunut subuh. Lalu derajat kunut subuh itu hadisnya yang memakai sama yang tidak memakai kunut subuh itu derajatnya hadisnya sampai di mana Ustaz? Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Silakan Ustaz.
0: Terjadi ikhtilaf para ulama di dalam masalah kunut subuh ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah. Berdasarkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnut, senantiasa kunut subuh ya hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Namun hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama hadis. Kenapa? Karena hadis ini terdapat padanya apa namanya kelemahan. Yaitu di dalamnya seorang perawi yang sangat lemah ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Hadis tersebut dikeluarkan Abdul Razak dalam musannafnya, demikian pula Ibn Abi Syaibah, demikian pula Al-Hakim, demikian pula Ibn Jauzi dalam kitab Al-Wahiyah. Dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas, ia berkata, kuntu jalisan, aku duduk di sisi Anas bin Malik. Lalu dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW kunut ya hanya sebulan saja. Lalu kemudian disebutkan hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Tampak di dalam sanad tersebut ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Di mana Abu Ja'far Isa bin Mahan Ar-Razi ini dikatakan oleh Abu Zur'ah yahimu katsiran, banyak salahnya. Al-Fallas berkata Sayyul Hifz, Ibn Hibban berkata yuhadis bil manakir alim masyhur. Maka dari itu hadis ini lemah. Ya. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa beliau ya apa kunut. Ya beliau kunut ya sampai meninggal dunia dengan lafaz apa namanya umum, sehingga dijadikan dalil bahwa itu menunjukkan Rasulullah SAW kunut. Namun bukan sampai meninggal dunia, maaf ya, yang sampai meninggal dunia itu dikatakan sudah kita sebutkan hadisnya lemah. Akan tetapi hadis Anas ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dan Imam Bukhari menyebutkan riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah kunut itu hanya sebulan saja. Dan yang dimaksud dengan kunut tersebut adalah kunut nazilah. Oleh karena itu, ya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ini kebanyakan para ulama mengatakan bahwa untuk kunut nazilah boleh. Ya, namun tidak dikhususkan untuk salat subuh saja. Adapun salat subuh, maka tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW terus-menerus salat subuh apa kunut subuh sampai meninggal dunia. Terlebih ya, dalam hadis Abu Malik disebutkan bahwa Abu Malik ditanya, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, ya, Umar, Uthman, afakanu yakunutuna fi qasi sholatil fajri, apakah mereka dahulu kunut di sholat fajar? Maka Abu Malik, sahabat yang mulia ini berkata, ay bunayya muhdas, hai anakku, itu semua diada-adakan. Ya, ini persaksian seorang sahabat yang menunjukkan bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu yang rajih bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu pendengar di Jakarta. Ya, silakan Ibu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol.
8: Ana mau bertanya Ustaz, ini tentang hijab antara Ustaz dengan para ummahat ketika mengadakan taklim itu Ustaz. Ana baru-baru ikut pengajian ini di masjid-masjid yang lain itu Ustaznya enggak kelihatan. Sementara ada masjid di daerah Taman Puring yang Ana sering juga, dan kemarin 3 bulan yang lalu Ana vakum, kemarin datang lagi, hijabnya masih seperti itu, dada Ustaz itu kelihatan dan Ustaznya bebas bertatapan dengan ummahat gitu. Nah ini batasan itu seperti apa ya Ustaz? Gitu. Nah, itu aja Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan Ustaz.
0: Pertama, Bu, bahwasannya iya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para laki-laki menundukkan pandangan-pandangan mereka. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Para ulama bersepakat bahwa laki-laki tidak boleh melihat wanita kecuali untuk keperluan saja, yaitu untuk mengawininya, nazar. Ya. Adapun metode dengan pengajaran seorang ustaz mengajar ibu-ibu tanpa hijab, maka ini jelas ya bertentangan dengan ayat ini. Yang kedua, bahwa fitnah syahwat itu pasti ada. Ya, kecuali kalau si ustaz itu impotent atau si ustaz itu tidak punya lagi rasa syahwat kepada wanita, dan ini tidak mungkin apalagi ustaz itu masih muda. Apalagi kalau ustaz itu ternyata ganteng. Ya. Maka dari itu, ya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminat, kaum mukminin untuk apa namanya berbicara dengan kaum mukminat di belakang hijab. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kamu minta kepada mereka ya barang atau perhiasan, maka mintalah dari belakang hijab. Kenapa? Karena ini ya berhubungan dengan masalah syahwat dan fitnah syahwat itu sendiri. Oleh karena itu, ya, saya tidak mengerti kenapa para ustadz-ustadz itu lebih senang untuk tidak memakai hijab. Ya, padahal, ya, dia tahu bahwa mata itu adalah merupakan panah-panah iblis, kata apa Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kalau dikatakan, ya ini kan tidak ada dalilnya Rasulullah SAW kalau ngajar akhwat itu pakai hijab. Kita katakan, tapi ada dalil-dalil secara umum yang melarang kita untuk ya melihat para wanita dengan wajah-wajah, dengan mata kita. Maka dari itu, dalil-dalil umum itu sendiri sudah cukup. Seorang ustadz melototin ya jamaah jah wanita, mungkin di antara mereka ada yang pakai lipstick, di antara mereka ada yang cantik dan yang lainnya, akhirnya matanya itu jelalatan sana sini, ya subhanallah, hatinya pun kemudian terkotori dengan syahwat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu ya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mencari-cari alasan karena ya hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Allah musta'an. Naam.
1: Baiklah, jazakallah khair. Demikian Umu, kita berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz. Wirid setelah sholat, apakah langsung membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, ataukah ada bacaan lain sebelumnya? Dan bacaan-bacaan tersebut apakah harus berurutan atau boleh tidak berurutan, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, apabila selesai salam, biasanya beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, selanjutnya tidak ada ketentuan harus mana dahulu. Ya, baik kita mulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, ya. Apa namanya, sampai sampai seterusnya yang diperintahkan setiap maghrib dan subuh mengucapkan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali ya. Apakah itu dulu ataukah subhanallah dulu 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu tidak ada ketentuan. Maka mana saja kita mulai itu tidak apa-apa. Nah,
1: baik, jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon. Ada Bapak Diva di Tangerang. Silahkan Pak.
9: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
9: Iya, yang mau saya tanyakan adalah untuk hadis mengenai sholat duha yang 12 rakaat bahwasanya akan dibuatkan istana di surga, itu hadisnya gimana ya Ustaz? Lalu setelah sholat sunnah itu zikirnya apa nggak, tuntunannya zikirnya seperti apa? Mungkin itu saja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Diva, silakan Ustaz.
0: Aduh, hadis dengan lafaz siapa yang sholat duha 12 rakaat maka akan dibangunkan surga untuknya, seingat saya adalah hadis yang lemah. Namun ada hadis lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, mengenai orang yang sholat duha 2 rakaat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai 12 rakaat. Ya, namun tidak hadir di kepala saya dan insyaallah akan saya sebutkan ya apa namanya beberapa saat insyaallah.
1: Baik. Kita angkat kembali saja dari telepon. Bagi para pendengar yang ingin bertanya silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Tadi terputus. Kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dalam masalah kerja di bank ribawi, bagaimana dengan orang yang sudah mengetahui ilmunya kemudian dia kerja di bank konvensional tersebut dan tetap bertahan dengan alasan anak-anak masih sekolah dan tidak punya keahlian lain sehingga akan lebih mudarat bila tidak bekerja. Bagaimana alasan seperti ini, apakah diperbolehkan? Jazakallah khair.
0: Sebetulnya ya alasan seperti ini kalau kita perhatikan adalah alasan yang terlalu dibuat-buat. Kenapa demikian? Karena bekerja itu tidak harus ya di kantor atau di bank. Pekerjaan masih banyak sebetulnya. Kalau dia mau bersabar sedikit, insyaallah Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Dia bisa bekerja sebagai apa namanya? Penjual ya, jualan dan yang lainnya. Kalau kita lihat subhanallah ya mereka-mereka yang Allah berikan kesabaran ya ketika dia berusaha untuk meninggalkan apa namanya pekerjaan yang tidak halal ya, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Ada bahkan berada dalam salah satu dari apa ikhwan kita yang sudah sangat tinggi ya kedudukannya sebagai GM, General Manager di salah satu bank konvensional. Setelah dia ngaji subhanallah ya dia bingung karena apa namanya rezekinya ternyata tidak halal dan ternyata juga ya memang menggiurkan sekali. Bagaimana tidak, jaminan itu ya dari sana sini dengan gaji yang sangat besar sekali, tapi subhanallah ikhwan kita ini ya diberikan oleh Allah kekuatan, akhirnya dia tawakal kepada Allah dan alhamdulillah istrinya juga mendukung ya, akhirnya dia berusaha untuk sampai hari ini dia berusaha untuk mencari penghasilan sampingan. Walaupun kata dia kepada saya, walaupun tidak sebesar penghasilan dahulu, tapi ini lebih menenangkan hati saya, subhanallah. Maka dari itu tampaknya kita harus siap untuk qanaah ya dengan sedikit dulu. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan yang sedikit dan kita sudah mulai terbiasa dengan sebuah pekerjaan dan sudah menjiwainya, insyaallah sedikit demi sedikit akan terdongkrak. Jadi cuma butuh kepada kesabaran saja. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Allah Rasulullah SAW sabda, "Man taraka ya syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ya, dan Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar yang terbaik. Allahu a'lam.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Berkenan dengan derajat hadis yang menyebutkan bahwasanya seorang sahabat yaitu Adi bin Hatim masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalian yaitu orang-orang Nasrani telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai selesai hadis tersebut. Pertanyaannya, apakah hadis itu sahih? Kemudian ada sebagian orang yang memahami bahwasanya hadis ini merupakan salah satu hujjah bagi orang-orang kaum muslimin atau ahlus sunnah atau para duat yang tidak mengkafirkan pemerintah, Ustaz, karena mereka menghalalkan riba, khamar dan beberapa maksiat yang jelas-jelas itu telah bertentangan dengan syariat Islam. Jazakallahu khair.
0: Hadis itu dikeluarkan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam, mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Maka Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami dahulu tidak menyembah mereka. Kata Rasulullah, "Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian pun menghalalkannya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian pun yang mengharamkannya?" Ya, kata Adi bin Abi Hatim, "Betul. Itulah ibadah mereka," kata Rasulullah. Nah, ada dalam memahami hadis, tentunya kita juga harus rujuk kepada apa? Pertama, hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain. Yang kedua, penjelasan para ulama tentang makna hadis tersebut. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan syirik taat. Kalau kita mentaati seseorang dalam berbuat maksiat kepada Allah, apakah otomatis orangnya itu pelakunya kita katakan kafir dan musyrik? Beliau mengatakan tidak. Justru orang yang mentaati seseorang dalam maksiat itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya keyakinan bahwa orang yang dia taati ini punya hak untuk untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka yang seperti ini jelas kafir murtad dari agama Islam. Keadaan yang kedua yaitu orang yang mentaati orang lain dalam maksiat, ya, disertai keyakinan bahwa seperti ini tidak boleh dan dia yakin bahwa dia di atas kemaksiatan, tapi dia mengikuti hawa nafsu misalnya, atau karena misalnya takut kehilangan rizki atau yang lainnya, maka orang seperti ini kata beliau tidak kafir, tapi dia zalim. Dia telah berbuat dosa besar, fasik. Keadaan yang ketiga, kata Syekhul Islam, orang yang mentaati orang lain dalam kemaksiatan karena adanya syubhat, sehingga dia memandang itu bukan maksiat karena adanya dalil yang dia pandang itu bisa menyokong, selama dia tidak mengikuti hawa nafsu dalam memahami dalil tersebut. Maka seperti ini, kata beliau, bisa jadi mujtahidun mukhti, salah dalam berijtihad. Ya, sehingga Allah masih memaafkan orang seperti ini. Ya, apalagi kalau ternyata dia mentaati orang lain dalam berbuat maksiat karena kebodohan dan ketidaktahuan dia. Maka pada waktu itu al-udzur bil jahl, diberikan udzur karena kebodohan dia. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, tidak setiap ya seseorang yang mentaati ataupun mentaati atau mengikuti peraturan yang ternyata bertentangan dengan syariat, kita kafirkan, tidak demikian. Wallahualam.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat berkaitan dengan beberapa derajat hadis. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada hadis yang menyebutkan Allahumma ja'al sahla dan seterusnya, yaitu ya Allah mudahkanlah, sesungguhnya tidak datang kemudahan kecuali apa yang kau buat menjadi mudah. Bagaimana derajat hadis ini Ustaz, apakah bisa diamalkan dalam doa kita sehari-hari? Jazakallah khair.
0: Sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan itu mudah, dan kau ya menjadikan sesuatu yang sulit itu kalau engkau kehendaki menjadi mudah. Hadis itu dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Sunni dalam Al-Mukhtarah, demikian pula Abu Nu'aim dalam Akhbar Asfahan, dari jalan Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Anas, demikian, dan sanadnya sahih. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di antara doa yang seringkali diamalkan oleh dan diajarkan kepada anak-anak kami di sekolah dan TPA yaitu perkataan doa setelah sebelum makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Apakah derajat hadis ini sahih dan bisa diamalkan? Jazakallah khair.
0: Ini memang subhanallah ya, sangat-sangat terkenal sekali ya doa ini. Allahumma barik lana ya fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Para ulama hadis ya menjelaskan tentang hadis tersebut, di mana seingat saya hadis ini termasuk hadis yang dikategorikan hadis yang lemah. Ya, hadis ini termasuk hadis yang dikategorikan hadis yang lemah. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami ya dalam apa-apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Ya, dan peliharalah kami dari azab neraka. Seingat saya, hadis tersebut adalah hadis yang dinyatakan sebagai hadis yang lemah. Ya, cuman untuk kejelasan atau penjelasannya, insya Allah menyusul.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita Ustaz, mengapa banyaknya majlis-majlis zikir yang ada di wilayah Jakarta khususnya, dan seringkali amalan-amalan zikir ini kita dapatkan dihadiri juga oleh tokoh-tokoh masyarakat. Namun ketika kita tarik kepada sunnah Rasulullah

0: di mana Abdullah bin Mas'ud mendapati beberapa kaum apa beberapa orang yang berkumpul kemudian berzikir dipimpin oleh satu orang dan dikomandai. Ya, apabila komandannya berkata subhanallah 100 kali, mereka pun yang mengucapkan subhanallah 100 kali. Ya, bersama-sama dengan suara. Maka kemudian ya, apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Dan ternyata yang mengingkari zikir berjamaah bukan hanya Abdullah bin Mas'ud, tapi juga Umar bin Khattab. Demikian pula Khabbab bin Al-Arad, tiga sahabat besar, termasuk Sabiqun al-Awwalun, yang mengingkarinya. Dan para sahabat yang lain pun tidak mengingkari perbuatan para sahabat ini. Sehingga menjadi ijma' mereka. Ya, maka dari itu berpegang dengan keumuman hadis-hadis tentang majlis zikir, tidak bisa kita tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena hadis itu umum, tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Ya. Hadis tersebut umum, tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis tersebut bahwasanya itu dipimpin oleh satu orang. Ya, sementara telah ada hadis-hadis atau atsar-atsar yang mengingkari dari karangan para sahabat, ya, kalau majlis itu dipimpin oleh seseorang, ya, kemudian ya diajakkan majlis-majlis yang seperti kita lihat seperti di zaman ini. Maka kewajiban kita adalah yang pertama adalah menyelamatkan diri kita, terpenting itu dulu. Diri kita sendiri aja dulu, ya. Kemudian kita ingatkan saudara kita, karib kerabat kita, istri kita, keluarga kita. Kemudian kita sampaikan kepada teman-teman kita semampu kita. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dalam masih dalam berkaitan dengan derajat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, ada ummahat yang menyampaikan bahwasanya sesudah melahirkan maka tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini dikatakan sebagai salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Apakah ini benar, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Diulangi.
1: Bila seorang wanita yang sudah melahirkan maka tidak atau dilarang untuk pulang ke rumah orang tuanya terlebih dahulu, Ustaz.
0: Saya belum menemukan hadis tentang masalah seperti itu. Ya, dan alasan kenapa dilarangnya kenapa juga tidak dijelaskan. Nanti insya Allah mudah-mudahan ya bila ada waktu kita coba untuk mencari hadis itu. Nah.
1: Baik, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan bagi pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Dari Abu Sausan, Ustaz Tahi.
1: Di mana, Pak?
2: Di Cilangsi.
1: Silakan, silakan.
2: Ini kaitan dengan kerja di bank tadi, Ustaz. Ini anak kan juga mantan karyawan bank konvensional. Cuman ini karena sudah beberapa bulan, lebih dari setengah tahun ini belum dapat kerja lagi. Sementara untuk berdagang, untuk berwirausaha juga belum siap mental, modal, dan ilmu. Nah, ini kemarin anak dapat tawaran bekerja dari salah satu bank syariah yang induknya awalnya itu bank konvensional juga. Itu seperti yang sudah anak pelajari dari beberapa tulisan, salah satunya dari Ustaz Arifin Badri. Itu bahwa bekerja di bank syariah juga sebaiknya dihindari karena di situ masih ada praktek ribawi. Cuman secara empiris praktek ribawi di bank syariah tersebut belum saya jumpai secara real. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau saya sementara menerima pekerjaan tawaran dari bank syariah tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Na'am, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Silakan, Ustaz.
0: Allahu a'lam.
1: Baik, semoga Allah berikan kemudahan Bapak dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di 0218236543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Dengan Bapak Aceh di Cikarang.
1: Silakan, Pak.
3: Ini Ustaz, ada pernyataan di tentang Abu Jahal yang diringankan disiksa kuburnya karena bergembira ketika Rasulullah lahir. Nah, atas dasar inilah orang-orang yang mungkin biasa melaksanakan maulid Nabi berhujah tentang ini. Bagaimana kedudukan hadis tersebut dan bagaimana relasi antara pernyataan tadi, Ustaz? Mohon tanggapannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hadis tersebut dihukumi oleh Ibnu Jauzi sebagai hadis palsu. Demikian pula Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Maka dari itu tidak bisa dijadikan hujah. Allahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di

0: 021 823 6543. Halo.
1: Halo. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak?
1: Dengan Nazar di Jambi.
0: Silakan, Pak Nazar.
1: Saya mau bertanya mengenai tentang hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, apakah hadis ini sahih? Jika hadis ini sahih, tidak pernah saya dengar seorang ulama besar jebolan dari Cina. Bahkan di negara Cina sekarang bukan ilmu agama yang maju, melainkan teknologi, pengobatan, dan lain-lain sebagainya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Nazar. Silakan.
2: Matlubul ilm walau bisin. Ya. Adalah hadis batil. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga di dalam silsilah hadis as-sahih ad-dha'ifah wal-mawdu'ah. Ya, hadis ini adalah termasuk hadis yang batil, nanti akan dibacakan di hadis 416 ya. Jadi insyaallah akan kita bacakan insyaallah dalam hadis ya, dalam kitab silsilah hadis dhaifah. Nah.
0: Baik. Alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Namun sebelumnya ada satu pertanyaan dari pendengar kita. Tadi dikatakan kutubus sunnah, Ustaz. Apakah makna sunnah dalam kitab itu? Kutubus sunnah. Ustaz.
2: Kutubus sunnah artinya kitab-kitab yang dikumpulkan padanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sunnah dengan hadis itu ya sebetulnya maknanya hampir serupa. Ya, hadis adalah sunnah dan sunnah adalah hadis, tidak ada bedanya sebetulnya. Ya, maka yang dimaksud dengan kutubus sunnah yaitu kitab-kitab yang dikumpulkan padanya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
0: Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada pendengar kita yang bertanya dari Bapak Niko di Wonogiri. Ustaz, saya baru belajar manhajus salaf, dan apakah ikhlas karena Allah itu berarti kita mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya? Ustaz, jazakallahu khair.
2: Iya, ikhlas adalah mengharapkan wajah Allah semata. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa surganya, itu adalah merupakan ikhlas. Ya. Maka yang semakna dengan ikhlas yaitu mengharapkan apa? Ya, apa namanya? Yang merupakan konsekuensi daripada keridhaan Allah, yaitu surganya, dan dijauhkan dari api neraka. Karena itu adalah merupakan konsekuensi daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika seseorang berharap pahala, ya, maka dia sudah ikhlas. Ketika seseorang berharap dihindarkan dari api neraka, dia pun berarti sudah ikhlas. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, katanya kita beribadah itu bukan mengharapkan pahala tapi mengharapkan keridhaan Allah semata. Ini jelas perkataan yang batil. Kenapa demikian? Karena mengharapkan pahala adalah merupakan konsekuensi dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah Allah ya memberikan pahala kepada orang yang apa kepada sementara Allah tidak ridha kepada dia? Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, yaitu talabul ajr, mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka dari itu ya, hakikat ikhlas yaitu mengikhlaskan agama kita kepada Allah, mengharapkan hanya wajah Allah, tidak mengharapkan pujian manusia ataupun keuntungan dunia. Nah.
0: Baik, saat kita berikan kesempatan untuk penelpon kembali. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, terputus, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullah. Dari Wahid di Bogor. Ustaz, apakah ada larangan tidur dengan posisi kaki menyelonjor ke arah kiblat?
2: Saya belum menemukan larangan tentang masalah itu. Ya, tidur menghadap ke kiblat. Mungkin nanti insyaallah kita akan cari apakah ada atau tidak. Barangkali ini berhubungan dengan adab saja. Ya. Yang dilarang itu tidur dalam keadaan telungkup. Kalau itu jelas hadisnya, ya Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat yang tidur telungkup di atas perutnya, lalu Rasulullah SAW mengatakan tilka dij'atu syaitan, itu adalah merupakan tidurnya gaya tidur setan. Ya, maka cara-cara tidur seperti ini jelas dilarang. Ini saja saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, dan apabila ya ada kebenaran, maka itu semua dari Allah. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak ya apa namanya berkenan di hati. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada.
4: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، الحياة ميدان ابتلاء ودار امتحان، والناس فيها ليس سواء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كيف يكون ثبات صاحب التوحيد عند الفتن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب التوحيد الخالص الذي حقق توحيده فأبعده من الشرك قليله وكثيره، ومن البدع والمعاصي والمخالفات، هذا الذي خلص إيمانه من هذه الأمور كلها، هو في أمن وطمأنينة في حياته كما هو في آخرته. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هنا الشرك، لأن الله وصف الشرك بالظلم في قول لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. فالذي لم يلبس إيمانه بظلم له الأمن التام والتام، أمن في الدنيا، هو في الدنيا آمن، وفي طمأنينة قلب وانشراح صدر وقرة عين مهما تكون الأحداث والبلاء والمصائب، لكنه يتلقاها بصدر رحب ونفس مطمئنة، موقن بالله، مصدق بلقاء الله، محتسبا ذلك عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في ضرائه صابر، وفي سرائه شاكر، مطيع لله، مؤمن بقضاء الله وقدره، فتراه مطمئن النفس قرير العين، لا تزحزح الأحداث ولا المصائب، بل هو ثابت الجأش، يزداد إيمانه ويقينا بكل يوم يصبر فيه ويثبت فيه. فالتوحيد الحق هو الذي يقوي إيمان العبد ويجعل يتحمل كل المشاق والمصائب ذات الله.
4: Pertanyaannya wahai Syekh Abdul Aziz yang mulia, manusia tentu berbeda-beda dalam menghadapi kehidupan yang merupakan ladang cobaan dan ujian ini. Pada satu sisi, ada orang yang beribadah kepada Allah, namun jika dianugerahi kepadanya kebaikan, maka dia akan merasakan ketenangan. Namun jika ditimpa fitnah ataupun musibah, keadaannya menjadi terbalik, sehingga rugi dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Pertanyaannya, bagaimana cara agar para pengemban tauhid ini tetap tegar dalam menghadapi fitnah? Kemudian Syekh menjawab, setelah bertahmid kepada Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan pengemban tauhid yang murni dan mampu merealisasikan tauhidnya, yang menghindarkan dan menjauhkan dirinya dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil, menghindarkan diri dari bid'ah, maksiat dan penyimpangan, orang yang seperti ini yang menyelamatkan imannya dari perkara-perkara tersebut di atas adalah orang yang senantiasa merasakan keamanan dan ketenangan dalam hidupnya, sebagaimana kelak dia akan merasakannya di akhirat. Oleh karenanya, Allah Azza wa Jalla berfirman: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksud dari kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan, karena Allah Azza wa Jal mensifati kesyirikan dengan kezaliman dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan Luqman: inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah benar-benar kezaliman yang besar. Orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Keamanan di dunia dengan hati yang tenang, dada yang lapang, dan akan menyejukkan pandangannya. Meskipun ujian dan cobaan selalu menimpa, akan tapi dia menerimanya dengan dada yang lapang, jiwa yang tenang, dengan penuh keimanan kepada Allah dan keyakinan akan pertemuan dengannya, serta dia juga berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Nabi SAW bersabda, "Ajibtu li amril mu'min, inna amrahu kullahu la'ajab. In asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Aw asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Walaysa dhalika illa lil mu'min." Saya merasa takjub dengan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap urusannya benar-benar menakjubkan. Jika ditimpa kesempitan, maka dia akan bersabar. Dan hal itu sangat baik baginya. Dan jika diganugerahi kepadanya kelapangan, dia pun akan bersyukur. Maka hal itu pun akan baik baginya. Dan hal ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, seorang mukmin itu bersabar dalam menghadapi kesempitan dan bersyukur dalam menerima kelapangan. Selalu taat kepada Allah, beriman kepada qadha dan qadarnya, sehingga engkau akan melihat ketenangan dalam jiwanya dan kesejukan dalam pandangan matanya. Ujian dan cobaan tidak akan menggoyahkan keimanannya. Akan tapi, dia tetap teguh layaknya seorang tentara. Keimanan dan keyakinannya pun bertambah. Setiap hari, dia senantiasa bersabar dan tegar dalam menghadapinya. Inilah tauhid yang benar. Itulah yang akan menguatkan keimanan seorang hamba dan menjadikannya menerima setiap kesusahan dan cobaan dari Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
11: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
13: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Aparat kepolisian dipersenjatai bakal patroli di lokasi, rawan tindak kriminal. Gubernur gelar sayembara penangkap pelaku kejahatan. Polisi tangkap dua saudara kembar pengedar narkotika. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Aparat kepolisian dipersenjatai akan berpatroli di sejumlah lokasi terdeteksi, rawan begal ataupun tindak kriminal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, titik rawan Kota Bandung tersebut antara lain merupakan daerah perbatasan dan beberapa taman kota. Menurutnya, nantinya akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari terjadinya aksi hakim sendiri. Selain itu, beberapa lokasi yang saat akhir pekan menjadi titik keramaian juga menjadi perhatian, seperti kawasan Asia Afrika, alun-alun sampai Braga, termasuk wilayah Pusdai.
8: Nanti mah kita patrolinya akan gabungan beberapa titik rawan di Kota Bandung yang akan diperhatikan. Jadi yang daerah perbatasan nih ya, diantaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Nasution. Karena itu masuk ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi ya. Itu satu. Kedua juga beberapa taman. Itu dianggap rawan, diantaranya Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibenying, Taman dan Alun-Alun Regol, serta Alun-Alun Cicendo. Akan ada perhatian khusus di mana nanti di titik-titik tersebut akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri. Kita kapan akan rapat secara detailnya, cuman nanti patroli itu akan kita apelkan bersama setiap malam, itu mulai jam 11 malam, pasukan menyebar, baru akan kumpul lagi jam 6 pagi.
13: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan dana pribadinya untuk hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Dalam acara apel siaga pilah sampah di SOR Arcamani Kota Bandung, pada Jumat pagi tadi, Gubernur menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menekan kasus kekerasan yang terjadi di jalanan. Gubernur menjanjikan hadiah 5 juta sampai 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap pelaku berbagai aksi kejahatan, seperti maling, copet, atau jamret. Selain sayembara, Gubernur menyatakan Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jawa Barat, terutama yang masuk rawan kejahatan.
14: Jadi misalnya gini, logikanya sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, nggak usah digebukin mati, lumayan, 10 juta. Udah dianterin, itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa, misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja, nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Nah yang seperti itu kan harus dipacu warga kita. Ya kan ada nanti beresikonya apa. Saya katakan kan nanti yang diberi hadiah itu nanti yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres.
13: Jajaran kepolisian daerah Jawa Barat mengapresiasi sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto menilai adanya sayembara akan meningkatkan motivasi warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan bagi aparat kepolisian, Kapolda menyebut tugas dan tanggung jawabnya menegakkan hukum diantaranya wajib menindak terhadap pelaku begal. Selain itu, Kapolda mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri jika mendapati adanya tindak kejahatan. Meski begitu, masyarakat berhak untuk melakukan pembelaan diri jika pelaku kejahatan melakukan perlawanan.
15: Ya, kita menyambut baik bahwa Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Ya, motivasi kepada semua pihak kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib penegakan hukum terhadap seperti begal. Ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling.
13: Warga yang sudah terpapar judi online atau judol harus menjalani rehabilitasi atau terapi ke psikiater. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menanggapi tingginya tingkat kasus judi online. Bahkan wilayah Bojongloakaler di Kota Bandung termasuk dalam daftar daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Erwin mengibaratkan orang yang sudah terkena judol sama kasusnya dengan orang terkena narkoba yang akan terus ketagihan seperti kecanduan. Menurutnya, pencegahan melalui hukum positif memang perlu. Namun yang lebih penting adalah mengubah mental dengan rehabilitasi.
16: Kalau bicara judol itu bicaranya, kalau misalnya kitab itu kitab talimam talim, tentang akhlak. Tentunya bagaimana akhlak ini bisa dirubah gitu. Al-wa'yu ad-dini ini apapun gitu kan. Orang udah kena judi itu bisa habis semuanya. Gitu. Bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu, kalau perlu sih orang-orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya. Ya karena mereka udah menjadi kecanduan, udah agak sulit. Sama dengan kena narkoba udah kena judi itu. Perlu direhab kalau perlu. Gitu. Yang sudah kena judi harus direhab.
13: Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel, yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman. Antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan. Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Batik Jawa Barat semakin dikenal di Nusantara, apalagi setiap di daerah. Memiliki corak batik yang berbeda. Keragaman batik tersebut akan dipamerkan pada 24 dan 25 Juli 2026 di Graha Manggala Siliwangi. Ketua Yayasan Batik Jabar, Sandy Yusuf menyatakan masih banyak warga yang belum paham bahwa membatik adalah proses yang harus dijalani dengan ketekunan.
17: Ada semacam lomba membatik gitu ya, mungkin di sehelai kain yang kecil, itu dilombakan dari para pengunjung, para tamu yang berbelanja, bisa ikut merasakan bagaimana betapa sulitnya membatik. Jadi mencanting, canting tulis ya. Batik itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang ingin saya sampaikan atau sosialisasikan juga kepada masyarakat, mungkin belum semuanya paham, bahwa yang dikatakan batik itu adalah sebuah proses.
13: Polisi menangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah area. Gudang stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kedua tersangka merupakan kakak beradik kembar masing-masing, berinisial AP dan ABK. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Aga Sonjaya mengatakan, dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, kedua pelaku diduga bukan hanya sebagai pengguna, tapi bagian dari jaringan. Peredaran narkotika. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang. Bukti dari lokasi penangkapan, termasuk narkotika jenis sabu seberat 25 gram.
18: Telah terjadi penangkapan terhadap dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu. Salah satu pelaku kita lumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota kita, yaitu yang berinisial AB. Di TKP ditemukan berupa alat-alat penggunaan juga narkotika jenis sabu kurang lebih bruto ya 25 gram.
12: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
19: Qala Rasul
20: sallallahu alaihi wasallam
21: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
22: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul

0: serta dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq, dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
3: Ima.
4: Roja TV, saluran Nabi Muhammad Quran dan kajian Islam.
2: Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
5: Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Jumat sore ini kembali kita akan sambungkan anda dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan kembali membahas kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dengan sebuah judul pembahasan di kesempatan sore hari ini mengenai menyembelih di tempat terlarang. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan sambungan anda dengan kajian di Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah bab La Yuzbahu Lillah Bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang biasa di sana disembelih untuk selain Allah. Terlarang menyembelih di tempat yang terlarang, maka tidak boleh. Mu'allif rahimahullah menerangkan bab ini yang masuk dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah atau perantara atau sebab memiliki hukum yang sama dengan tujuan atau dengan akibat. Kenapa? Karena menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar, dan menyembelih untuk Allah di tempat yang orang biasa menyembelih untuk berhala, walaupun kita menyembelihnya untuk Allah, kurban, akikah atau yang sejenisnya untuk Allah, tapi dilakukan di tempat yang orang-orang biasa berbuat syirik di sana, maka penyembelihan yang kita lakukan bisa menjadi wasilah, perantara, penyebab kelak orang-orang menyembelih karena selain Allah. Mungkin menyembelih karena leluhur yang sudah mati, untuk berhala, untuk setan dari kalangan bangsa jin dan yang sejenisnya. Nah, Itulah maksud judul kita, La yudhbahu lillah bimakanin yudhbahu fihi liyafairillah. Tidak boleh menyembelih sesembelihan karena Allah yang dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya Quran dan hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran adalah surah At-Taubah 108 tentang sekelompok orang munafik mendirikan masjid. Tapi dalam rangka supaya jamaah di masjid yang benar yang sudah ada, Masjid Quba saat itu. Di Quba, kira-kira 5 kilo dari Madinah. Ada Masjid Quba, mendirikan masjid baru dekat. Dalam rangka apa? Memecah belah jamaah supaya sebagian ke sini, sebagian di sana, sehingga lebih sedikit. Disebut Masjid Dirar. Apa kata Allah? La taqum fihi abada. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatuharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jangan kamu sholat di Masjid Dirar itu selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas takwa, maksudnya Masjid Quba. Sejak pertama kali, itu lebih layak untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalam Masjid Quba tersebut ada beberapa orang yang sangat suka mensucikan diri. Taubat, banyak istighfar, zikir, baca Quran, sholat, dan seterusnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Ini ayatnya. Loh, apa hubungannya ayat ini dengan menyembelih di tempat terlarang? Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, anna hadhil ayata nazalat fil munafiqin alladzina banau masjid dirar. Ayat ini turun tentang orang-orang munafik yang membangun masjid dirar. Ini yang pertama. Kedua, annal muallif rahimahullah dzakara hadhil ayah wa qad yuqalu lahu wa qad yuqalu annahu la ta'alluqa lah bil bab. Lakin rahimahullah a'ta kama sabaqa fil muqaddimah zaka'an thaqiban fa awrada hadhihi al ayah min babil musyabahah fa kullu mawdhi'in yusraku fihi ma Allah la tajuzu fihi al ibadah allati tushabihuha fi hadzal makan. Kedua, muallif atau pengarang kitab Tauhid ini menyebut ayat ini dalam bab ini. Kadang ada yang berkata, enggak ada kaitan antara ayat ini dengan bab yang sedang dibahas. Bab yang sedang dibahas, dilarang menyembelih di tempat yang terlarang, di tempat yang suka dipakai kemusyrikan, di tempat yang biasa orang nyembelih untuk selain Allah, dilarang. Tapi ayatnya kok Masjid Dirar? Nggak nyambung, kan gitu. Tapi inilah kecerdasan mu'alif yang tajam rahimahullah. Beliau membawakan ayat ini dalam rangka ada keserupaan antara kasus Masjid Dirar dengan bab yang sedang dibahas ini. Yaitu setiap tempat yang di sana dipakai berbuat syirik, Tidak boleh tempat itu dijadikan tempat ibadah. Nah, terus poin yang ketiga lebih diterangkan. Anna qawlahu ta'ala la taqum fihi abada. Fihi dilalatun ala anna hadzal masjid masjid dirar wa sayabqa kadzalika falaysa fi khairun wa innama huwa syarrun mahaddun fal wajib ayyuhdama wa qad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, la taqum fihi abada, jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya, di masjid dirar. Ini menunjukkan bahwa masjid dirar ini selamanya akan buruk, murni buruk, gak ada kebaikan. Maka wajib untuk diapakan? Dihancurkan. Dan Nabi melakukannya. Oleh Nabi SAW dihancurkan masjid ini. Nah, jadi ada keserupaan. Masjid itu pada asalnya dibangun untuk ibadah kepada Allah. Tapi ada tapinya. Ketika masjid itu dibangun dalam rangka keburukan, tafriq bainal mu'minin, memecah belah kaum mu'minin. Jadi tujuan utamanya buruk. Selain sholat, ada obrolan, provokasi. Dan ini semakin mempertajam nanti perbedaan masjid itu, masjid ini. Maka tidak boleh ibadah di sana. Walaupun ibadahnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang di sana biasa dilakukan keburukan. Maka terlarang. Sama dengan bab yang kita bahas, menyembelihnya karena Allah, tapi di tempat yang orang biasa berbuat syirik, maka terlarang. Ya. Makanya dihancurkanlah ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin yang ketiga. Poin keempat. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhiru tauhid fil mawatin allati dhaharat fiha sya'irul kufr. Kama fa'ala fi makthihi wa iqamatihi fi khayf bani kinana hina taqasamu alal kufr. Kadang Nabi SAW suka menampakkan tauhid di tempat-tempat yang di tempat itu pernah ada syiar kekufuran. Seperti Nabi SAW pernah singgah di sebuah tempat namanya Khaif Bani Kinana. Dulu waktu Nabi di Mekah, ada perjanjian antara Bani Kinana dengan kaum Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini terjadi setelah dua tokoh Quraisy yang besar, yang berpengaruh, masuk Islam. Pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Umar bin Khattab. Itu masuk Islam. Dan pengaruhnya besar, merembet ke beberapa kabilah di sekitar Mekah masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy berupaya membendung. Terjadi kesepakatan antara kaum Quraisy dengan Bani Kinana di Khaif. Masyhur ini. Isinya apa? Mau memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi ini tempat berkumandangnya syiar kekufuran. Ketika Nabi SAW sudah pindah ke Madinah beberapa tahun kemudian, terus beliau haji di Mina. Ketika mabit di Mina, beliau menyatakan besok kita akan singgah di Khaif Bani Kinana. Untuk apa? Menampakkan tauhid yang sudah tegak saat itu di sana. Padahal Khaif Bani Kinanah adalah tempat yang pernah tertancapnya syiar kekufuran karena sumpah kesepakatan antara dua kubu orang kafir, kafir Quraisy dan kafir Bani Kinanah, ya. Inilah poin yang keempat. Poin kelima, faedah kelima. Fadilatu Masjid Quba wa annahu ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin wa hadhihi al-ayah fi madhil masjid fil masjid al-mabni 'ala taqwa wa huwa Masjid Quba. Hadis ini, ayat ini menerangkan keutamaan Masjid Quba. Oleh Allah ditegaskan, Masjid Quba ini masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak pertama kali Nabi pindah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebelum ke rumah yang sekarang jadi Masjid Nabawi, beliau singgah dulu di Quba. Terus tinggal 14 hari di sana. Selama tinggal 14 hari, beliau mendirikan masjid pertama kali. Itulah Masjid Quba. Sebelum ada Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW kemudian mendirikan sholat di sana. Allah menyatakan inilah masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Dan keutamaan Masjid Quba luar biasa. Makanya jamaah haji umroh ketika singgah di Madinah pasti menyempatkan diri mengunjungi Masjid Quba karena ada iming-iming dari Nabi SAW. Kata beliau, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba thumma ata Masjid Quba fasalla fihi salatan kana ka ajril umrah. Siapa orang yang bersuci di rumahnya lalu berangkat ke Masjid Quba, lalu sholat satu kali sholat. Sholat apa? Terserah. Sholat yang disyariatkan. Kalau pas kesana duhur, sholat duhur. Kalau pas sana asar, sholat asar. Maghrib, maghrib. Kalau umpamanya jam 9 pagi, silakan tahiyatul masjid minimal. Duha atau apa. Maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Masjid Quba raqiban au mashian fi kulli yaumi sabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengunjungi Quba baik berjalan kaki ataupun berkendaraan setiap hari Sabtu. Beliau selalu berkunjung salat di dalamnya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma orang yang paling mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan setelah Nabi wafat, beliau melanjutkan kebiasaan Nabi setiap hari Sabtu selalu ke Quba. Ini keutamaan Quba. Makanya setiap jamaah haji atau umroh yang di Madinah pasti menyempatkan sholat di Quba karena keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah pahala sholat di sana satu kali sama dengan pahala umroh. Apakah hadis ini bertolak belakang dengan hadis lain? Riwayat Imam Muslim bahwa sa'ala rajulun, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ayul masjidaini alladhi usisa ala taqwa. Wahai Rasulullah, masjid manakah yang di antara dua masjid yang dibangun di atas landasan taqwa? Qala Nabi SAW berkata, fa'akhadha kaffan min hasba fa'daraba bihil ard. Beliau menggenggam segenggam batu-batu kerikil lalu di jatuhkan ke tanah sambil berkata, huwa masjidukum hadza, yang dibangun di atas takwa masjid kalian ini. Maksudnya Masjid Nabawi. Ini tidaklah bertolak belakang. Karena apa? Dua-duanya dibangun di atas takwa. Cuma Masjid Nabawi punya keunggulan, yaitu sholat di sana pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat. Kalau sholat di Masjid Quba sama dengan pahala umroh. Mana yang lebih utama? Lebih utama pahala sholat. Kalau umroh itu kan sunnah. Kalau umpamanya sholat rukun Islam kedua yang fardu dilakukan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, pahala sholat lebih besar daripada pahala umroh. Karena sholat itu hukumnya fardu, wajib, termasuk rukun Islam. Kalau umroh hukumnya sunnah. Dan ini menunjukkan tetap Masjid Nabawi itu lebih utama. Karena itu boleh kita bersusah payah mengadakan safar dengan niat mengunjungi Masjid Nabawi, tapi tidak disyariatkan mengunjungi Masjid Quba dengan niat sholat di Masjid Quba mengadakan safar jauh, enggak ada. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu riyal illa ilal masajidi thalatha. Tidak boleh berpayah-payah mengadakan safar perjalanan, mengeluarkan banyak uang, menempuh jarak yang jauh, menghabiskan waktu yang sangat lama, tidak boleh. Kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Karena keutamaan tiga masjid ini beda dengan masjid lain. Masjid Haram di Mekah 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, Masjid Al-Aqsa menurut pendapat yang lebih rajih 1/4 dari sholat di Masjid Nabawi, yaitu 250 kali lipat. Masjid Quba sama dengan pahala umroh. Kita hanya boleh tushaddur rihal, mengadakan perjalanan yang panjang, jauh, lama, mengeluarkan banyak biaya hanya ketiga masjid ini. Makanya kalau kita ke Madinah, niatkan mengunjungi Masjid Nabawi. Bukan mengunjungi yang lain-lain. Tapi setelah kita berada di Masjid Nabawi, ya sempatkan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan ke Baqi. Sempatkan ziarah ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Sempatkan ziarah ke syuhada Uhud di Uhud kalau sudah ada di Madinah. Tapi dari sini jangan niatkan, kenapa kamu ke Madinah? Mau ziarah ke Uhud, enggak boleh. Tapi ziarah ke Masjid Nabawi, karena di dalamnya 1000 kali lipat sholat. Dan ada anjuran, la tushaddu rihal illa ilal masajidi thalasa, di antaranya adalah Masjid Nabawi. Ya, cuma kalau sudah tiba di Madinah, sempatkan ziarah ke beberapa tempat yang disyariatkan. Ziarah kubur, ke Baqi, ke Uhud, termasuk ke Quba. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, inna masjid Quba qad usisa ala taqwa wa masjidun ahaqqu bidzalika min masjid Quba. Masjid Quba dibangun di atas landasan takwa, ya. Dan Masjid Nabawi lebih layak untuk kita sholat di dalamnya dibanding Masjid Quba. Jadi kalau umpamanya kita ada di Madinah, sempatkan setiap sholat harus di Masjid Nabawi, sholat fardu. Ke Kuba, upayakan pas jangan sholat fardu. Sholat fardu lebih baik di Masjid Nabawi. Cuma sempatkan ziarah ke Masjid Kuba, silakan sholat sunat. Mau duha, mau minimal tahiyatul masjid, syukur wudu, dan seterusnya, dapat pahala umroh ya. Tapi kalau masjid, kalau sholat fardu, berusahalah untuk melakukannya di Masjid Nabawi, karena 1000 kali lipat pahalanya lebih utama ya. Itulah poin yang kelima. Keenam, an-narrajulah al-haqiqiyah innama takunu fi man aqama syairallahi azza wa jalla. Walidha madaha man yaqumu fi masjid Quba. Poin yang keenam, rajulah al-haqiqiyah, lelaki sejati gitulah. Laki-laki yang jantan hanya ditujukan kepada orang yang menegakkan syiar Allah, komitmen loyal kepada agama, itu laki-laki sejati. Karena itu Allah memuji orang yang sholat di Masjid Quba. Seperti yang Allah nyatakan dalam surah An-Nur 36. Kata Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar rijalun. Di dalam Masjid Quba itu ada rijal, laki-laki. Allah tidak menyebut zukur. Zukur itu juga laki-laki, jamak dari zakar, laki-laki, zukur. Tapi Allah menyebut rijal. Rijal itu lebih ke arah makna jantan. Di dalam rumah Allah tersebut, yaitu di Masjid Quba itu, ada laki-laki yang Allah izinkan untuk mengagungkan dan menyebut nama Allah dan bertasbih di dalamnya setiap pagi dan petang. Ketika menerangkan ayat ini berkata mu'alif, walam yakul zukur liannal insan qad takunu fihi alatu dhukuriyah lakinnahu la khaira fihi walaysa birrajul. Di dalam ayat ini Allah menyebut rijal, bukan zukur. Karena kadang ada orang jenisnya, gendernya laki-laki. Secara fisik dia laki-laki, tapi penampilannya boti, penampilannya gemule, melambai-lambai, bukan seperti perempuan. Apakah laki yang seperti disebut jantan? Enggak, dia laki-laki, tapi feminim gitu, tidak maskulin, tidak macho. Ini disebut zukur, laki-laki, tapi tidak memiliki sifat-sifat kelelakian. Dia feminim, tidak maskulin. Dia kayak nyur, melambai-lambai, lemah gemulai. Maka itu bukan jantan, bukan rijal, bukan rajul, tapi dia zakar, walaupun penampilannya seperti perempuan. Ya, inilah poin yang ke-6. Faidah ke-7 atau poin terakhir dalam menjelaskan ayat ini, isbatu sifatil mahabbati lillahi azza wa jalla wa annahu yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Salah satu di antara sifat yang wajib dinisbatkan kepada Allah adalah mahabbah, bahwa Allah suka mencintai Orang yang suka membersihkan diri di sini. Innallaha yuhibbul mutathahhirin. Innallaha yuhibbul mutathahhirin. Allah suka kepada, cinta kepada orang-orang yang suka membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutathahhirin. Allah cinta kepada yang orang-orang yang suka tobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang takwa, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah suka mencintai. Apa yang Allah cintai? Bisa orang seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang yang suka tobat, dicintai oleh Allah. Bisa amalan, semua amalan baik.

Zaid bin Ad-Dhahhak dia berkata, nadara rajulun ayyan hara ibilan bibuana. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathnun min awthanil jahiliyati yu'bad? Qalu la. Qal, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, awfi binadarik fa innahu la wafa li nadarin fi maksiatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Ada seseorang laki-laki bernazar mau menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Nabi tidak tahu tempat Buana itu kayak apa, lalu bertanya, apakah di tempat itu ada berhala-berhala jahiliyah yang pernah atau suka disembah? Ada enggak berhala yang disembah di sana? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah, aman. Pertama tuh. Kedua, Nabi juga bertanya, apakah di tempat itu suka diadakan perayaan-perayaan hari besar orang-orang jahiliyah? Mungkin enggak ada perbuatan syirik, tapi ada perayaan hari-hari yang dianggap suci, dianggap besar oleh orang jahiliyah. Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah, aman tah. Tidak ada berhala, tidak ada perbuatan syirik, tidak ada perayaan dari hari-hari yang dianggap agung oleh orang-orang jahiliyah. Lalu kata Nabi SAW, penuhi nazarmu di sana, silakan. Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka maksiat kepada Allah. Menunjukkan, ya, menyembelih di tempat yang suka dipakai berbuat syirik itu maksiat. Atau menyembelih, walaupun menyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang di sana orang suka mengadakan perayaan untuk hari-hari besar orang-orang agama lain, itu juga maksiat. Jadi kata Nabi, silakan lakukan nazarmu. Kenapa beliau bertanya tadi? Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka maksiat kepada Allah atau melakukan nazar dalam perkara-perkara yang manusia tidak mampu melakukannya. Umpamanya orang sakit enggak sembuh-sembuh lalu dia nazar, kalau saya sembuh saya mau muter-muter kota dalam keadaan telanjang. Boleh dilaksanakan? Enggak boleh. Karena apa? Karena itu maksiat. Kalau saya sembuh saya akan mabuk sampai puas. Enggak boleh nazar untuk mabuk, karena itu maksiat, jangan ditunaikan. Atau dalam perkara-perkara yang kita tidak mampu, umpamanya, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan mentraktir 1000 orang fakir miskin selama sebulan. Padahal untuk makan sehari-hari saja dia koreh-koreh cok. Gak mampu memberi makan 1000 orang tiap hari selama sebulan. Maka gak perlu untuk ditunaikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, wa isnaduhu ala syartihima, dan sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ini dalil kedua dari hadis tentang bab yang sedang kita bahas ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, annahu yajuzu ada'u amalin salihin fi buq'atin mu'ayyanah malam yatarat

0: tab ala dzalika mahdzurun syar'iyun. Hadis ini menerangkan boleh menunaikan amal soleh di tempat tertentu selama di tempat tertentu tersebut tidak ada larangan syar'i. Umpamanya nazar nih, kalau saya sembuh saya akan menyembelih kambing di puncak gunung. Gunungnya gunung bukit gitu, puncak bukit. Rendah sih. Boleh? Boleh. Dengan syarat tidak meyakini itu tempat spesial, tempat khusus. Enggak. Lalu kenapa di gunung? Biar pemandangannya indah, biar nyate di sana. Tidak mengganggu orang, asapnya tidak kena ke perkampungan, jauh dari perkampungan, romantis, dan view pemandangannya indah. Kalau hanya itu, boleh. Bukan karena istimewa secara syar'i dalam pandangan dia, tidak. Ya. Jadi, dibolehkan menunaikan amal soleh di tempat manapun selama di sana tidak terlarang secara syar'i. Kedua, annal amra fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam au fi binadarik muhtamalun lil jawaz kama sabaqa wa muhtamalun annahu lil wujub bimakna anna hadzal amra al muqtadi lil wujub yunsabu ala al-wafa bin nadhar li'anna al-wafa bin nadhar fi ta'atillahi wajibun. Perintah Nabi dalam hadis ini awfi bin nadhari, tunaikan nadharmu. Boleh jadi maknanya boleh, artinya boleh kamu tunaikan nadharmu di tempat itu karena enggak ada larangan secara syar'i. Atau mungkin saja maknanya wajib, tunaikan nazar, artinya wajib, dengan makna menunaikan nazar dalam bentuk ketaatan itu wajib. Pada asalnya hukum nazar itu makruh. Tapi kalau sudah diungkapkan jadi wajib. Karena nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang pelit terhadap amal soleh. Kalau saya sembuh, saya mau menyembelih kambing lalu dibagi-bagi. Padahal menyembelih kambing untuk dibagi-bagi atau sedekah itu kan diperintahkan secara syariat, dianjurkan ya, sunnah. Untuk menunaikan ibadah sunnah aja harus nazar dulu, harus dipenuhi dulu keinginan dia. Kan pelit namanya. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan saum sunnah seminggu berturut-turut. Saum sunnah itu dianjurkan. Tapi ini untuk saum sunnah pun harus dipenuhi dulu keinginannya. Itu sembuh, itu kan pelit itu namanya. Makanya hukum asal nazar makruh. Tapi kalau sudah diungkapkan wajib dipenuhi selama dua hal. Pertama, isi nazarnya ketaatan kepada Allah. Saya nazar kalau saya lulus ujian saya akan sedekah. Yaitu ketaatan sedekah. Saya nazar kalau saya lulus ujian saya akan umpamanya membantu orang. Saya akan infak ke masjid. Saya akan begini, saya akan ngoset WC 10 masjid di Bandung umpamanya. Itu baik ketaatan, maka wajib ditunaikan kalau sudah dipenuhi keinginannya ya. Tapi kalau kemaksiatan enggak boleh. Kalau saya lulus ujian saya traktir 10 teman saya untuk mabuk sampai puas, enggak boleh. Kalau saya umpamanya lulus ujian, saya akan memeluk wanita yang saya temui. Enggak boleh, itu maksiat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isi nadarnya selain taat juga mampu dilakukan. Kalau tidak mampu, maka tidak boleh ya. Jadi mungkin saja wajib untuk menunaikan, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa? Alhamdulillah. Yahdikumullahu islihum alakum. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia laksanakan ketaatan yang dinazarkannya itu, maka wajib, ya. Ketiga, anna hadzal haditsa fi nahyun anish syirk wa an wasailihi, fan nahyu fi qawli hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyah yu'bad. Hadis ini di dalamnya berisi larangan berbuat syirik, larangan melakukan perbuatan yang bisa menjurus ke arah syirik. Walaupun perbuatan ini bernilai ibadah, tapi bisa menjurus ke arah syirik, maka dilarang. Seperti tadi, menyembelih karena Allah itu ibadah, tauhid. Tapi dilakukan di tempat yang biasa orang berbuat syirik di sana, jadi terlarang. Makanya Nabi menyatakan, hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyah yu'bad. Apakah dulu pernah enggak di tempat itu ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Nah, ini menunjukkan kalau ada enggak boleh. Walaupun menyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang ada berhala dan orang dulu menyembelih di sana. Terus, wa ammal wasilah fatadamatha jumlah fahalkana fi ayadun min ayadihim. Lalu Nabi pun bertanya, pernah enggak di sana diadakan upacara, ritual? Di antara ritual mereka, ritual orang jahiliyah pasti syirik juga. Maka kalau ada, menjadi terlarang. Keempat, anna dzikrokan allati tufidul madhi tushiru bi anna an-nahya baqin walau zala anhu hadzal wathn aw zala an hadzal makan iqamatu a'yadil jahiliyah. فَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ أَيَّذْبَهَ بِمَكَانٍ بِهِ وَثْنٌ سَابِكٌ أَوْ عِيدٌ إِنْتَهَى الْكُفَرْ فِي هَذَا الْمَكَانِ. Disebutnya kata-kata kana. Nabi menyatakan, hal kana fiha wathnun min awthanil jahiliyah yu'bad. Kana ini menunjukkan itu sudah berlalu, dulu. Apakah pernah dulu di sana ada berhala-berhala yang disembah? Sekarang enggak ada lagi, tapi dulu pernah. Hal kana fiha idun, apakah dulu pernah enggak mereka mengadakan ritual di tempat ini? Nah, huruf kana mengandung makna madhi, pasten, waktu yang telah lalu. Menunjukkan bahwa larangan tersebut tetap berlaku walaupun perbuatan syiriknya sudah tidak ada. Di sana sudah tidak ada lagi berhala, di sana sudah tidak ada lagi ritual-ritual, sudah tidak ada. Maka tetap dilarang dan tidak boleh. Karena itulah maka diharamkan menyembelih binatang sembelihan karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang dahulu orang pernah berbuat syirik di sana. Karena khawatir itu adalah tanpa disadari menghidupkan kembali perbuatan syirik yang sudah hilang. Di tempat itu sudah tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi upacara penyembelihan, enggak, orang sudah tidak melakukan syirik. Kita kemudian mengadakan lagi sesembelihan di sana. Orang lihat, itu menyembelih untuk menghidupkan kembali berhala yang pernah diibadati. Akhirnya orang berbondong-bondong, seolah-olah merasa terinspirasi oleh perbuatan kita. Padahal kita berbuat di sana bukan untuk itu, kita lillahi ta'ala aja, tapi dilakukan di sana berisiko nanti menghidupkan kembali perbuatan syirik yang dulu pernah ada lalu hilang. Dikhawatirkan hidup lagi dengan perbuatan kita. Faidah kelima, annal id ismun lima ya'udu wa yatakarraru ala wajhin mu'tad kama qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Poin kelima, yang dimaksud id, bahasa kita id itu adalah hari raya yang dianggap spesial. Dan kita hanya punya hari raya tiga saja, tidak ada yang lain. Pertama ada yang mingguan, yaitu Jumat. Di hari raya tersebut, orang berkumpul sholat bareng, mendengar tausiah bareng. Dan Jumatan hari raya mingguan, penyempurna rukun Islam yang kedua. Setiap hari kita sholat rukun Islam kedua. Setelah berlalu satu pekan, maka orang dikumpulkan sholat bareng berjamaah dan ada tausiah dalam sholat Jumat. Kedua, ada hari raya tahunan. Ada dua, Idul Fitri, penyempurna rukun Islam ketiga, yaitu saum. Setelah saum satu bulan Ramadan, orang berkumpul, sholat bareng, ada tausiah, ada khutbah. Terus, Idul Adha, setahun sekali, penyempurna rukun Islam kelima. Orang-orang setelah melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah, besoknya berhari raya. Orang berkumpul, kemudian khutbah. Penyempurna rukun Islam yang kelima. Adapun rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Tidak ada hari rayanya, kenapa? Pertama, karena tidak semua kaum muslimin terkena syariat zakat. Kalau sholat, ya, kemudian saum, semua kena. Kalau haji, ada syiarnya gitu. Kalau zakat tidak semua orang. Kedua, kalau toh ada orang terkena zakat, waktunya berbeda-beda. Karena zakat terikat oleh dua hal, nisab dan haul. Kalau nisabnya udah sampai, hitung sejak sampai nisab, setahun yang akan datang keluarkan zakatnya. Dan orang berbeda-beda. Ada yang dari bulan Muharram, ada yang bulan Safar, ada yang bulan Rabiul Awal, terus beda, tidak bareng, makanya tidak ada hari rayanya. Jadi, sholat, saum, haji, ada hari raya bareng. Zakat tidak ada. Terus apa hari raya yang pertama? Yaitu dua kalimah syahadat. Itu mah setiap saat. Kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa id. Setiap hari yang di hari itu Allah tidak didurhakai, tidak dimaksiati, maka hari itu adalah hari id bagi orang itu. Ini aplikasi dari dua kalimat syahadat. Ini panjang ya, dua kalimat syahadat penjelasannya. Idnya itu tiap hari loh, tiap saat, tiap detik ya. Tapi kita gak akan bahas lebih jauh. Nah, id, hari id, kita katakan hari raya. Disebut id, itu sebutan ismun lima ya'ud wa yatakarrar ala wajhil mu'tad. Disebut id, itu sebutan bagi satu hari atau satu memang yang kembali secara berulang dalam bentuk kebiasaan. Jadi orang terbiasa ngumpul di waktu tertentu di tempat itu melakukan ritual tertentu. Dan itu rutin. Bisa setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap tahun. Maka itu hari disebut sebagai hari id. Berasal dari kata ada ya'udu. Ada itu kembali. Karena hari itu kembali di waktu tertentu, setiap tahun kembali berulang. Maka itu yang disebut dengan id. Dan Nabi menyatakan, apakah pernah diadakan ritual hari raya mereka di tempat itu? Artinya dulu orang-orang rutin bisa sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali mengadakan ritual di tempat itu. Kenam annal iqrar bi ayadil kufar wa tahniatuhum min wasail syirk lianna fi dzalika iqraran lahum ala dinihim. Hadis ini menerangkan bahwa mengakui hari raya orang kafir dan memberikan ucapan selamat tahniah kepada mereka termasuk di antara wasilah menuju kepada perbuatan syirik. Kenapa? Karena di dalam pengakuan dan ucapan selamat terkandung sikap mengakui kebenaran agama mereka. Selamat hari raya kalian ya. Padahal di hari raya mereka itu dilakukan ritual syirik. Penyembahan spesial kepada berhala mereka. Atau mengadakan sesajian kepada berhala mereka. Menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Itu perbuatan syirik. Lalu kita ucapkan selamat ya. Mengucapkan selamat kepada perbuatan maksiat saja sudah haram. Selamat mabuk ya, selamat berjudi ya, selamat berzinah ya, selamat mencopet ya. Itu haram. Apalagi mengucapkan selamat kepada akidah dan perbuatan syirik. Lebih haram lagi karena syirik jauh lebih besar dosanya daripada maksiat. Makanya kalau nanti ada hari-hari besar agama lain, jangan latah, jangan ikut-ikutan ya. Selamat hari anu, enggak. Karena di dalam terdapat pengakuan tentang kebenaran keyakinan mereka. Ketujuh. Anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wasnun min awthanil jahiliyah yu'bad. Libayanil waqi li anal wasan idza wudi'a innama yudha'u lil ibadah wa min thamma fa inna hadzal nas jaa libayanil waqi fala mafhuma lahu falau anna fi hadzal makan wasan la yu'bad fa innal hukma baqin. Perkataan Nabi, apakah di tempat itu ada berhala yang disembah ya? Ini menunjukkan kalau ada berhala yang diletakkan di suatu tempat, pasti diletakkannya berhala itu untuk disembah, bukan hanya untuk hiasan. Pasti untuk disembah. Tuh, enggak mungkin diletakkan children, kata orang mah, dibiarkan begitu saja, enggak. Pasti untuk disembah, diibadati, dan tempat adanya penyembahan tersebut pasti dianggap spesial. Pasti dianggap sakral. Pasti dianggap agung dan berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya, ya. Karena itulah maka terlarang untuk mengadakan ritual di sana. Walaupun ternyata berhalanya sudah tidak ada. Perayaan ataupun ritual yang biasa mereka adakan sudah tidak ada. Maka tetap kita tidak boleh mengadakan aktivitas keagamaan atau ibadah di tempat itu. Kedelapan. Annal makana alladhi yudbahu fihi li ghairillah yajuzu an tu'adda fihi sholah wassababu fi dhalik anna ibadat as-sholah la tushabihu ibadat adh-dhabh min haythu sifah wa min huna yuhmalu ma jaa fi sahih bukhari wa kana ibnu abbas yusalli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamatsil. Kedelapan, tempat yang di sana dilarang menyembelih karena pernah dipakai menyembelih untuk selain Allah, tapi dibolehkan untuk melakukan sholat di sana. Membuat tempat itu nggak ada lagi berhala, nggak ada lagi ritual, boleh sholat di sana. Yang tidak boleh menyembelih. Loh, kenapa menyembelih nggak boleh, sholat boleh? Sebabnya adalah ibadah sholat tidak serupa dengan ibadah menyembelih dari segi tata cara pelaksanaan. Karena itulah dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan Ibnu Abbas pernah sholat di gereja. Kecuali gereja yang di dalamnya ada patung-patung, ada gambar-gambar, enggak mau. Kan tidak semua gereja ada patung ya. Tidak semua gereja ada gambar ya. Nah, beliau mau sholat di sana. Termasuk Umar bin Khattab pernah sholat di gereja. Kecuali yang ada patung, ada gambar, maka tidak boleh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi, apa yang atau tempat yang terlarang menyembelih tidak berarti terlarang juga sholat. Enggak, sholatnya boleh. Karena berbedanya tata cara menyembelih dengan tata cara sholat. Poin yang ke-9. Annal Islam yuqarriru wa yahrisu ala ib'adil muslim an musyabahatil kufar fil makan wa fil zaman. Fa amma fil makan fa kama jaa fi hadzal hadits. Wa amma fi zaman fa kama jaa fi nahyi sallallahu alaihi wasallam anis shalah inda tulu'i syams wa inda tulu'i wa inda ghurubiha. Qal fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarni syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Hadis ini pun menerangkan bahwa Islam sangat menganjurkan, mendorong orang untuk menjauhkan muslim dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir, baik dalam hal tempat atau dalam hal waktu. Adapun dalam hal tempat, contohnya hadis yang kita bahas, dilarang menyembelih di sebuah tempat yang di sana ada perbuatan syirik. Adapun menyerupai orang kafir dalam hal waktu adalah Nabi melarang sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Tidak boleh. Beliau menyatakan kenapa alasannya, karena dua waktu tersebut adalah waktu ketika matahari terbit di antara dua tanduk setan. Saat itulah orang-orang kafir sujud kepada setan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kita terlarang sholat apapun, baik fardu ataupun sunnah. Menjelang maghrib atau menjelang terbitnya matahari. Karena apa? Dikatakan terbit di antara dua tanduk setan. Apakah maknanya tanduk setan itu besar? Kalau dua tanduk setan besar sehingga matahari itu ada di tengah-tengahnya, kebayang setannya segede apa? Kan gitunya. Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah dalam pandangan kita ketika menghadap ke timur pada saat matahari terbit, ya, dalam pandangan kita, seandainya setan menampakkan diri dengan tanduknya, maka seolah-olah matahari terlihat dalam pandangan kita seolah-olah berada di antara dua tanduk setan. Setannya ada di hadapan kita. Mataharinya jauh di sana. Jadi dalam pandangan kita seolah-olah matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Paham kan? Seperti di hadapan saya ada jam agak gede. Tapi dalam pandangan saya jam itu berada di antara dua jari telunjuk dan jempol. Para telunjuk dan jempol kecil, kalau dibawa jamnya ke sini nggak akan muat, gede jamnya. Tapi dalam pandangan saya, jam itu berada antara telunjuk dengan jempol. Itu maknanya. Begitu juga mataharinya jauh di sana di timur ketika terbit. Setan berdiri di hadapan kita. Andai setan terlihat, maka matahari posisinya seolah-olah berada di antara dua tanduk setan. Saat itulah orang-orang kafir sujud kepada setan, sujud kepada matahari. Maka karena waktu tersebut adalah waktu penyembahan orang kafir, baik kepada matahari ataupun kepada setan, kita dilarang sholat di waktu-waktu seperti itu. Karena terlarangnya kita tasyabbuh, menyerupai kebiasaan orang kafir dalam hal tempat, dalam hal waktu, apalagi dalam hal amalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka orang itu termasuk kaum tersebut. Karena itulah maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, beliau berangkat dari Arafah di tanggal 9, itu disebutkan kana yufidu ba'da ghurubi syams min Arafah. Beliau itu berangkat setelah matahari terbenam dari Arafah. Setelah matahari terbenam baru berangkat dari Arafah. Tapi tidak sholat maghrib di Arafah, tidak. Kenapa? Dulu orang-orang musyrik juga haji kan, tapi hajinya berbeda. Mereka sebelum maghrib sudah berangkat dari Arafah. Untuk membedakan, Nabi berangkat setelah maghrib. Dan setelah mabit di Muzdalifah di malam tanggal 10, sebelum matahari terbit, Nabi sudah meninggalkan Muzdalifah. Pergi ke Mina untuk melakukan jumrah Aqabah. Menyembeli, kemudian bercukur, terus ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Sebelum matahari terbit. Kenapa? Karena orang musyrik setelah matahari terbit, membedakan diri dari mereka. Maka beliau menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Inilah di antara beberapa faedah dari hadis ini, tapi hadis ini faedahnya belum selesai, ada 17 poin, sedangkan yang kita baru bahas hanya 9 poin, tersisa sekitar 8 poin lagi. Insyaallah 8 poin lagi ini akan kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab kepada Abu Lukman di studio radio dan TV Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abu Lukman.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kajian kita langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Bandung, Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan beberapa pesan yang masuk melalui nomor interaktif kami di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Gazi di Desa Padarek, Majalengka. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi lingkungan yang masih kental dan melekat dengan kebid'ahan Ustaz? Di antaranya dalam penyembelihan hewan yang masih memakai susuguh Ustaz, maupun syukuran-syukuran yang dilakukan. Syukron atas pencerahannya. Fadol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Mungkin ini pertanyaan mewakili banyak orang di banyak daerah. Hampir setiap daerah banyak yang seperti itu. Bagaimana sikap kita? Baik, barakallahu. Pertama, tetaplah kita membekali diri dengan ilmu. Karena ilmu itu dasar untuk bisa mengantisipasi kasus apapun secara benar. Karena didasarkan pada ilmu. Tetaplah ngaji, tetaplah hadir di kajian, tetaplah konsultasi ke orang yang berilmu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau saudara kita melakukan kesalahan atau penyimpangan, baik itu maksiat, kebid'ahan, bahkan perbuatan syirik atau kufur, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendakwahi mereka atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Kasihan mereka berada dalam kekeliruan yang terancam azab. Kita gak mau saudara kita kena azab. Atas dasar itu kita memberitahu mereka. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus sunnati a'lamun nas bilhaq wa arhamuhum bilkhalaq. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Kondisi dia orang yang paling tahu tentang kebenaran menyebabkan mendorong dirinya untuk dakwah. Keadaan dia orang yang paling penyayang terhadap makhluk mendorong dia untuk dakwah atas dasar kasih sayang. Maka ketika dakwahnya enggak ada emosi, enggak ada caci maki, tidak ada hinaan, celaan, vonis, memojokkan, kasar, enggak ada. Pasti dengan lemah lembut. Jadi tetap dakwahilah mereka semampu yang kita semampu yang kita bisa, dengan sebaik-baik cara, melihat sebaik-baik momen. Waktunya, timingnya diusahakan sepas mungkin. Dan jangan bosan untuk itu. Dan cara terbaik tentu saja disesuaikan dengan karakter orang yang akan kita dakwahi. Tapi kelemah lembutan menjadi dasar bagi semua cara. Caranya lemah lembut. Kalimatnya, kata-katanya bagaimana, sesuaikan dengan karakter orangnya. Ini yang kedua. Ketiga, kalau mereka tidak menerima penjelasan kita, malah menjadi bumerang bagi kita, cari cara dakwah lain, yaitu dakwahi dengan kemuliaan akhlak. Berikan perhatian, kepedulian, bantuan, keramah tamahan, pokoknya yang membuat hati mereka luluh karena baiknya kita dalam bersikap dengan mereka. Kalau toh ada perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, karena dekat, karena baik, gak berani kasar, gak berani memusuhi, gak berani bertindak yang di luar kewajaran. Tetap akan menjaga hubungan baik, sehingga hubungan kita dengan dia tetap baik, tidak menjadi permusuhan. Jadi tunjukkan kemuliaan akhlak dalam bertetangga, dalam bermuamalah. Itu yang ketiga. Keempat, tetaplah doakan mereka agar Allah menurunkan hidayah kepada mereka, ya. Kelimanya, kitanya sendiri tetap harus istiqomah. Wala yakhafuna laumata laim. Kita tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Setelah semua cara kita lakukan dengan sebaik-baiknya, mereka malah memojokkan kita, ngata-ngatain kita, menuduh kita sesat. Seringkali ada orang yang gak kuat, akhirnya ya sudahlah ikut-ikutan mereka. Maka itu bukanlah sikap seorang muslim, ya. Tetap istiqomah di atas kebenaran, apapun risikonya. dengan tetap menunjukkan kemuliaan akhlak ya. Dengan cara seperti inilah, insya Allah orang-orang lambat laun akan mengikuti kita. Karena apa? Karena sabarnya kita, tegarnya kita, yakinnya kita dengan kebenaran. Allah berfirman, waja'alna, dan kami telah menjadikan minhum di kalangan manusia a'immatan, imam-imam, yahduna bilhaq. Mereka itu menunjuki, yahduna bi'amrillah. Mereka itu menunjuki manusia dengan perintah Allah. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin kepada ayat-ayat kami. Dua bekalnya, sabar dan yakin. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Maka para ulama di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, wa bil sabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin, dengan kesabaran dan keyakinan diraihlah keimaman dalam perkara agama. Makna keimaman itu nanti dalam perkara agama dia akan diikuti oleh orang lain. Orang sudah bisa menilai ini orang bukan sembarang orang, berilmu, sabar, yakin, tegar di atas kebenaran, nanti akan ikut dengan sendirinya atas hidayah Allah ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya mewakili pertanyaan dari Pekalongan dan juga dari ini mengaku sebagai Gen Z Ustaz, dari Mama Aksis. Saya seorang Gen Z Ustaz yang akhir-akhir ini berkeinginan untuk umroh Ustaz. Karena algoritma media sosial saya tiba-tiba penuh dengan konten umroh. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini termasuk tanda-tanda undangan dari Allah untuk saya untuk segera berangkat umroh Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Masuk ke media sosial kita, Instagram, TikTok, Facebook atau yang lain, tawaran umroh. Harganya ada, hotelnya ada, waktunya ada, ustad pembimbingnya juga ada. Berseliweran puluhan. Sehingga terbersit dalam kita, ah saya pengen umroh. Apakah ini isyarat bahwa kita diundang? Baik. Sebenarnya semua kita diundang oleh Allah. Kalau mampu silakan tunaikan, kalau tidak, tidak perlu memaksakan diri sampai pinjam, berhutang, enggak. Tapi kalau kita mampu secara finansial, secara kesehatan, itu kita sudah terundang. Ada yang masuk atau tidak tawaran umroh, kita sudah terundang. Maka ketika kita tergerak ingin umroh, itu hidayah dari Allah, lalu kita berangkat. Maka kita menjadi tamu-tamu Allah yang oleh Allah disatu golongankan dengan orang yang jihad di jalan Allah. Berkata Nabi SAW, Al-ghazi fi sabilillah wal-hajj wal-mu'tamir wafdullah. Da'ahum fastajabuh. Wasa'aluhu fa'atahum. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang umroh adalah tamu-tamu undangan Allah. Allah mengundang mereka, mereka memenuhi undangan itu. Makanya ketika mereka meminta kepada Allah, Allah akan berikan semua yang mereka minta selama umroh. Selama kita berangkat dari rumah, sampai pulang kembali ke rumah, kita sudah menjadi tamu undangan Allah. Selama itu doa kita, permintaan kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua harta yang dikeluarkan Allah ganti di dunia selain dengan pahala yang besar di akhirat. Karena itu ada atau tidak tawaran umroh, kita ini semua sudah terundang. Ayo datang ke rumahku, kata Allah. Tapi kaitan dengan kemampuan. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Kalau mampu, kita ada uang sesuai dengan budget yang ditawarkan dari harga umroh tersebut. Ada waktu, kita bisa menyisihkan waktu, nggak ada halangan, berangkatlah. Berarti ya, kita diberi hidayah oleh Allah. Jadi ada atau tidaknya flyer tawaran umroh, kita semua sudah diundang oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memiliki kemampuan secara finansial, waktu dan kesehatan, silakan penuhi undangan Allah. Allah akan memperlakukan kita seperti tamunya dan Allah akan memuliakan ya. Semoga yang bertanya barusan benar-benar Allah takdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Wallahu a'lam. Yang terakhir Abu Lukman ya, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan doanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat penanya dari Rihana di Makassar Ustaz. Izin bertanya Pak Ustaz, apabila ada keluarga yang memotong hewan untuk mengenang keluarganya yang sudah wafat Ustaz, dan membagikan makanan tersebut kepada kami, bagaimanakah sikap kita dalam makanan yang diberikan tersebut? Apakah harus ditolak atau bagaimana? Karena kami berada di sebuah desa yang penuh dengan cara-cara tradisi Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tafadol Ustaz.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Ada ritual yang tidak disyariatkan, tapi banyak yang melakukan dan meyakini ini bagian dari syariat. Apapun bentuknya, mengingat kematian sekian hari dari seseorang yang kita cintai gitu ya, dan itu perbuatan yang dianggap syariat, tapi bukan syariat. Kedua, lalu menyembelih kambing atau sapi. Ketika menyembelihnya menyebut nama Allah untuk Allah Azza wa Jalla, maka menyembelihnya sah karena Allah, dan makannya halal. Nah, makanan yang halal lalu dipakai untuk konsumsi ritual yang tidak disyariatkan. Itu sama saja umpamanya dengan mengadakan acara yang secara syar'i terlarang, tapi jenis makanannya halal. Katakanlah ulang tahun, ulang tahunnya tidak disyariatkan, tapi ada makanan di sana. Ada dua yang kita soroti. Pertama, mengikuti ritualnya, acaranya, maka tidak boleh. Karena mengikutinya sama dengan ta'awun alal ismi wal udwan. Sama dengan kita mengamalkan ritual yang terlarang secara syariat tersebut, maka tidak boleh. Kedua, adapun hukum makanannya, kalau jenis makannya halal secara zati, seperti kue-kue atau ayam, kambing, sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah, itu halal. Maka makanan minuman halal yang dipakai konsumsi ritual yang haram tidak menjadikan makanan itu jadi haram. Tidak. Ikut acaranya tidak boleh, tapi makanannya halal. Umpama dikirim ke rumah, dikasih, kita enggak ikut, tapi dikirim, makanannya hukum asalnya halal. Yang menjadi dalil adalah, pertama, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kedua, dalil yang ada menunjukkan kehalalannya. Nabi SAW waktu di Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu suka mengadakan sesajian bagi berhala mereka. Ada makanan, ada juga uang. Oleh Nabi diambil makanannya, uangnya dibagi-bagi ke sahabat. Menunjukkan itu halal. Kalau itu haram, niscaya Nabi tidak akan mengambilnya dan membagikannya. Menunjukkan itu halal. Jadi tidak ada dalil yang mengharamkan makanan untuk ritual-ritual yang haram. Selama makanannya halal, maka dibolehkan. Nah, sekarang umpamanya kita tiba-tiba dikirim makanan. Makanan ini disajikan dalam rangka melaksanakan sebuah acara yang haram. Boleh enggak? Makanannya halal. Pertama, hukum asal makanannya halal dan tidak ada dalil yang mengharamkan. Terima apa jangan? Tergantung maslahat madarat agama. Kalau kita orang awam yang tidak menjadi rujukan masyarakat, kita menerima atau tidak menerima, gak akan merubah agama keyakinan masyarakat, boleh kita terima, kita makan, gak apa-apa. Kecuali kalau kita tokoh, tokoh agama, ustadz yang sikapnya disorot dan dijadikan rujukan. Kita dikirim, lalu kita terima, orang-orang beranggapan, oh berarti acara tersebut boleh. Akhirnya orang-orang mengadakan acara tersebut, atau minimal ikut hadir. Tuh ustadz itu juga ngambil makanannya dan memakannya. Berarti boleh acara ini. Akhirnya orang salah paham. Dan kita tidak memiliki kesempatan menjelaskan acaranya haram, makanannya halal. Gak bisa begitu, gak bisa menjelaskan. Maka sebaiknya orang ini tidak menerima. Demi apa? Demi menyelamatkan akidah umat dalam perkara ini. Ya. Tapi hukum asal dari makanan tersebut adalah halal bila tidak ada madarat secara sosial, madarat secara keagamaan kepada masyarakat awam, silakan saja diambil dan dimakan, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan keyakinan yang hak dan juga amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.
3: Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin.
2: Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha li masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: Amin. Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-83.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji."

0: الأنصاري والذين اتبعوا
1: مطيرة سلف مطيرة سلف. Permisalan sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, permisalan sunnah ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya ia akan selamat, dan siapa yang meninggalkannya ia akan binasa.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridho terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih,
2: sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya?
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli

0: رجاء تي في سلطة الإمام القرآن dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya, yang lain.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari poin 108 ya, yaitu larangan memotong pepohonan yang ada di Madinah, kemudian mengusir hewan buruannya, serta melakukan al-ihdas. Ihdas itu bisa bid'ah, bisa yaitu jinayah, tindak pidana ya, di kota Madinah ya. Di sini menunjukkan betapa pentingnya kota Madinah ya. Oleh sebab itu, insyaallah selain kita membahas di mana di sini dibawa dua hadis ya. Hadis yang pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, dan juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Di dalam kitab yang sedang kita pelajari, penulis menukil dari kitab yaitu ya Sahihul Jami' pada nomor 6684 dan 6685, di mana Nabi bersabda salam pada hadis Ali bin Abi Thalib, al-Madinatu haramun ma baina airin ila saurin la yuhtala khalaha wa la yunaffaru sayduha wa la tultaqatu luqatuha illa liman ashada biha wa la yasluhu lirajulin an yahmila fiha silahan liqitalin wa la yasluhu an yuqta'a minha shajaratun illa an ya'lifa rajulun ba'irahu. Rawahu Ahmad dan yang lainnya. Madinah itu haram antara airin sampai taurin ya. Airin itu dan Saurin adalah nama dua gunung yang ada di Madinah. Wa fi riwayah ma baina la bataiha. La bataiha. Yaitu al-labah maksudnya adalah batu hitam ya. Batu hitam. Karena terbakar oleh panas ini ya. Itu antara itu adalah haram. Ya, kalau sekarang kita di Madinah, bisa kita lihat pemerintah sudah memberikan batasan tanah haram yang ada di Madinah. Ya. Tidak boleh ya dipotong pohonnya, tidak boleh binatang buruannya diusir, juga tidak boleh ya, yaitu barang hilang untuk diambil kecuali untuk diumumkan kepada pemiliknya. Dan tidak boleh bagi seorang untuk memanggul senjata dalam rangka untuk perang. Dan juga tidak boleh dipotong ya darinya pohon-pohonan kecuali untuk memberikan makan kepada ontanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari juga meriwayatkan Imam Abu Dawud ya dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian hadis yang kedua pada nomor 6685, Al-Madinatu haramun min kaza ila kaza, la yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadats, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdisan fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala 'adla. Hadis dari Imam Ahmad dan Al Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al Madinah haram di antara ini dan itu, ya. Ini dan itu di sini adalah di antara air dan sahur, ya. Air dan sahur. Itu bukit atau gunung yang namanya air dan sahur. Nah, dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis Abi Hurairah, antara labataiha, labatan, al-laba itu adalah tanah yang mengandung batu hitam, ya, karena panas. Di situ dari sisi barat dan timurnya, ya, dari sisi barat atau dari sisi timur ada di situ namanya Harroh Wakim. Ya. Di situ ada Masjid Quba, ada Hisn, ada apa namanya benteng, namanya Benteng Wakim. Dari barat namanya Harroh Wabaroh. Ya, ada Masjid Qiblatain. Itu dari sisi barat dan timur. Adapun dari sisi selatan dan sisi utara tadi, ya, ada Gunung Air dan Gunung Saur. Gunung Air, ya, Bukit Air dan Bukit Saur. Yang jaraknya dari Masjid Nabawi 8 sampai 8,5 km masing-masing, ya. Nah, itu disebut tanah haram. Adapun fakta di sana sudah ada batasan-batasannya. Sehingga di sini boleh sampaikan pada hadis 6685, Madinah itu haram antara ini dan itu, antara air dan sahur, ya, antara air dan sahur, antara al-labatain, al-labatain, sisi barat timur al-labatain, al-labah, yaitu Harroh Wakim, ya, dan apa namanya Harroh Wabaroh, ya, antara Masjid Quba dan Masjid Qiblatain. Ini tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh di situ melakukan ya perbuatan bid'ah. Barang siapa melakukan perbuatan bid'ah, ya, man ahdatsa fi hadatsan aw awa muhdisan, awa muhdisan itu melindungi orang yang melakukan perbuatan jahat, ya, sehingga orang yang didolimi terhalang dari haknya, itu awa muhdisan, ya. Maka bagi orang tersebut, atas orang tersebut laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat sorfan wala adla. Sorfan wala adla ini para ulama banyak memberikan makna, ya. Sorfan ada yang memberikan makna taubat, adla al-fidyah, yaitu tebusan, tobat dan tebusan. Ada juga yang memaknai sorfan, as-sorfu adalah an-nawafil, al-adlu adalah al-faridah, ibadah sunnah dan ibadah wajib. Ya. Ada juga yang memaknai iktisab wal fidyah, upaya usahanya dan tebusannya. Ala kulli hal, ya, intinya kalau kita lihat ditolak kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau kita melihat faedah hadis ini, yang pertama adalah tentu

hadis sebelumnya, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha wa harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa da'utalaha fi muddiha wa su'iha mithla ma da'a Ibrahim alaihissalam li Makkah. Rahul Bukhari wa Muslim. Sesuai Ibrahim, Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah dan mendoakan kebaikan untuk kota Makkah. Dan aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Dan aku mendoakan kebaikan untuk Madinah dalam moodnya, soknya, takaran. Ya. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekah. Ya. Jadi kota Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim, kota Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan bahwa Madinah itu haram antara airin ila saurin, bukit air dan bukit saur. Fi riwayah fi Bukhari ya, ada Abi Hurairah baina labataiha. Al-labah, al-labatan, al-labatu al-harrah, ya. Batu tanah, ardun tanah yang ada batu hitamnya karena panas. Nah, itu. Ya. Jadi dari apa namanya arah timur dan barat, ya, al-labata ini, ya, yaitu al-harrah, harrah wabira dan harrah waqim. Di situ ada masjid Quba sama kiblatain. Kalau selatan utaranya adalah bukit air dan saur yang jarak dengan masjid Nabawi, ya, air 8 kilo, saur ya lupa 8 kilo setengah, kurang lebih sama lah di situ. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan kota Madinah menjadi haram, sehingga pohonnya tidak boleh dipotong sembarangan, ya. Kemudian juga tidak boleh binatang buruannya diusir. Nah, sekarang kita kan melihat tuh ada banyak burung merpati, ya, sedang bertengger atau sedang ambil makanan, nggak boleh diusir. Ya. Juga tidak boleh barang-barang hilang kemudian diambil. Ada pendapat mengatakan hatta diumumkan, tapi dohir hadis mengatakan boleh kalau diambil untuk disampaikan dan diberitahukan kepada pemiliknya. Nah, itu boleh. Ya. Ya, mungkin diberikan kepada pejabat di situ atau aparat atau polisi, ya. Dan tidak boleh membawa senjata untuk perang. Ya. Tidak boleh motong pohon kecuali untuk makan untuk unta. Wa fi riwayah illa al-idkhir. Idkhir itu daun atau pohon ranting yang dipakai untuk menjadi atap-atap rumah. Al-idkhir namanya, ya. Dalam hadis yang lain, ya. Ini. Nah, ini semua menunjukkan keutamaan kota Madinah. Sehingga kota Madinah aman. Aman dari peperangan. Aman dari kerusakan lingkungan. Ini. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, kota Madinah adalah aman, ya. Aman. Nah, maka kita juga masuk kota Mekah juga aman, ya. Masuk kota Mekah juga harus aman para jemaah, ya, di sini. Sehingga tidak boleh siapapun di sana untuk melakukan yang namanya peperangan, ya. Melakukan peperangan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, ya, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina, ya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, ya. Yang aman gitu. Aman dari peperangan, juga dari lingkungan. Ya. Pohonnya tidak boleh dipotong. Hewan-hewan buruan tidak boleh diburu. Bahkan ketika hewan buruan itu, ya, bertengger dimanapun dia tempat, ya, bukan hanya sekedar, ada juga pendapat, ya, disandar pada Ikrimah, ketika hewan tersebut bernaung maka tidak boleh diusir untuk ditempati naungannya, tapi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin mutlak, ya, tidak muqayyad, dimanapun hewan itu berada tidak boleh diusir, ya, aman, sampai merpati pun aman,

0: apalagi manusia, merpati aman, ya, apalagi manusia. Ini tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, apalagi yang juga tindak kejahatan. Ya, bid'ah lebih besar ya. Tuh. Tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh melindungi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Ya, di antara pengertiannya, menghalangi hak orang untuk meminta hak kepada orang yang melakukan kedoliman padanya, seperti kisos, ya, ya, kan harus bayar diat misalkan, oh dihalang-halangi, itu masuk kepada awa-awa muhdisan, ya, awa-awa muhdisan. Maka orang yang melakukan hal tersebut, bagi atasnya apa? Laknatnya Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Apa laknat di sini? Jauh dari rahmat. Laknat apa? Dijauhkan diri dari rahmat. Dan dia terima, Allah Ta'ala tidak menerima pada kiamat, sorfan wala adla. As-sarfu, ya, ada yang mengartikan apa? Yaitu, ya, at-taubah. Wal adlu al-fidyah. Tobat dan fidyah, tebusan tidak terima. Ya. Sementara kita nanti di akhirat, orang yang masuk neraka, dan paling ringan siksa nerakanya, ditanya oleh Allah, ya, misalnya kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebusnya? Iya. Yaqulullah tabaraka ta'ala, li ahwani ahli nari adaban yawmal qiyamah. Lau kana laka dunya akunta muftadian biha, yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hada, wa anta fi sulbi adam, alla tusrika bi, fa abaita illa syirk. Rawi Muslim. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan di hari kiamat. Penghuni neraka paling ringan. Apa kata Allah? Seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus? Jawabannya iya. Padahal aku minta kepadamu jauh lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di surga anak Adam, yaitu jangan melakukan kesyirikan. Tapi engkau tidak memilih, engkau tidak mau kecuali memiliki kesyirikan. Artinya, dunia dan isinya, bagi penghuni neraka yang paling ringan, itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dari perbuatan syirik. Karena ada orang terjatuh ke dalam perbuatan syirik dengan tujuan mengejar bagian dari dunia yang sedikit. Ini, ya. Nah, ini menunjukkan hadis, dua hadis ya, hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan keutamaan kota Madinah, ya, aman dari peperangan dan juga nyaman lingkungannya. Selain itu juga aman dari kejahatan dan juga aman dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari urusan agama, diantaranya perbuatan bid'ah, para jemaah. Ya, ini ancamannya keras. Kenapa? Karena kota Madinah sumbernya manba'us sunnah, sumbernya sunnah. Berani berbuat bid'ah di kota Madinah, berani berbuat maksiat di kota Madinah. Ya, maka kita harus tahu dan harus paham mana antara tauhid dengan syirik, mana antara beda sunnah dengan bid'ah, ketaatan dengan maksiat, sehingga kita tidak mudah terjatuh, terutama di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah dulu kita bahas, ya, bahwa Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah mau dan juga memilih apa yang Allah mau. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Ya. Bahwa Tuhanmu, Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu ada tiga perkara yang dipilih oleh Allah, tempat, waktu dan pelaku. Sehingga pahala dan dosa juga sangat bergantung kepada tempat, kepada pelaku, kepada waktu. ini. Ya, kita hati-hati kalau berada di kota Madinah. Ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa selesai, ya, berakhir. Kita akan bahas keutamaan-keutamaan apa selain yang sudah kita dengarkan bersama. Ini menunjukkan tidak hanya sekedar larangan, tapi juga menunjukkan keutamaan kota Madinah, ya, bahwa di situ aman dan nyaman. Aman dari perbuatan tindak kejahatan, baik peperangan maupun kejahatan yang lain. Dan juga aman dari perbuatan yang bisa mengganggu ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan juga nyaman, sehingga tidak semudah itu orang memotong pohon-pohonan. Ya. Kemudian juga sampai hewan-hewan itu juga aman. Madinah, para jemaah, disebutkan oleh Nabi sebagai apa? Thayyibah. Ya. Apa Thayyibah? Sebagaimana hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Sallam, hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah," yakni Al-Madinah. Madinah ini Thayyibah. Thayyibah itu baik. Ulama menjelaskan baik ada tanahnya bagus dan juga penduduknya baik. Tanahnya baik, subur, dan penduduknya juga baik. Kedua, bahwa di kota Madinah iman itu berkumpul. Iman berkumpul. Ya, terutama pada zaman-zaman fitnah, maka di situ orang-orang bersegera di Madinah berkumpul, ya, dengan tingkat keimanan yang mereka miliki. Berkumpulnya iman di kota Madinah seperti berkumpulnya ular-ular yang masuk ke dalam lubang-lubangnya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyah ila juhriha." Sesungguhnya iman itu berkumpul di kota Madinah sebagaimana berkumpulnya ular-ular yang menuju ke lubangnya. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Yaitu hadis Abdullah ibnu Umar. Ya. Kemudian yang berikutnya, para jemaah, orang yang sabar menghadapi kesulitan di kota Madinah berupa kelaparan, panas, ya, maka nanti Nabi akan menjadi saksi dan memberi syafaat. Ya. Kadang sampai berapa? Celsius 40. Ya, 39 panas. Kekurangan makan, ya. Sebagaimana hadis dari Imam Muslim, ya. Anna Yuhannas Maulaz Zubair kana jalisan inda Abdullah bin Umar fil fitnah. Fatathu Maulatun lahu tusallim alaih. Faqalat inni aradtu al-khuruj ya Aba Abdurrahman. Ishtadda alaina az-zaman. Faqala laha Abdullah, "U'di," ya, luka. Yuhannas, budaknya Zubair bin Awam, dia duduk di samping Abdullah bin Umar dalam suasana penuh dengan fitnah. Ya. Nah, kemudian datang budak perempuannya Ibnu Umar mengucapkan salam. Dan budak perempuan, ya, dan mengatakan, "Saya ingin keluar wahai Abu Abdurrahman," ya, wahai Abdullah bin Umar, punya Abu Abdurrahman. "Kenapa?" "Karena kondisi begitu parah." Nah. Kemudian berkatalah Abdullah bin Umar kepada budaknya, "Uqdi luka," duduk, ya, celaka kamu. Luka ini adalah suatu apa, ya, ungkapan celaan, ya, duduk yang mana-mana. "Fa inni sami'tu Rasulullah sallam yaqul," karena aku mendengar Rasul bersabda sallam,
1: la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim.
0: Tidaklah seseorang bersabar di kota Madinah atas la'waiha. La'wa di sini ya panas atau lapar, alju, shiddatiha panas ya. Tidaklah seorang bersabar di kota Madinah dengan kelaparan dan panas, kecuali nanti aku akan menjadi saksi dan memberikan syafaat kepada orang itu pada hari kiamat ya. Nah, makanya kalau sedang haji, sedang umroh, ya harus bersabar. Kadang enggak sabar diuji kita ya, kadang enggak sabar ya.
1: Dan berikutnya bahwa kota Madinah itu mengalahkan kota-kota yang lain ya,
0: ya karena orang-orang pada ke Madinah. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yaqulun yasrib wa hiya al-Madinah tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal khabathal hadid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aku diperintah ya kepada sebuah kota, itu diperintah untuk hijrah, di mana kota itu bisa mengalahkan, memakan kota-kota yang lain, mengalahkan kota yang lain. Mereka menyebut Yasrib. Nah, Yasrib itu bukan dari Nabi ya. Yasrib. Mereka, orang-orang. Nabi gak suka dengan nama Yasrib. Ya. Suka dengan apa? Hadihi Toibah atau Tobah. Ya. Itulah wahiyal Madinah. Itulah Madinah. Di mana Madinah ini tanfinnas. Bisa mengikis manusia. Diberikan permisalan sebagaimana api mengikis kotoran yang ada di besi ya, sebagaimana api mengikis kotoran yang ada di besi. Ya artinya kota Madinah ini akan menyaring ya. Waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, ada seorang rahib namanya Abu Amir Ar-Rahib. Dia iri dan dengki kepada Nabi karena banyak yang masuk Islam. Ya. Akhirnya dia apa? Diajak masuk Islam gak mau. Akhirnya dia keluar dari Madinah, tersaring. Dan mati dalam perjalanan. Bersama dengan 12 pengikutnya. Ya. Abu Amir Ar-Rahib. Ini tersaring dengan sendirinya. Orang-orang munafik tersaring dengan sendirinya. Para jemaah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kota Madinah mendapatkan doa keberkahan ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Abi Hurairah Imam Muslim nomor 1173, kana an-nasu idza ra'au awwala samar ja'u bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina allahumma inna ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa inni da'aka wa innahu da'a kalimakka wa inni ad'u kalil madinah bimithli ma da'a kalimakka wa mithlihi ma hu qala thumma yad'u asghar walidin lah wa yu'tihi dhalika thamar. Para sahabat ketika mereka melihat pertama kali buahnya, pohonnya berbuah, dibawa kepada Nabi buah itu. Ketika Nabi mengambil buah itu, beliau berdoa, ya Allah berikan berkah kepada buah-buah kami. Berkahilah kami untuk kota Madinah kami. Berkahilah kami untuk ukuran sok. Dan juga berikan berkah untuk ukuran mut. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, nabimu. Dan aku juga sesungguhnya hambamu dan nabimu. Ibrahim berdoa kepadamu untuk Mekah. Aku berdoa kepadamu untuk Madinah seperti apa yang didoakan Nabi Ibrahim untuk Mekah dan semisalnya yang bersamanya. Ya. Ini para jemaah. Ya. Jadi didoa dengan keberkahan. Oleh karena itu ya bersyukur kalau bisa sampai ke sana, apalagi berdiam agak lama di sana dalam rangka untuk apapun, ya, apalagi belajar di sana. Jangan sampai belajar di sana atau diam di sana, lebih-lebih menjalankan ibadah umroh, ziarah kota Madinah, kota Mekah, tidak mendapatkan apa-apa. Justru mendapatkan kemurkaan, mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya. Ini ya. Kemudian Dajjal dan penyakit Ta'un tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ya. Kalau COVID kemarin masuk nggak? Madinah ada nggak yang kena COVID Madinah? Menunjukkan berarti COVID bukan Ta'un. Memang bukan Ta'un. Kalau Ta'un itu kata Imam Nawawi ada bekas, masa sama dengan jihad, karena Ta'un ada bekas-bekas luka. Ya, bekas luka di fisiknya. Ya. Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bukhari nomor 1880, ya, Muslim nomor 1379. Ya. Di jalan-jalan kota Madinah itu ada malaikat-malaikat, ya, sehingga Ta'un tidak bisa masuk dan juga Dajjal tidak bisa masuk di kota Madinah. Ya. Kemudian keistimewaan yang lain, Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu termasuk masjid yang disyariatkan untuk diapa? Didatangi meskipun dengan jalan safar, rehlah. Ada pun masjid yang lain tidak ada disyariatkan. Saya mau ke kota A, mau ke masjid sana, malah berkah di situ, enggak ada. Sama masjid yang lain, ya. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya, Bukhari nomor 1189, Muslim 1397. Ya, Bukhari 1189. Adapun untuk Dajjal tadi 1880 dan Ta'un, ya. Tidak boleh melakukan rehlah, itu safar, kecuali ketiga masjid. Maksudnya itu tidak boleh kita melakukan perjalanan ibadah ke tempat-tempat ibadah tertentu kecuali tiga masjid. Ya, pertama Masjid Haram, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Masjid Rasul, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya, di Filistina ini, ya, itu para jemaah. Nah, oleh sebab itu, ya, kita jangan sampai punya niat-niat untuk sholat di tempat tertentu, ya, masjid semuanya sama, ya, ya. Masuk ke dalam keumuman hadis. Ya. Itu apa? Bahwa Nabi bersabda sallallahu ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa budul biladi ila Allah aswaquha. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah nomor 671. Bahwa negeri yang paling Allah sukai atau tempat wa fi riwayah al-buq'ah, tanah. Yang paling Allah sukai, Allah cintai apa? Masjid-masjidnya. Dan tanah yang paling Allah benci apa? Pasar-pasarnya. Ya. Dan kita tahu perbedaan antara masjid dan pasar. Nah, bagaimana kalau di atas masjid, di bawahnya pasar? Itu? Allahu a'lam, besar-besar, gak bisa jawab saya. Ada terkadang di atas masjid, di bawahnya apa? Pasar. Ya, ya sudah. Yang masjid disuka sama Allah Ta'ala, yang pasarnya paling dibenci. Ya. Masuk pada keumuman. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman inda. Tidak berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, itu masjid, dibacakan Quran pada mereka dan dipelajari apa yang ada di antara mereka, kecuali Allah akan berikan ketenangan, diturun rahmat, dikilau para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Sholatun fi masjidi hadha khairun min alfi sholatin fi ma siwah illal masjidal haram. Rawahul Bukhari nomor 1190 dan Muslim 1394. Sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik ya, dengan 1000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lain. Ya. Kecuali Masjid Haram. Berapa Masjid Haram? 100 ribu. Ya. 100 ribu. Ya. Kalau Masjid Nabawi, 1000 kali. Ya. Kalau Masjid Haram, ya, itu 100 ribu kali. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, hadis Jabir bin Abdullah yang Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, lafadznya Ahmad, salatun fi masjidi afdal min alfi salat fi ma siwa illa al-masjidil haram. Ya. Salat masjidku ini lebih utama 1000 kali salat rakaat ya dibandingkan selain masjid lainnya, kecuali Masjid Haram. Wa salatun fil masjidil haram afdal min mi'ah alfi salatin fi ma siwa. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100 ribu rakaat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Ya, ini. Kemudian di Madinah ada apa? Ada Masjid Quba. Ada Masjid Qiblatain. Ada Masjid Khandaq yang disyariatkan untuk dikunjungi hanya Masjid Quba. Tentu saja selain Masjidil Haram. Ya. Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitih tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Akhrajahu Ibnu Majah dan yang lainnya. Barang siapa bersuci dari rumahnya di hotelnya lalu mendatangi Masjid Quba, salat di dalamnya 2 rakaat seperti mendapatkan pahala umrah, ya, mendapatkan pahala umrah, ya. Di situ ada raudhah, ada Gunung Uhud, ada Wadi Mubarak. Wah, ini banyak nih yang belum kita, yang ada Kurma Jawa untuk menyaring orang. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang datang karena beberapa fadhail keutamaan ini ya. Mudah-mudahan memotivasi kita semuanya ingin menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan mudah-mudahan yang belum diberikan kemudahan oleh Ta'ala untuk menjalani haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah semoga diberikan ya kesempatan untuk mengulang kembali ya. Karena Nabi bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umroh." Iringi haji dan umroh. Nabi bersabda, "Al umroh ilal umroh mukaffiratun lima bainahuma." Umroh dengan umroh itu bisa menghapus dosa antara keduanya. Semoga bermanfaat sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam wa'azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya.
2: Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam 3 hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
7: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Ba'idha ja'a ajalum.
10: Innaka mayyitun
11: wa innahum mayyitun.
12: Ba'idha ja'a ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
13: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
14: Kullu nafsin.
15: Mungkin sebagian di antara kita gak beriman,
16: gak yakin kalau dia akan mati.
17: Kullu nafsin da'iqatul maut.
16: Semua mati.
17: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
16: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
15: Dunia ini

0: Kenapa manusia berlomba-lomba? Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan, walau sekali.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
1: Berlomba-lomba bersaing.
0: Untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Walam adri ma hisabiyah.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Halaka anni sultaniyah.
1: Halaka anni.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: ka rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oh.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

0: Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."
1: Fakuli washrabi waqri 'aina fa in
2: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
3: Pernah enggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
2: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu qal Kunt ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal Ya Mu'ad hal tadri ma haqqu Allah ala 'ibadihi wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah Qult الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
2: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu

0: Beliau berkata, "Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai." Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau pun menjawab, "Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Yauma tuqallabu wujuhum finnar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung.
1: Apa kabar? Komisioner para pendengar Roja Pemirsa Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda program kajian ilmiah dari pembahasan kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah. Dari penjelasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Akidah At-Tahawiyah, buah karya dari Syekh Fadilatu Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kajian ini disampaikan secara langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullah Ta'ala. Tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa Roja dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak dan saksikan bersama dari pemaparan materi dan kepada Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin yang telah terhubung, kami persilakan. Faliyatafaddal mashkuran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para hadirin pendengar dan pemirsa Radio Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita lanjut membahas pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan pembahasan berikutnya adalah nomor 146, yaitu tentang pelaku dosa besar. Sebelum kita lanjut, bahwa perbuatan dosa besar adalah perbuatan yang sangat berbahaya jika dilakukan oleh seorang muslim. Tetapi dosa besar yang tidak sampai pada derajat syirik atau kafir, maka pelakunya seandainya dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Maka Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di dalam neraka tidak kekal kalau mereka meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan bertauhid. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, al-kaba'ir, dosa besar, hiya ad-dunub allati duna syirki wa fawqa as-saghair, yaitu dosa-dosa yang tidak sampai pada peringkat syirik akbar tapi kedudukannya di atas dosa-dosa kecil. Wadhabitul kabair, wadhabitul kabirah, pedoman dari dosa besar bahwa suatu dosa disebut dosa besar, ukurannya adalah kullu dzambin rutiba alaihi had. Setiap dosa yang berakibat pada hukum had, hukuman pidana. Dosa besar adalah setiap dosa yang konsekuensinya bisa mendapatkan hukuman pidana. Au khutima bi ghadabin au la'natin au nar. Atau ditegaskan dengan kemurkaan dari Allah atau laknat dari Allah atau ancaman api neraka. Au tabarru ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi, atau berlepas dirinya Rasulullah SAW dari pelakunya. Fa inna hadza kabiratun, sesungguhnya ini adalah dosa besar. Jadi dosa besar itu ukurannya, standarnya, setiap dosa yang diancam dengan hukuman pidana atau ditegaskan dengan murka Allah. Jadi setiap dosa yang Allah nyatakan Allah murka, maka itu adalah dosa besar. Aula anat dari Allah, itu adalah dosa besar. Atau api neraka, maka itu adalah dosa besar. Juga ketika Rasulullah menyatakan berlepas diri dari pelaku dosa tersebut, maka itu tandanya lakukannya adalah dosa besar. Kaqaulihi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man ghassana falaysa minna, siapa yang curang kepada kami maka dia tidak termasuk golongan kami. Sabda Rasulullah falaysa minna itu artinya Rasulullah menyatakan berlepas diri dari pelaku kecurangan seperti itu. Berarti kecurangan termasuk dosa besar. Contoh yang lain adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang menondongkan senjatanya kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Siapa yang membawa dan menodongkan pedangnya atau senjatanya kepada kita, kepada kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan kami. Maka menodongkan senjata kepada sesama muslim itu termasuk dosa besar. Kullu hadhihi al-i'tibarat tadullu ala anna dhamba kabiratun. Yang dikemukakan di atas, semuanya itu menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Walakinna haduna syirki, akan tapi dia tidak sampai pada derajat syirik. Fasahibuha la yakhruju minal iman. Maka pelaku dosa besar itu tidak keluar dari iman. Dia masih beriman, tapi dia melakukan perbuatan dosa besar yang sangat berbahaya. Tapi tidak keluar dari iman. Wa innama yakunu minan naqisal iman. Tapi dia tetap masih mukmin, hanya berkurang keimanannya. Imannya tidak sempurna. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman wajibnya tidak sempurna, berkurang iman wajibnya. Bolong keimanan yang harusnya dia punya, lubang karena perbuatan dosa besar. Contohnya curang, menipu, dusta, atau menodongkan senjata, atau dosa-dosa besar yang lain. Au yusamma fasiqa, atau dia disebut sebagai orang fasik. Yang dimaksudkan fasik adalah orang yang masih beriman tetapi melakukan perbuatan dosa besar. Itu fasik. Orang yang suka melakukan perbuatan dosa besar, dia fasik, masih memiliki keimanan. Dan ini berbeda dengan pengertian orang Khawarij maupun orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari iman. Orang Khawarij menyatakan pelaku dosa besar keluar dari iman. Al-Mu'tazilah juga menyatakan pelaku dosa besar keluar dari iman. Menurut Mu'tazilah itu disebut fasik. Tapi fasik menurut Mu'tazilah adalah orang yang sudah keluar dari iman, tapi tidak masuk ke dalam kafir. Keluar dari iman tapi tidak memasuki kafir. Sedangkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar masih mukmin tetapi dia fasik. Maksudnya kurang imannya. Imannya yang seharusnya dia punya, seharusnya utuh, wajib dia punya keimanan semacam itu, tapi imannya bolong karena perbuatan dosa besar yang dia lakukannya. Naqisul iman, kurang imannya. Atau disebut sebagai fasik yang masih punya keimanan. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah madhhabnya ahli sunnah wal jamaah. La yukaffiruna bil kabair allati duna syirki. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar selama itu tidak mencapai peringkat syirik akbar. Walakin la yamnahuna sahibaha ismal imanil mutlak. Akan tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak memberikan sebutan iman yang sempurna kepada pelaku dosa besar tersebut. Tidak memberikan sebutan sebagai mukmin yang imannya sempurna. Walakin yamnahunahu imanan muqayyada, tapi mereka memberikan sebutan iman yang muqayyad, iman yang terikat dengan kekurangannya. Iman yang tidak sempurna kepada pelaku dosa besar. Fayuqal, maka disebut pelaku dosa besar itu disebut mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Mu'min dengan keimanannya, fasik dengan dosa besar yang dilakukannya. Falayuqalu huwa mu'minun kamilul iman. Maka pelaku dosa besar tidak disebut sebagai mukmin yang sempurna imannya. Kama taquluhul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum murji'ah. Al-murji'ah menyebut pelaku dosa besar itu mukmin sempurna imannya. Wala yuqalu huwa kharijun minal Islam. Tidak disebut pula pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Dia masih muslim. Tidak disebut sebagai orang yang keluar dari Islam. Kama taquluhul khawarij wal mu'tazilah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Idzan fannasu fi sahibil kabirah allati hiya duna syirki thalathu tawaif. Jadi kesimpulannya, manusia, maksudnya kaum muslimin, pelaku dosa besar yang tidak sampai pada derajat, tidak sampai pada derajat syirik akbar, itu ada tiga golongan. Maksudnya orang, saya ulangi, fannas, maka orang-orang menanggapi, saya ulangi, orang-orang di dalam menanggapi pelaku dosa besar yang tidak sampai derajat syirik terbagi menjadi tiga golongan. Orang ketika menyikapi pelaku dosa besar yang tidak sampai pada syirik, itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama, al-khawarij wal-mu'tazilah. orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Akhrajuhu minal Islam. Mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Lakin al-Khawarij adkhaluhu fil kufri wal Mu'tazilah lam yudkhiluh. Al-Khawarij wal Mu'tazilah sama-sama menganggap pelaku dosa besar itu telah keluar dari Islam. Itu sepakat mereka. Kemudian mereka berbeda pendapat. Orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu masuk ke dalam kekafiran. Keluar dari Islam artinya kafir. Itu menurut Khawarij. Sedangkan menurut Mu'tazilah, mereka lam yudkhilu, tidak memasukkan pelaku dosa besar ke dalam kekafiran. Jadi dia keluar dari Islam, tapi tidak kafir. Waqalu, mereka, orang Mu'tazilah mengatakan, huwa fi manzilatin bainal manzilatain, walakinnahum akhrajuhu minal Islam. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu berada di satu posisi. Di antara dua posisi, artinya posisi tengah-tengah. Keluar dari Islam, tapi tidak kafir. Jadi posisi pelaku dosa besar, dia keluar dari Islam. Tapi tidak menjadi kafir. Itu yang disebut dengan al-manzilah, bainal manzilatain, satu posisi di antara dua posisi. Jadi posisi tengah-tengah yang mereka sebut sebagai fasik, tidak kafir tapi sudah keluar dari Islam. Itu mazhab Mu'tazilah. Jadi itu perbedaan antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Sedangkan menurut mereka pelaku dosa besar di akhirat nanti itu kekal di dalam neraka. Khawarij juga mengatakan kekal dalam neraka. Mu'tazilah juga mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Hanya beda sedikit di dunia. Beda sedikit perkataan mereka tentang pelaku dosa besar di dunia. Yang kedua, Al-Murji'ah. Golongan manusia kedua adalah Al-Murji'ah. Qalu, mereka mengatakan huwa mukmin kamilul iman, pelaku dosa besar tetap mukmin bahkan sempurna imannya. Talama annahu ya'taqid fi qalbihi al-iman 'inda jumhurihim, selama pelaku dosa besar ini di dalam hatinya masih meyakini keimanan. Selama dia hatinya meyakini keimanan. Inda jumhurihim, menurut jumhur murji'ah. Wa yantiqu bilisanihi inda ba'dihim. Dan menurut sebagian murji'ah, itu tetap iman. Dan sempurna imannya selama dia masih mengucapkan dengan lidahnya. Jadi perbuatan dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya. Jumhur murji'ah mengatakan kalau hatinya yakin. Sebagian mereka mengatakan kalau lidahnya tetap mengatakan iman. Maka kemaksiatan tidak berpengaruh. Perbuatan dosa besar menurut mereka tidak berpengaruh. Jadi menurut mereka fa'innahu mu'min kamilul iman. Wala tangkus hadhil ma'asi min imanihi. Dia mukmin sempurna imannya. Wala tangkus hadhil ma'asi min imanihi. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya ini tidak mengurangi keimanannya. Wa ingkanat kabair, sekalipun kemaksiatan yang dilakukannya adalah perbuatan dosa besar. Wahada dolalun aidha, dan ini juga kesesatan. pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang sesat. Karena berbeda dengan pemahaman atau menyelisih pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka selanjutnya Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, amma al-qawlul haq fahuwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Adapun perkataan yang benar adalah madhhab ahli sunnah wal jamaah. Apa perkataan mereka? Anna sahibal kabirah duna syirki mu'minun walaysa bikafir lakinnahu naqisul iman. Sesungguhnya pelaku dosa besar yang belum sampai pada peringkat syirik itu mukmin dan bukan kafir, tetapi kurang imannya. Imannya itu kurang. Fahadha yajibu ma'rifatuhu wa yajibu an tursikhahu fi 'aqlik. Hal ini, perkara ini wajib untuk dimengerti, untuk difahami. Jadi bagaimana pendapatnya Mu'tazilah, bagaimana pendapatnya Khawarij, bagaimana pendapatnya Murji'ah tentang dosa besar, dan bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dosa besar itu. Dan kita adalah orang-orang yang punya semangat untuk mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wajib perkara ini untuk dimengerti. Wajib an tursikhahu fi aqlik, dan wajib untuk engkau tanamkan ke dalam fikiranmu. Jadi harus difahami dan harus ditanamkan ke dalam akal kita, ke dalam fikiran kita. Jangan sampai ini dilupakan. Maka jangan sampai kita mengatakan dengan lisanul maqal atau lisanul hal, pelaku dosa besar itu adalah orang yang melakukan tindakan berbahaya. Dia berkurang imannya, tapi tidak menjadi kafir dan tetap mukmin, tapi berbahaya karena dia keimanannya yang wajib itu tidak lagi sempurna. Kalau terus-menerus seseorang melakukan perbuatan dosa besar seperti itu, dikhawatirkan nanti lama-lama imannya akan tergerus. Semakin lama semakin tipis, dan itu akan membahayakan hidupnya. Jadi tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar tetap utuh imannya dan perbuatan dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanan. Fa ahlus syurur, fa ahlus syarri, zada syarruhum fi hadzal waqt. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tindakannya adalah tindakan buruk, keburukan mereka, kejahatan mereka itu semakin bertambah besar di zaman sekarang ini. Wasaru yudhiruna madhhabal irja liyurwijuhu 'alan nas, dan mereka akhirnya menampakkan madhhab irja. Artinya orang-orang yang berbuat kejahatan semakin bertambah kejahatannya di waktu sekarang ini. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwa itu adalah mazhab Murji'ah. Murji'ah boleh kok, enggak berpengaruh kok, walaupun berbuat apa saja iman tetap utuh dan tidak berbahaya. Akhirnya orang yang berbuat kejahatan akan semakin berani melakukan kejahatan-kejahatan karena adanya mazhab Murji'ah yang semacam itu. Nah, mereka menunjukkan diri sebagai ini mazhab Murji'ah supaya dianggap wajar oleh orang banyak. Supaya dianggap wajar oleh orang banyak. waliyasturu ala anfusi ma hum fihi min ad-dhalal, dan supaya mereka bisa menutupi dirinya sendiri, bisa menutupi kejahatan dan kesesatan yang mereka lakukan atas dirinya. Jadi dengan bersembunyi di balik madhab irja, madhab murji'ah, mereka leluasa untuk melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan. Dan akhirnya mereka menyembunyikan diri di balik, menyembunyikan kesesatannya di balik madhab ini. Maka ini adalah hal yang sangat berbahaya. Seakan-akan melegalkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Fahada ma'rifatuhu min awjabil wajibat ala talibil ilmil yaum. Maka persoalan ini untuk memahaminya termasuk kewajiban yang paling besar bagi para penuntut ilmu sekarang ini. Jadi penuntut ilmu harus paham bahwa madhab murji'ah itu sangat berbahaya, karena seakan-akan melegalkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan maksiat-maksiat. Berikutnya, pada persoalan atau permasalahan yang ke-147, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa illam yakunu ta'ibin. Wa illam yakunu ta'ibin. Artinya pelaku dosa besar itu kalau masuk neraka, mereka tidak kekal di dalam neraka. Wa illam yakunu ta'ibin, meskipun mereka tidak bertaubat. Artinya tidak sempat untuk bertaubat atau tidak bertaubat sampai mati, tapi dia masih memiliki keimanan. Ba'da an laqullaha 'arifina mu'minin. Sesudah mereka berjumpa dengan Allah meninggal dunia dalam keadaan arifin, dalam keadaan mengerti hatinya tentang iman, mukminin, dan dalam keadaan beriman. Ini nanti akan dikritisi kalimat arifin oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Makanya kita juga perlu memahami dengan sebaik-baiknya tentang pengertian dosa besar, tentang pengertian iman, pelaku dosa besar menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai perkataan yang seperti ini dikritisi. Arifin, dalam keadaan hatinya mengerti tentang iman dan dalam keadaan beriman. Wahum fi masyiatihi wa hukmihi, dan mereka para pelaku dosa besar itu ada di dalam kehendak Allah dan ada di dalam keputusan Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya insya'a ghafara lahum. Artinya kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Wa'afa anhum bifadlihi, dan akan memaafkan mereka dengan karunia Allah. Kama dzakara azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam kitabnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi pelaku dosa besar nanti terserah kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampunkan dosanya. Wa insya'a adzabahum, tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadab mereka. Finnar, ke dalam neraka. Allah akan mengadab mereka, memasukkannya ke dalam neraka, bi'adlihi, dengan keadilan Allah. Ketika Allah mengadab, itu adalah salah satu bentuk keadilan Allah. Allah Maha Adil. Ketika Allah tidak mengazab, mengampuni, maka itu adalah fadl dan karunia dari Allah. Ketika Allah mengazab, itu adalah keadilan Allah. Ketika Allah mengampuni, maka itu adalah karunia dan rahmat Allah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, na'am, hadha huwa al-madhhabul haq. Iya, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Tahawi secara umum tadi, dalam nomor ini, itu adalah madhab yang benar. Anna ashab al-kabair, yaitu bahwa pelaku dosa besar, allati duna syirki, yang belum sampai pada peringkat syirik, laisu kuffaron, tidak kafir, atau bukan orang yang kafir. Wa annahum idza laqullaha wa lam yatubu min hadhihi al-kaba'ir fa innahum tahtal masyi'ah. Dan sesungguhnya para pelaku dosa besar itu jika meninggal dunia menjumpai Allah dan belum bertaubat ketika meninggal dunia dari dosa-dosa besar yang dilakukannya, maka mereka ada di dalam kehendak Allah, ada di bawah kehendak Allah. Maksudnya insya'a azabahum, kalau Allah menghendaki, Allah akan menazab mereka biqadri dzunubihim, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Tsumma yukhrijuhum minan nar, lalu setelah itu Allah akan mengeluarkan dari api neraka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan akan memasukkan mereka ke dalam jannah. Bitauhidihim wa imanihim, karena tauhid dan keimanan mereka, disebabkan oleh tauhid dan oleh keimanan mereka. La yukhalladuna finnar, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Wad dalilu ala dhalik, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang bukan syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi selama dosa itu tidak sampai pada peringkat syirik, dia adalah muslim. Dosa yang dilakukannya dosa besar tidak sampai pada peringkat syirik, maka Allah akan memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengazab. Selanjutnya, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah mengkritisi kalimat Al-Imam At-Tahawi, arifina mu'minin, dalam keadaan ma'rifat, dalam keadaan mukmin, karena ini terpengaruh dengan pernyataan Imam At-Tahawi sebelumnya, bahwa iman itu, Imam Tahawi menyatakan iman itu seperti perkataan kaum Murji'ah, bahwa iman itu adalah wahidun, iman itu cuma satu, tidak bertingkat-tingkat, dan orang yang punya keimanan itu satu, asal berkata dan mengakui dengan hati dan meyakini dengan hati. Yang mempengaruhi tingkat keutamaan seseorang itu adalah ketakwaan dan khasyahnya kepada Allah. Sedangkan imannya itu sama antara satu dengan orang lain. Akan berbeda orang itu ketika tingkat ketakwaannya berbeda, ketika amal-amal saleh yang dilakukannya itu berbeda. Lah itu menurut Imam At-Tahawi, dan ini tidak benar. Itu adalah satu kesalahan. Tapi beliau, seperti Imam Abu Hanifah, hanya punya kekeliruan dalam hal yang terkait dengan masalah iman ini saja. Semuanya tentang akidah, tentang dosa besar dan yang lainnya itu seperti juga madhab Ahlus Sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qauluhu 'arifin mu'minin. Selama dalam keadaan makrifat dan dalam keadaan beriman, fihi isman. Dalam perkataan Imam Tahawi ini terlalu global pengertiannya. Arifin apa maksudnya? Yang disebutkan arifin dalam keadaan makrifat itu apa maksudnya? Seandainya yang dimaksudkan adalah cukup makrifat, iman itu cukup makrifat saja, ngerti saja dengan hati, maka ini adalah satu kekeliruan. Tapi kalau yang dimaksudkan makrifat itu sampai meyakini, mengatakan dan mengamalkan dengan anggota badan, maka itu adalah hak. Makanya beliau mengatakan falu qala muwahhidin kama qala awwalan lakana ahsan. Seandainya Imam Tahawi mengatakan dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman bertauhid sebagai ganti daripada arifin, maka itu akan lebih baik sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, yaitu pada persoalan yang ke-146 tadi. Idza matu wa hum muwahhidun. Kalau mereka meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan bertauhid. Seandainya di sini juga dengan kalimat yang sama, muwahhidin, mukminin, maka itu akan lebih baik. Jadi tidak mengandung bahasa-bahasa yang global atau yang pengertiannya bisa banyak. Wa insyaallah amda fihim al-wa'id walakinnahum la yukhalladuna finnar. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menjalankan ancamannya kepada mereka. Jadi jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Tapi jika Allah menghendaki, maka Allah akan menjalankan apa yang menjadi ancamannya kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah madhhab ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza huwa al madhhabul haq. Dan inilah dia madhhab yang benar. Bi khilafil khawarij alladzina yaqulun innahum finnari ala ayyi hal wa annahum khaliduna fiha. Berbeda dengan pernyataan atau manhaj al-khawarij yang mengatakan bahwa pelaku-pelaku dosa besar itu ada di dalam neraka bagaimanapun keadaannya. Tetap ada dalam neraka dan bahwa mereka, para pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. فَمَنْ تَخَلَ النَّارْ عِنْدَهُمْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Barang siapa yang masuk ke neraka menurut orang-orang khawarij, maka tidak akan keluar dari neraka itu. Wa khilafil murji'ah, juga madhab al-sunnah dalam hal murtakibil kabirah, madhab al-sunnah dalam hal pelaku dosa besar berbeda dengan madhabnya murji'ah. Al-qailin yang mengatakan innahum la yamurruna ala nari abada. Mereka tidak akan melewati neraka sama sekali. Fahada ghalat. Maka ini adalah kekeliruan. Fala nadman lahumun najata. Fahum tahtal masyiah. Maka kita tidak menjamin pelaku dosa besar itu akan selamat. Artinya kita tidak mau memberikan jaminan pasti dia selamat, enggak bisa karena itu tahtal masyiah.

dan Allah tidak zalim kepada mereka. Subhanahu wa ta'ala. Bal 'adzabahum bi a'malihim allati awjabat lahum dzalik. Bahkan Allah mengazab mereka berdasarkan amal-amal perbuatan mereka sendiri yang menyebabkan mereka mendapatkan azab itu. Jadi kalau Allah mengazab mereka itu bukan kezaliman dari Allah. Kalau Allah mengampuni itu karunia dari Allah. Kalau Allah mengazab mereka bukan kezaliman dari Allah. Kalau tidak zalim namanya apa? Adil. Itu karena Allah adil. Kenapa adil? Ya karena mereka melakukan pelanggaran, perbuatan dosa. Wajar kalau disiksa oleh Allah di dalam neraka. Fallahu la yu'adzibu man lam ya'sihi. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak maksiat kepada Allah. Wala yusawi bainal 'asi wa bainal mu'min al-mustaqim. Tapi juga tidak akan menyamakan orang yang berbuat maksiat dengan orang mukmin yang istiqamah. Afanaj'alul muslimin? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Dalam surah Al-Qalam ayat 35-36. Apakah kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang yang berbuat kejahatan? Bagaimana kalian membuat keputusan? Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Surah Sad ayat 28. Ataukah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ataukah kami menjadikan orang yang bertakwa seperti orang-orang jahat? Artinya, tidak mungkin Allah akan menyamakan antara dua orang tersebut. Hadza istingkar minallahi azza wa jalla. Ini adalah pernyataan pengingkaran dari Allah. Enggak mungkin Allah akan menyamakan di antara keduanya. Am hasiballadzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik itu dalam kehidupan mereka atau di dalam kematian mereka? Betapa buruk kesimpulan yang mereka buat. Tidak sama. Baik kehidupan mereka di dunia maupun kehidupan mereka di akhirat. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada persoalan yang ke-148. Thumma yukhrijuhum minha birahmatihi wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'atihi. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari api neraka dengan rahmatnya dan juga dengan syafa'atnya orang-orang yang memberikan syafa'at dari orang-orang yang taat kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Syekh oleh Al-Imam Tahawi ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan kama sahhat bidzalikal akhbar. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Tahawi ini benar. Allah akan mengeluarkan orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar, jika mereka dimasukkan ke dalam neraka akan dikeluarkan dengan rahmat Allah atau juga dengan syafaat orang-orang yang akan memberikan syafaat nanti. Sebagaimana itu dibuktikan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, berita-berita yang sahih dari Nabi SAW. Intinya, anna usatal muwahhidin yakhrujuna minan nar.

0: para pelaku maksiat di antara orang-orang yang bertauhid itu akan keluar dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakhruju, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya ada kebaikan hanya seberat biji gandum. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazidu barrah. Ma yazidu burrah. Kemudian akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan yang seberat bur. Summa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu min khairi dzarrah. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan seberat semut. Ini hadis yang menunjukkan bahwa pelaku maksiat termasuk dosa besar yang diazab oleh Allah karena dia adalah orang yang bertauhid, diazab dengan neraka, maka akan keluar dari neraka. Imma bifadlillah, ada entah itu keluar dari neraka karena karunia Allah SWT, wa imma bi syafa'ati syafi'in bi idznillah, atau entah karena syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu adalah benar adanya. Walakin la takunu illa bi idznillah, tapi syafaat itu tidak akan mungkin ada tanpa izin dari Allah. Wa ayyakunal masfu'u lah min ahli tauhid, dan orang yang diberi syafaat adalah ahlu tauhid. Syafaat itu ada, hak adanya, tapi tidak akan terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi pemberi syafaat. Dan orang yang diberi syafaat itu adalah ahlu tauhid, orang yang bertauhid dan tidak melakukan kemusyrikan. La minal kafirin, wala minal musyrikin, wala minal munafiqin. Bukan termasuk golongannya orang-orang kafir, dan bukan golongannya orang-orang musyrikin, dan bukan pula golongannya orang-orang munafik, tapi dia bertauhid. Hanya dia melakukan perbuatan dosa. Imma akan dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam sorga karena karunia Allah, atau juga karena syafaat dari orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi orang-orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, yaitu yang ke-149, ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ, kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali dan memasukkannya ke dalam sorga. بعد إخراجهم من النار ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين. Sesudah mereka dikeluarkan dari neraka, terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa mereka keluar dari api neraka seperti arang. Mereka terbakar di dalam api neraka, kemudian menjadi seperti arang. Thumma yulquna fi nahrin. Lalu mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah sungai. Yusamma nahrul hayat. Disebut sebagai sungai kehidupan. Fatan butu ajsamuhum waluhumuhum. Lalu jasad mereka tumbuh, daging mereka tumbuh. Thumma ba'da dhalika idha huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Kemudian setelah itu, jika mereka sudah dibersihkan, sudah dijernihkan, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Fayadkhuluna fil jannah, maka fayadkhuluna fil jannah, maka mereka dimasukkan ke dalam jannah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, ketika penghuni sorga masuk ke dalam sorga dan ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Yaqulullah, Allah berfirman, man kana fi qalbihi mithalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Allah berfirman, barang siapa yang dalam hatinya ada keimanan seberat biji khardal, maka keluarkan dia dari neraka. Fayakhrujun, lalu mereka keluar dari api neraka. Qadim tahasu wa'adu humama, mereka benar-benar terbakar di dalam neraka menjadi arang. Fayulqun fi nahril hayah, lalu mereka dimasukkan ke nahr, sungai kehidupan. Fayambutun, lalu mereka tumbuh. Kama tambutul hibbatu fi hamlis sail, fi hamilis sail, au qala hamiyatis sail. Maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian kacang polong di lumpur-lumpur dan sampah-sampah yang terbawa oleh arus air banjir. Ketika banjir, maka nanti akan berhenti di suatu tempat, sampah-sampah dan lumpur, terus di situ ada biji-bijian tumbuh, akan tumbuh. Seperti itu Allah menggambarkan, Rasulullah SAW menggambarkan, orang-orang yang sudah dibakar di neraka menjadi arang, lalu dimasukkan ke sungai hayah, tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian kacang polong yang dibawa oleh, yang dilemparkan, dihempaskan oleh air banjir. Awqal hamiyatis sail, atau beliau bersabda, hamiyatis sail artinya ketika banjir, maka lumpur-lumpur, sampah-sampah itu akan terpinggirkan di tepian-tepian dari banjir itu. Di situ ada biji-bijian yang terbawa oleh arus sungai, oleh arus banjir, lalu tumbuh. Kata Nabi SAW, alam tarau annaha tambutu safra'a multawiyah. Tidakkah kalian melihat bahwa biji-bijian itu tumbuh berwarna kuning, ketika baru tumbuh itu multawiyah, melengkung. Jadi biji-bijian itu tumbuh pada saat tumbuh tunasnya itu kelihatan kuning, tapi belum lurus ke atas, tapi melengkung. Seperti itu keadaan orang-orang mukmin, tapi mereka melakukan perbuatan dosa besar, dibakar di dalam neraka, Tidak ada kebaikan kecuali seberat biji. Tidak ada keimanan kecuali hanya secuil saja, maka Allah akan mengeluarkan. Dari arang kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan. Dan ini adalah riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sampai di sini dulu yang kita bahas. Intinya, beliau Imam Tahawi menjelaskan kepada kita penjelasan yang sesuai dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu sekalipun diazab di dalam neraka, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Bahkan orang yang memiliki hanya secuil keimanan pasti akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakatuh fikum atas bahasan bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon atau pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baik, kita akan coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Nah, kita coba angkat di 021-823-6543 melalui layanan lain telepon. Nah, silakan, halo. Ya, kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Ustaz, izin bertanya, assalamualaikum. Jika orang tua sudah meninggal, lalu tugas sebagai anak untuk mengurusi makam, membayarkan pemakaman, dan bersedekah atas nama beliau, apakah itu sama saja berbakti ke orang tua yang sudah meninggal? Demikian pertanyaan, Ustaz.

0: Mohon diulang pertanyaannya.
1: Kami akan bacakan kembali pertanyaan yang disampaikan dari pesan singkat. Ustaz izin bertanya, jika orang tua sudah meninggal, lalu tugas sebagai anak untuk mengurusi makam, membayarkan pemakaman, dan bersedekah atas nama beliau, apakah itu sama saja berbakti ke orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Nah.
0: Insya Allah itu merupakan salah satu bentuk birrul walidain, karena dia bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang memerlukan, dan seterusnya. Insya Allah itu merupakan bagian daripada birrul walidain. Allah alam.
1: Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya datang pertanyaan dari penanya. 6. Izin bertanya, bagaimana sikap kami sebagai para pemuda atau Gen Z ya, terhadap keluarga, terhadap teman atau kerabat yang masih melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Tetapi ketika dinasihati, mereka mengatakan, yang penting ini baik. Apakah sikap yang harus kami lakukan, Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Jadi kalau kita adalah anak-anak muda, terus melihat orang-orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita, atau bahkan teman, ketika kita ingatkan pada saat mereka melakukan kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya caranya kita, kalau orang tua yang melakukan itu, caranya adalah bagaimana supaya kita mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Artinya, amalan-amalan kita, kegiatan-kegiatan kita, tampilan fisik kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Cara berbicara kita adalah orang yang dapat dipercaya. Lalu kita jelaskan perlahan-lahan. Kalau kepada orang tua, kita jangan sekali-sekali terkesan menggurui. Tapi sampaikan saja bahwa apa yang dilakukan itu keliru, sedangkan yang seharusnya adalah seperti ini berdasarkan dalil-dalil. Kita mendengar ini penjelasan tentang dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis mengenai hal-hal yang tadi dilakukan ternyata adalah satu kekeliruan. Jadi insya Allah kalau begitu apa yang kita katakan akan dipercaya. Tapi sekali lagi bahwa hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Adapun mau mendengar atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena taufik itu ada di tangan Allah, sehingga kita tidak perlu terbebani dan tidak perlu merasa sedih berlebihan ketika menghadapi kenyataan yang demikian. Tapi kita berusaha bagaimana caranya agar kita dapat dipercaya oleh orang lain ketika berbicara. Allah Allah.
1: Kami juga terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Sebelum kami bacakan kembali di pertanyaan-pertanyaan pesan singkat yang telah masuk, kami akan kembali berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon ke 021-823-6543. Baik, kita coba sapa dan angkat. Nah, ya terputus kembali. Dari beberapa pertanyaan yang masuk di antaranya, Ustadz, apakah termasuk tawasul dengan amal orang lain jika berdoa seperti kalimat, Ya Allah, ibu saya sangat baik kepadaku, banyak berkorban, maka dengan sebab amal baiknya, berilah hidayah sunnah kepadanya. Demikian, Ustaz.
0: Kalau kalimatnya seperti itu, boleh. Kalimatnya seperti itu, boleh. Artinya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, orangnya sangat peduli, sangat ringan tangan membantu orang lain, mohon engkau beri taufik dan hidayah kepadanya. Ini kan doa kebaikan ya. Ini adalah doa kebaikan. Maka yang seperti ini boleh. Tapi kalau misalnya untuk diri kita, dia sangat baik kepada saya, lewat kebaikan dia, saya mohon saya diberi gini. Nah, itu yang tidak boleh, yang seperti itu. Kalau mendoakan dia, ini satu kebaikan. Supaya dia mendapatkan hidayah dan taufik. Nah, Allah.
1: Baik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian seorang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah dewasa tapi tidak melaksanakan sholat dan melakukan dosa besar, akan tetapi beberapa tahun terakhir sebelum meninggal sudah melaksanakan sholat dan bertaubat? Mohon tanggapannya Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Kalau dia benar-benar bertaubat dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari Allah, maka insya Allah akan menerima taubatnya. Dan kalau benar-benar dia bertaubat, taubatun nasuh, maka kesalahan-kesalahan yang sudah lewat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berprasangka baik kepadanya, mudah-mudahan ketika dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena dia sudah bertaubat, kita doakan. Moga-moga amalnya diterima oleh Allah, diberi rahmat, diampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam sorga.
1: Ya, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Sebuah pertanyaan berikutnya kami akan bacakan. Seorang bertanya, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya orang tua yang selalu mengatakan anaknya adalah beban, tidak berguna, atau mengucapkan dengan kalimat-kalimat kasar, tapi selalu mengatakan bahwa ridha Allah dan ridha orang tua jika anaknya mengambil keputusan yang tidak disukai orang tua. Ya, ridha Allah di bawah keridhaan orang tua jika anaknya mengambil keputusan yang tidak disukai orang tuanya. Demikian.
0: Ya, pertama, ketika anak menghadapi orang tua yang seperti itu, bersabar. Bagaimanapun, dia lahir di muka bumi sebabnya adalah orang tua. Maka dia tetap bersabar dan berkewajiban untuk birrul walidain. Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua memaksa kamu berbuat kemusyrikan, yang kemusyrikan itu tidak ada dasar ilmunya. Setiap kemusyrikan itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Maka jangan taati perintah orang tua untuk berbuat kemusyrikan, meskipun dengan cara memaksa, maka tidak boleh dituruti. Tapi sahib huma, pergauli keduanya dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Jadi tetap birrul walidain. Adapun ini jawaban yang kedua, berdasarkan ayat itu juga, seandainya kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tua. Maaf saya ulangi, kalau kita diperintahkan oleh orang tua yang salah dan kemudian kita tidak mengikuti perintah orang tua, itu bukan berarti itu durhaka kepada orang tua. Jadi itu bukan berarti durhaka kepada orang tua, karena ketaatan kepada siapapun itu harus dalam hal-hal yang ma'ruf. Jadi innama ta'ah fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang dinyatakan baik oleh syariat. Ketika perintahnya itu melanggar dan kita tidak mentaatinya, bukan berarti itu durhaka kepada orang tua. Cuma kita harus baik di dalam penolakannya. Tidak harus dengan berteriak-teriak. Tidak harus dengan menyatakan sikap dan menunjukkan perilaku yang kasar. Tetap baik cara berbicaranya, perilakunya, gestur tubuhnya juga harus menunjukkan dia birrul walidain, tapi tidak taat. Jadi ridhollah fi ridhol walidain itu artinya kita tetap birrul walidain, tapi ketika memerintahkan hal yang tidak ma'ruf, maka kita tidak boleh mentaatinya. Cobalah kalau kita mendengarkan kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika ibunya memaksa Sa'ad untuk keluar dari Islam, suruh murtad lagi dari Islam. Sa'ad tidak mau menolak. Lah, ketika tidak mau mengikuti perintah ibunya, bukan berarti ridhol walidain, ridhollah fi ridhol walidain tidak berlaku itu. Karena yang dilakukan adalah dalam rangka untuk menolak sesuatu yang tidak ma'ruf. Jadi itu tidak berarti durhaka kepada orang tua. Tapi penolakannya harus dengan cara yang baik, yang tetap menunjukkan bahwa dia birrul walidain. Nanti kita pokoknya pendekatan kepada orang tua, ya apa saja kebutuhan orang tua kita penuhi yang tidak maksiat. Entah itu dengan mencuci bajunya, atau menuruti semua apa yang diminta, selama itu tidak terkait dengan pelanggaran syariat. Jadi itu tidak berlaku kalau dalam hal tidak mentaati kaitannya dengan hal-hal yang tidak ma'ruf. Wallahu'alam.
1: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Kembali kami coba berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon kami di 021-823-6543-6. Apakah ada? Silakan.
2: Halo, baik. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi, Ismail. Pak Ismail, silakan, Pak.
2: Izin bertanya, Pak Ustadz, tadi dijelaskan bahwa para pelaku dosa besar itu berada di tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah menghendaki akan diampuni, tapi kalau tidak menghendaki maka akan diazab. Nah, mohon dijelaskan dengan rinci kalau bisa hanya beberapa menit tentang orang yang imannya secuil itu. Maksudnya, apakah termasuk iman secuil itu jika ada orang yang sholat tapi sholat di rumah tapi tidak sholat di masjid? Apakah orang yang sholat di rumah ini termasuk imannya secuil atau bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan. Dan yang kedua, saya ingin juga bertanya, apakah orang yang tersambar petir itu, karena saya sering mendengar itu, orang yang tersambar petir itu adalah berarti orang yang matinya terlaknat? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Orang yang sholat di rumah, orang laki-laki ini ya, ketika dia sholat di rumah tidak berjamaah, ya imannya naqis. Dia mukmin, tetapi imannya naqis. Kalau dia meninggal dunia, tetap ada dalam hatinya keimanannya, kemudian dia melakukan juga amalan-amalan yang lain selain sholat di rumah, imannya naqis karena dia tidak jamaah di masjid, sedangkan jamaah di masjid itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya sholat jamaah di masjid. Ketika dia sholatnya di rumah, ya berdosa. dan mukmin tapi naqisul iman, mukmin tapi naqisul iman, ada keimanan di dalam dirinya secuil atau seberapa tergantung daripada bagaimana dia. Kita tentu tidak bisa menghukumi, tapi yang jelas bahwa ketika dia selalu sholat fardunya di rumah, berarti dia mukmin tapi naqisul iman. Pertanyaan kedua apa tadi? Minta tolong diulangi pertanyaan yang kedua.
1: Ya Ustaz, pertanyaan kedua adalah orang yang meninggal dunia tersambar petir. Informasi yang sampai kepada beliau, apakah berarti orang tersebut merupakan orang yang terlaknat? Demikian Ustaz.
0: Meninggal dunia
1: tersambar petir.
0: Oh, tersambar petir. Nah, orang yang meninggal dunia tapi karena tersambar petir. Ya kalau dia mukmin, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Terus hubungannya apa? Pertanyaannya. Artinya dia tetap sebagai orang yang kita harapkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita tidak bisa memastikan. Pasti dia karena tersambar petir, maka dia pasti masuk surga. Ya gak bisa kita begitu, karena gak ada dalil. Gak ada dalil. Tapi kita hanya berdoa mudah-mudahan dia husnul khotimah. Apalagi sebelum tersambar petir, dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah. Jadi kita doakan mudah-mudahan dia husnul khotimah.
1: Baiklah Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Masih di layanan-layanan telepon, bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan di malam hari ini. Di 021-823-6543. Nah, sudah ada yang masuk? Halo? Silakan. Halo?
3: Halo?
1: Ya, Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Baik, dengan siapa, dari mana Pak?
3: Assalamualaikum. Saya ini usia udah lanjut. Saya Usman dari Kepulauan Riau.
1: Baik, Pak Usman, silakan langsung ke pertanyaan.
3: Saya usia udah lanjut, hampir 76 umur. Penyakit kemudian saya ini tidak bisa sembahyang ke masjid, tidak bisa jalan kaki, berat. Jadi sewaya waktu hanya di rumah. Kemudian saya banyak ngerjakan salat sunat, tahajud, duha, macam semua. Dan mendoakan orang tua setiap hari. Keluar keluarga bagian orang tua.
1: Iya, pertanyaannya Pak.
3: Apakah salat saya di rumah terus lima waktu itu dengan sunat-sunat lain itu akan diterima Allah gitu?
1: Nah.
3: Untuk jalan di rumah aja susah, apalagi untuk ke masjid. Takut jatuh.
1: Iya.
3: Bayang pakai kursi, tidak bisa berdiri.
1: Baik, ditunggu nasihat dan juga jawaban dari Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum. Demikian Ustaz, silakan.
0: Jadi ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk berjalan ke masjid, ya tentu ada keringanan dari Allah untuk sholat dengan cara yang dia mampu. Ketika seseorang meskipun masih muda, tapi karena sakit dan tidak bisa berjalan, tidak ada yang nuntun jalan atau tidak ada yang mendorong kursi rodanya ke masjid, ya dia sholat di mana saja dia bisa sholat. Kalau dia tidak bisa berdiri sholat, dia boleh sholat duduk. Kalau duduk tidak bisa, maka dia boleh sambil berbaring. Jadi dinul Islam itu mudah, dan memberikan keringan-keringanan ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Jadi pada saat kita mendapatkan kesulitan, kita tidak punya kemampuan, maka Allah akan memberikan keringanan-keringanan sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah, kalau itu ikhlas dan tata cara sholat yang kita lakukan sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW, maka akan diterima insya Allah oleh Allah SWT. Dan kalau kita rajin sholat sunnah di rumah, maka mudah-mudahan sholat sunnah itu akan bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam perkara-perkara yang wajib. Jadi insya Allah, selama itu uzur, maka uzurnya diterima oleh Allah. Begitu Bapak ya. Waffaqakumullah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi Bapak Usman. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan taufiknya. Dan demikianlah para pendengar maupun pemirsa, kajian kita di malam hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam dan istifadah menutup kajian kita di malam hari ini. Tafadhal Ustaz.
0: Ya, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, sekalipun perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim tidak mengeluarkan seorang muslim dari keimanannya dan tidak menjadi kafir, tapi dia berkurang imannya, tapi dosa besar itu sesungguhnya sangat berbahaya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita secara sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Dan kalau kita terjerumus dalam melakukan perbuatan dosa besar apa saja, maka kita segera bertaubat kepada Allah dan mohon taufik kepada Allah supaya Allah membimbing kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar, dan supaya Allah membimbing dan memberikan taufik kepada kita supaya kita istiqomah dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jazallahu khairan kepada Radio Roja dengan seluruh kerabat kerjanya.
1: Baik. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan diberikan kesehatan serta dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Berikut pula para ikhwah yang turut membantu tersanggarnya program kajian di kesempatan malam hari ini dan juga para ikhwah yang pun hadir di Masjid Jami Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya dan juga keberkahannya dalam program kajian ilmiah dan majelis ilmu di kesempatan malam hari ini. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian kita di malam hari ini dari pembahasan kitab Akidah atau Syarah Akidah atau Hawiyah bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah taala langsung dari Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Semoga memberikan manfaat untuk dan tambahan ilmu yang tentunya dapat kita amalkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullahu khairan, kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. istidrat itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilay faqult ya Rasulullah ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
8: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
10: Hadil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
11: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
12: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
11: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
4: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah.
1: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
2: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
3: pencipta langit dan bumi,
1: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
4: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
1: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis Riwayat Muslim.
8: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 3 Zulkaidah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang untuk Roja TV dan Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, masih kita membicarakan risalah penting yang kedua untuk wanita muslimah yang diberi tema oleh penulisnya Mawa'idhatun Nisa, nasihat untuk para wanita. Dan masih kita di dalam bab fitnatun nisa'i wa dararul ikhtilat, godaan yang membahayakan dari wanita dan bahayanya melakukan perbuatan ikhtilat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya Islam sebagai agama yang lurus memberikan bimbingan kepada para perempuan yang lurus juga, yang mana para perempuan muslimah jika mengikuti ajaran Islam tersebut maka niscaya akan terjaga kemuliaannya, kehormatannya, kebahagiaannya. Dan Islam juga menyediakan syariat-syariat yang apabila dikerjakan oleh kaum muslimah, maka niscaya mereka akan mulia, bahagia, beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian, ahibati hafizakumullah, penulis juga mengatakan bahwa ini seluruhnya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, yang mana Allah telah menurunkan untuk hamba-hambanya syariat yang baik, yang memperbaiki kerusakan di tengah masyarakat. Dan dengan syariat ini, akhirnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala terputus dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan syahwat yang haram lainnya. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis juga menyebutkan sebagaimana sudah kita baca, bahwa apabila seorang muslimah senantiasa mengerjakan syariat-syariat Islam, bimbingan-bimbingan Islam, maka hidupnya akan diisi dengan ketenangan, kebahagiaan, ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Dan juga sudah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa Islam sebagai agama telah menunjukkan bahwa perempuan adalah godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil akan hal ini, di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan untuk sepeninggalku sebuah godaan yang lebih berbahaya di atas para lelaki dibandingkan perempuan. Ini hadis menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang lurus, agama yang sempurna, mengingatkan kepada penganutnya bahwa perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Disebabkan perempuan, maka akhirnya para lelaki menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga penulis menyebutkan dalil yang lain yang sudah kita baca juga pada pertemuan sebelumnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan godaannya, dan hati-hatilah terhadap wanita. Di sini terdapat pelajaran, wanita adalah bagian dari perhiasan dunia sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hati-hatilah terhadap godaan dunia dan hati-hatilah terhadap godaan wanita." Padahal wanita bagian dari dunia. Ini menunjukkan dzikrul khas ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas. Penyebutan hal yang khusus setelah penyebutan yang umum menunjukkan khusus tersebut benar-benar merupakan prioritas. Jadi memang dari dunia yang paling menggoda adalah para perempuan. Karena sesungguhnya godaan yang menghancurkan bagi Bani Israel yang pertama adalah godaan perempuan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini, ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa kenapa para perempuan tersebut merupakan godaan paling berbahaya. Kita lebarkan permasalahan pada pertemuan sebelumnya. Sebab yang pertama, karena perempuan adalah senjata paling ampuh syaitan untuk mengganggu manusia. Perempuan adalah senjata paling ampuh yang dimiliki oleh syaitan untuk mengganggu manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 14 sampai 15 bahwa diindahkan pada pandangan manusia kecintaan kepada perempuan. Yang pertama kali syahwat yang dicintai oleh manusia adalah syahwat perempuan. Kemudian yang ayat yang kedua yang sudah kita sebutkan surat Al-A'raf ayat 17 bahwa syaitan telah berjanji kepada Allah akan benar-benar mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Depan artinya melupakan, meragukan kepada manusia tentang kehidupan akhirat. Belakang artinya diindahkan kepada mereka tentang dunia. Kanan artinya diindahkan kepada mereka tentang syubhat. Kiri artinya diindahkan kepada mereka tentang maksiat. Dan termasuk maksiat adalah yaitu godaan para perempuan mendatangkan maksiat. Dan ahibati hafizakumullah, kita juga sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa perkataan Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu taala yaitu Rasulullah Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah seorang tabi'i mengatakan syaitan tidak akan pernah berputus asa dari sesuatu. Jika berputus asa dari sesuatu, maka niscaya dia tidak akan berputus asa mengganggu manusia dari godaan perempuan. Ya, dari godaan perempuan. Dan juga disebutkan oleh Abu Salih As-Samman rahimahullahu ta'ala bahwa sampai kepada beliau dosa-dosa kebanyakan dari penghuni neraka adalah disebabkan karena godaan perempuan. Kemudian perkataan yang sangat menarik dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita baca juga bahwasanya perempuan adalah benang untuk kail para syaitan mengganggu manusia. Ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Kenapa perempuan sangat berbahaya godaannya bagi laki-laki? Sebab yang pertama karena perempuan senjata paling ampuh yang digunakan oleh para lelaki, para syaitan. Sebab yang kedua, kenapa godaan perempuan sangat berbahaya bagi para laki? Sebab penjelasannya adalah karena laki-laki sangat lemah di hadapan perempuan. Laki-laki sangat lemah di hadapan perempuan dan godaannya. Sebesar apapun keimanan laki-laki tersebut, sekuat apapun dirinya, sekuat apapun ilmunya, setinggi apapun ilmunya, sebagaimanapun kesolehannya, tetapi ketika di hadapan godaan perempuan maka dia lemah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Disebutkan penafsiran akan ayat ini di dalam kitab Dhammul Hawa bahwa Sufyan bin Masruk Al-Thawri rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud manusia diciptakan dalam keadaan lemah adalah al-mar'ah tamurru birrajul fala yamliku nafsahu anin nazari ilaiha wala yantafi'u biha fa'ayyu syai'in adha'afu min hadha. Artinya seorang wanita melewati seorang lelaki maka lelaki ini tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya dari melihat kepada perempuan tersebut, dari menoleh kepada perempuan tersebut. Padahal dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari perempuan tersebut. Artinya cuma sekedar melihat. Ya. Maka kata Sufyan bin Masruk Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, adakah yang lebih lemah daripada ini? Nah, ini yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam keadaan lemah? Kata Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya kepada Tawus bin Kaisan rahimahullah, seorang tabi'i beliau mengatakan khuliqal insanu dha'ifa ay fi amrin nisa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, yaitu maksudnya dalam perkara perempuan. Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah mengatakan, kenapa laki-laki lemah di hadapan perempuan? Yadhhabu aqluhu indahunna. Akal laki-laki sering hilang di hadapan perempuan. Akal laki-laki sering hilang di hadapan perempuan. Maka saya nasihatkan bahwa untuk diri saya pribadi, sebelum para ikhwah sekalian, para pendengar, para pemirsa, dan seluruh kaum muslimin yang laki-laki terutama, jangan bermain api dengan godaan perempuan. Ya. Jangan bermain api dengan godaan perempuan. Kalau Anda berurusan dengan perempuan, satu, imma Anda ingin menikahinya, atau Anda tidak menikahinya, maka harus putus sebenar-benarnya tanpa ada kata sambung lagi. Ya. Kecuali dalam perkara-perkara yang mubah, yang tidak menimbulkan godaan, syahwat, fitnah, dan semisalnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sebab yang kedua kenapa godaan perempuan bagi laki-laki sangat berbahaya, karena laki-laki memang lemah di hadapan perempuan. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, Tawus ibn Kaisan rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, belajar dengan sahabat Rasulullah SAW. Anak Tawus ibn Kaisan, ya, pernah mengatakan tentang bapaknya, kana idza nadhara ila nisa lam yasbir anhunna fa kaifa biman dunahu. Artinya Tawus bin Kaisan kalau melihat perempuan maka tidak sabar bersyahwat kepada perempuan tersebut. Ini seorang tabi'i, ulama tabi'i, ya, dari kalangan tabi'in Tawus bin Kaisan. Bagaimana orang-orang yang derajatnya di bawah Tawus bin Kaisan rahimahullahu taala. Ahibati hafizakumullahu taala, ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, la antam talia man khariya min rihi jifatin ahabbu ilayya min antam taliyani min rihi imrah. Sungguh nafasku terisi dari bau busuk bangkai, lebih aku sukai dibandingkan nafasku terisi dari bau wangi perempuan. Nah, ini sekelas Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata seperti ini. Bagaimana beratnya godaan perempuan dan lemahnya laki-laki di hadapan perempuan. Ya, sungguh terisi hidungku dengan bau busuk dari bangkai, lebih aku cintai dibandingkan terisi hidungku dengan bau wangi dari perempuan. Tentunya yang menyebabkan akhirnya tentunya yang dimaksud di sini adalah perempuan yang tidak halal, yang menyebabkan kepada syahwat yang diharamkan. Lihat lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sebagaimana disebutkan juga di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la an uzahima ba'iran matliyan bi qatiran ahabbu ilayya min an uzahima imra'atan. Sungguh aku berdesak-desak dengan seekor unta yang dilapisi dengan ter aspal yang masih panas, itu lebih aku sukai dibandingkan aku berdesak-desak dengan para perempuan. Maka ini hati-hati tentang ikhtilaf. Sekelas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, termasuk ahli yang menulis wahyu, termasuk 70 surat Al-Qur'an langsung beliau belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau saja mengatakan dengan perkataan yang seperti ini. Sungguh aku berdesak-desakan dengan unta yang dilapisi unta tersebut dengan ter, maksudnya aspal yang panas, lebih aku sukai dibandingkan aku berdesak-desakan dengan perempuan karena menimbulkan syahwat. Maka tidak heran kalau seandainya di transportasi-transportasi umum yang pendek sering terjadi pelecehan seksual. Entah itu, mohon maaf, pantatnya dielus, kemudian payudaranya dielus, kemudian bagian tubuhnya, dan macam-macam. Karena memang dia menimbulkan syahwat. Karena laki-laki memang lemah di hadapan godaan perempuan. Begitu juga Yusuf bin Al-Asbat rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa. Dhammul Hawa. Yusuf bin Al-Asbat rahimahullahu ta'ala mengatakan, Lawi tamanani rajulun ala baiti malin, la dhanantu an uaddiya ilaihi al-amanata, walawi tamanani ala zawjatin, an akhluwa ma' zinjiyatin, an akhluwa ma'aha sa'atan wahidah, uma tamanantu nafsi alaiha. Artinya, kalau ada orang memberikan aku amanah untuk menjaga rumah harta, maka aku kira diriku akan melakukan amanah tersebut. Aku akan jaga dan aku akan tidak akan mengambil harta tersebut. Tetapi kalau seandainya ada orang yang memberikan amanah kepadaku, seorang perempuan, aku berdua-duaan dengannya pada satu jam saja, maka aku tidak merasa aman dengan diriku untuk berbuat buruk terhadap perempuan tersebut. Ini Yusuf bin Al-Asbat rahimahullahu ta'ala. Beliau itu wafat sebentar. Beliau termasuk daripada orang yang wafat pada tahun 195 Hijriah. Ya, Yusuf Al-Asbat. Dan beliau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagai tingkatan yang ke-9 di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Dan beliau az-zahid min sadatil masyayikh lahu mawa'idh wa hikam. Dan beliau termasuk dari orang yang ahli zuhud dari ulama-ulama Islam. Beliau mempunyai nasihat-nasihat dan juga perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmah. Dan beliau belajar dari Sufyan bin Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Musayyib rahimahullah pernah bertanya kepada Yusuf Al-Asbat tentang zuhud. Beliau mengatakan, an tazhada fil halal fa amma fil haram fa in irtakabtahu azzabaka. Yang artinya, zuhud adalah kamu berbuat zuhud dalam perkara yang halal. Adapun yang haram, kalau kamu mengerjakannya, maka pasti engkau akan disiksa. Jadi zuhud itu lebih daripada hanya sekedar meninggalkan yang haram. Tetapi zuhud adalah dalam perkara yang halal, yaitu tidak terlalu mewah, tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu hidupnya glamor. Menurut Yusuf Al-Asbat rahimahullah ta'ala berkata seperti itu, bahwasanya beliau ahli zuhud saja mengatakan tentang perempuan seperti itu, yaitu kalau seandainya beliau diberikan amanah oleh seseorang untuk menjaga harta pada rumah harta, maka aku kira aku akan bisa menunaikan amanah tersebut. Tetapi jika aku diberikan amanah untuk berdua-duaan dengan perempuan pada satu jam saja, pada sewaktu-waktu saja, aku tidak merasa aman dengan diriku untuk berbuat buruk kepada perempuan tersebut. Kalau Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala berkata seperti itu, bagaimana kita? Orang-orang yang mungkin ahibati hafizakumullahu ta'ala berat, sangat berat berhadapan dengan perempuan tersebut. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa bahwasanya Sufyan bin Masruq Al-Thawri berkata, ma ba'athallahu azza wa jalla nabiyan illa wa qad tahawafa alaihi al-fitnah minan nisa. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali beliau khawatir terhadap godaan perempuan. Dan beliau mengkhawatirkan umatnya terhadap godaan perempuan. Jadi kalau boleh dikatakan seperti ini, bahwa salah satu peringatan keras yang sama antara seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah peringatan hati-hati terhadap godaan perempuan, berdasarkan perkataan dari Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab, masih di dalam kitab Dhammul Hawa, bahwa Ali bin Zaid rahimahullah mengatakan, qalana Sa'id ibn Musayyib wahwa ibnu arba'in wa thamanina sana waqad zahabat ihda aynaihi wahwa ya'shu bil ukhra ma min syai akhwafu indi minan nisa. Kata Ali bin Zaid rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, pernah berkata kepada kita Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dan waktu itu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah berumur 84 tahun. Dan satu matanya sudah tidak bisa melihat. Rabun matanya, salah satunya. Dan yang mata yang lain benar-benar tidak bisa, salah satu matanya sudah tidak bisa melihat. Yang satu rabun, itu maksud saya. Maka dalam keadaan demikian, umur 84 tahun, kedua matanya tidak bisa melihat. Yang satu benar-benar tidak bisa melihat, yang satu sudah rabun sekali. Dalam keadaan seperti itu masih sempat-sempatnya mengatakan tentang godaan perempuan, tidak ada sesuatu yang paling aku ketakutkan atas diriku dibandingkan godaan perempuan. Bagaimana mata yang sehat begini, bagaimana yang tidak pakai kacamata, bagaimana yang seseorang masih muda, ya, umur 84 tahun, satu matanya tidak bisa melihat, satu matanya rabun, itu masih mengatakan ma min syai akhwafu indi minan nisa, tidak ada sesuatu apapun yang paling aku takutkan bagi diriku dibandingkan godaan perempuan. Jadi terutama para pemuda ataupun para orang tua yang berdarah muda, ya, jangan pernah meremehkan godaan perempuan, jangan pernah bermain api cinta haram, ya, dengan perempuan, jangan pernah bermain api cinta haram dengan perempuan. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, disebutkan juga oleh para ahli hikmah, an-nisa syarrun kulluhunna wa syarru ma fihinna adamul istighna'i anhunna. Para perempuan buruk seluruhnya, dan sesuatu yang paling buruk di dalam diri perempuan adalah tidak bisa tidak kita harus memerlukan perempuan. Ma'a annaha naqisatul aqli wad-din. Padahal mereka, para perempuan, makhluk-makhluk Allah yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Tahmilur rajula ala ta'ati ma fihi naqsul aqli wad-din ka syaghalihi an talabi umuri dunya wa hamlihi ala tahaluk ala talabid dunya wa dhalika ashaddul fasad. Seorang laki-laki berjuang untuk seorang makhluk yang kurang agama dan kurang akalnya, seperti seorang laki-laki akhirnya dia sibuk mencari perkara-perkara dunia, dia sibuk mengemban beban untuk mencari perkara-perkara dunia, bahkan sampai kadang-kadang sakit-sakitan. Dan itu disebabkan karena seluruhnya adalah perempuan, godaan perempuan. Apalagi kadang-kadang begini kejadian. Misalkan ada seorang laki-laki, dia sudah menikah dengan seorang perempuan. Tetapi dia tergoda dengan perempuan lain. Akhirnya dia berhubungan dengan perempuan lain tersebut. Akhirnya dia diperas dengan perempuan lain tersebut. Padahal dia juga mempunyai tanggungan kepada si istrinya dan anak-anaknya. Lihat bagaimana seorang laki-laki tersandera dengan godaan perempuan. Dia memberikan harta, memberikan pulsa, memberikan uang, bahkan sampai kepada alat transportasi, rumah, ya, kepada perempuan yang tidak halal untuknya, gara-gara hanya ingin syahwat yang haram. Maka begitulah. Menurut laki-laki, perempuan adalah yang paling berbahaya bagi dirinya. kalau seandainya tidak di atas jalan yang sah, tidak di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernikahan. Maka seorang laki-laki membahayakan dirinya, merusak dirinya gara-gara seorang perempuan, gara-gara seorang perempuan. Naam. Kemudian yang ketiga, kenapa godaan perempuan paling berbahaya bagi para lelaki? Dilihat dari sisi yang ketiga, yaitu peran musuh-musuh Islam, maka wanita adalah salah satu senjata musuh-musuh Islam untuk memerangi kaum muslimin. Ya, memerangi kaum muslimin. Dan ini disebutkan isyaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian, dan orang-orang yang mengikuti syahwat, mereka menginginkan kalian untuk menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Nah, ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musuh-musuh Allah menggunakan peran godaan wanita untuk menyimpangkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini, surat An-Nisa ayat 27, kita akan paham betul bagaimana musuh-musuh Islam mengalahkan kaum muslimin dengan senjata, yaitu godaan perempuan. Sebagaimana tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Imam Mujahid ibn Jabar, seorang tabi'i, rahimahullah, mengatakan pada ayat ini, antakunu mislahum taznun kama yaznun. Yang dimaksud bahwasanya orang-orang musuh-musuh Allah menginginkan kalian menyimpang dengan sebenar-benar penyimpangan, yaitu musuh-musuh Allah menginginkan kalian seperti mereka. Menginginkan kalian seperti mereka berzina sebagaimana mereka berzina. Jadi, menurut tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala ini, maka kita bisa mengambil pelajaran kenapa godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki, disebabkan karena godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki disebabkan karena musuh-musuh Islam sangat gencar untuk mengalahkan kaum muslimin dengan menggunakan peran godaan perempuan. Ya, menggunakan peran godaan perempuan. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Begitu juga diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 19. Bahwa musuh-musuh Islam menggunakan senjata godaan perempuan untuk mengalahkan kaum muslimin. Menjerembabkan kaum muslimin kepada kerendahan, kehinaan. Di antaranya surat An-Nur ayat 19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan fahisyah di tengah orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musuh-musuh Islam, baik dari kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin, mereka sengaja menyebarkan perbuatan fahsyah di tengah kaum muslimin. Dan itu yang banyak terjadi di zaman sekarang. Seperti misalkan video ataupun foto, baik itu di dunia internet ataupun di dunia maya, di dunia nyata seperti media cetak atau di media

di dalam agama Islam, ya. Dan mereka menginginkan akan hal itu terjadi. Mereka menginginkan akan hal itu terjadi di zaman sekarang, di zaman seseorang lagi hampir semua orang membuat konten-konten video di akun channelnya masing-masing, ya. Maka sebagian dari konten-konten tersebut adalah konten-konten yang berkaitan dengan syahwat perempuan, ya, baik itu memperlihatkan perempuannya atau membicarakan tentang syahwat perempuannya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan syahwat perempuan. Susah untuk disebutkan secara detail karena dia adalah perkataan-perkataan yang keji. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Dan secara sejarah Islam kita sudah mendapati bagaimana musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dari kaum munafiki menggunakan godaan syahwat perempuan untuk menghinakan perempuan-perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti misalkan kisah dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik untuk menjelekkan, menghinakan Aisyah radhiyallahu anha yang mereka tuduh berbuat tidak senonoh dengan sahabat Nabi Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, dikarenakan mereka berdua Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu terlambat pulang bersama-sama dari peperangan. Ya, padahal kejadiannya adalah Aisyah radhiyallahu anha beliau ketiduran dan tertinggal dari pasukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tetap di tempatnya. Kemudian setelah itu datanglah Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu karena beliau memang terlambat karena ada sebuah keperluan. Ya, terlambat karena sebuah keperluan. Akhirnya melihat kain hitam yang menutupi seseorang, akhirnya beliau mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un karena beliau mengetahui ini adalah Aisyah radhiyallahu anha yang pernah beliau lihat sebelum ayat hijab turun. Mendengar inna lillah wa inna ilaihi raji'unnya Aisyah Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha bangun dan langsung fatakhammartu wajhi bijilbabi, langsung aku menutup wajahku dengan jilbabku. Akhirnya selama itu dari perjalanan tempat singgahnya para tentara sampai ke kota Madinah, Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu tidak pernah berbicara dengan Aisyah radhiyallahu anha walaupun sepatah kata pun sampai ke kota Madinah. Dan itu dijadikan isu oleh kaum munafikin bahwa Aisyah radhiyallahu anha berbuat tidak senonoh kepada dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan secara sejarah bahwasanya dari dulu godaan perempuan digunakan oleh orang-orang munafik, musuh-musuh Islam, kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin untuk merendahkan umat Islam, memerangi kaum muslimin dan seterusnya. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, hal yang keempat, kenapa godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki? Karena banyaknya kerusakan yang ditimbulkan apabila seseorang tergoda dengan godaan perempuan. Banyaknya kerusakan yang ditimbulkan apabila seseorang tergoda dengan perempuan. Di antara kerusakan-kerusakan tersebut adalah seorang hamba laki-laki akhirnya masuk ke dalam perkara yang diharamkan gara-gara godaan perempuan, seperti menjelalatkan mata kepada perempuan yang haram untuk dilihat. Kemudian seperti mendengarkan musik, ya, mendengarkan musik yang menggoda dan menggugah syahwat dengan alunan musiknya ataupun dengan kata-kata yang ada pada nyanyian yang disambung dengan musik tersebut. Kemudian juga akhirnya menyebabkan

0: seorang laki-laki masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan, yaitu terjadi hubungan yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dengan cara berkhalwat, berdua-duaan laki-laki dan perempuan, ataupun berikhtilat, ya. Jadi ahibati hafizakumullahu taala, tidak sedikit ada istilah dulu waktu zaman masih muda, ya, ada istilah dulu orang-orang yang berpacaran mengatakan cinta semalam. Perjalanan kereta dari Surabaya ke Jakarta, sendirian laki-laki ini, perempuan itu pun juga sendirian, asalnya tidak kenal, tidak sama-sama kenal, karena ditakdirkan untuk berduaan di kereta di dalam satu tempat duduk, maka akhirnya menjadi cinta semalam. Sang perempuan lupa dengan suaminya, sang istri lupa dengan sang suami lupa, sang laki-laki lupa dengan istrinya. Cinta semalam susah, ya. Maka benar bahwasanya kenapa perempuan, godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki, karena saking banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari godaan perempuan tersebut, yang ditimbulkan dari godaan perempuan tersebut. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, salah satu hal yang perlu diperhatikan juga, para ulama menjelaskan bahwa kenapa perempuan menjadi godaan paling berbahaya bagi laki-laki, karena dengan godaan perempuan akhirnya laki-laki tidak ingin berjuang untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena godaan perempuan tersebut. Laki-laki akhirnya tidak mau berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia seperti misalkan berhijrah, berjihad, berdakwah, gara-gara godaan perempuan akhirnya berat untuk berhijrah, akhirnya berat untuk berjihad, akhirnya berat untuk berdakwah. Ya, perempuan yang dimaksud di sini adalah istrinya. Kadang-kadang gara-gara istri akhirnya dia tidak sanggup untuk berhijrah, tidak sanggup untuk berjihad, tidak sanggup untuk berdakwah, karena istri yang dicintainya tergoda dengan godaan perempuan, yaitu istrinya itu sendiri, yang menyebabkan dia menjadi pengecut, yang menyebabkan dia tidak mau berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian, kemudian anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ada yang menjadi musuh bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa yang dimaksud bahwa anak istri bisa menjadi musuh bagi seorang laki-laki? Inna minhum man huwa aduwwu zauj wal walid. Bimana annahu yultaha anil amal bihi anil amal salih. Maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, gara-gara istri, gara-gara anak, akhirnya lalai dari mengerjakan amal saleh. Akhirnya lalai dari mengerjakan amal saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ini hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqu amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini ayat Al-Munafiqun ayat 9 sama dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Jadi ini salah satu kerusakan yang sangat banyak ditimbulkan dari godaan perempuan. Akhirnya seseorang malas untuk benar-benar beramal untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi pengecut bersedekah, dia menjadi pengecut berdakwah, dia menjadi pengecut berjihad, dia menjadi pengecut menghadapi musuh gara-gara dia sangat cinta terhadap perempuan, baik itu istrinya apalagi non istrinya, ya apalagi non istrinya. Ada penjelasan dari Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menjelaskan surah At-Taghabun ayat 14 tadi, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ya'ni yahmilur rajulu ala qati'atir rahmi au ma'siyati rabbih fala yastati'ur rajul ma'a hubbihi illa an yuti'ah. Kata Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau mengatakan seseorang akhirnya memutuskan hubungan rahim atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang lelaki tersebut karena saking cintanya kepada perempuan tersebut, dia tidak sanggup untuk menahan itu semua kecuali harus taat dengan perempuan itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki, karena disebabkan godaan perempuan terkadang laki-laki tidak mau berjihad, tidak mau berhijrah, tidak mau berdakwah, tidak mau meninggalkan maksiat. Padahal itu haram, karena istrinya marah kalau seandainya suaminya meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut. Kata sang istri, nanti kita makan apa, nanti kita bagaimana, ya akhirnya dia tetap dalam keadaan yang haram tersebut. Makanya tadi kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah terhadap godaan dunia dan hati-hatilah terhadap godaan wanita. Wanita di sini masuk di dalamnya juga adalah istri, anak-anak perempuan, dan juga wanita-wanita luar lainnya. Nah, ini kira-kira tentang empat penjelasan kenapa godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki. Kita lanjutkan pembacaan kitab. Wal ahadithu 'anil nabi an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam kathiratun jiddan fi hadzal bab al-'azim. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak di dalam bab yang besar ini, siyanatan lil mujtama'i wal ummati, untuk menjaga masyarakat dan juga umat, wa muhafazatan 'alal mar'ati wa ri'ayatan laha, dan selalu menjaga atas perempuan dan juga memelihara dengan baik perempuan tersebut. Wa hadhihi al ahaditsu wa ghayruha mimma jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu'addu bihaq simam amanun lil mar'ati wa labaytuha wa li baytiha li mujtama'iha bi asrihi min an tahulla bihi ar-razilatu aw an tantashira fihi ash-sharru wal fasad. Kata beliau, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi banyak sekali tentang perempuan dan selainnya, ya, dari hadis yang sudah kita baca, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianggap dengan benar dia adalah simamun aman. Artinya benteng yang sangat aman untuk perempuan, untuk rumah perempuan, untuk keluarga perempuan, ya, dari kemasukan, kerendahan akhlak dan juga tersebarnya kerusakan dan keburukan. Fa innal mar'ata mata tamassakat bi ta'alimil islami sa'idat fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya perempuan semakin dia berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam, maka semakin dia bahagia di dunia dan di akhirat. Wa sa'adat fi bina'i mujtama'i wa sa'adat fi bina'i mujtama'in qawiyyin mutamasikin nazihin mali'in bitthuhri wal 'afaf. Dan kalau perempuan benar-benar menjalankan syariat Islam, maka dia telah menolong untuk membangun sebuah masyarakat yang kuat, yang berpegang teguh dengan kebenaran dan kebaikan, yang isinya kesucian dan juga sifat ta'ifah. Wa in takhallat an hadhihi at-ta'alimi taraddat fi mahawi ar-radiyati wa saqatat fi hama'ati al-fasadi wa faqadat karamataha wa makanataha wa manzilataha ar-rafi'ah. Tetapi sebaliknya, jika seorang perempuan berlepas diri dari syariat-syariat Islam yang sudah kita jelaskan tadi untuk menjaga kesucian wanita muslimah, maka dia akan masuk terperosok ke dalam kehinaan dan dia akan jatuh di dalam panasnya kerusakan dan dia akan kehilangan kehormatannya, kedudukannya yang tinggi. Fa innaha in talawwasat birradhilah jalabatil ara wasyanara linafsiha wa ahliha wa qarabatiha. Artinya, kalau seandainya seorang perempuan tersebut dia terperosok ke dalam kehinaan, maka yang ada adalah dia mendatangkan aib untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya. Saya beri contoh, misalkan ada seorang perempuan berzina, hilang keperawanannya, hamil tanpa suami, maka dia memasukkan ke dalam keluarganya, ke dalam kerabatnya keburukan. Wah, itu perempuan hamil tanpa suami, artinya dia berzina, ya, hamil tanpa suami. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, wa nakasat ru'usahum wa hattat min aqdarihim bainan nas. Akhirnya para kerabatnya nunduk, kemudian turun harga diri mereka di antara manusia karena di anak keluarga perempuannya sudah melakukan kehinaan. Wa in hamalat min dhalika faqatalat waladaha jama'at bainal qatli wazina. Kalau seandainya ada perempuan berzina, kemudian dia keluarganya akhirnya malu. Kalau pahamnya perempuannya berzina, keluarganya akhirnya malu di hadapan masyarakat, di tengah orang kampung. Kalau dia hamil yang berzina tadi, lalu malah dia bunuh anaknya tadi, maka dia mengumpulkan dua dosa besar, perzinahan dan juga pembunuhan. Makanya saya nasihatkan kepada kaum muslimin, kalau seandainya ada yang perempuan berzina, kemudian sampai kepada hamil, maka diharamkan untuk menggugurkannya. Wa in adkhalathu ala zawjiha aw ahliha adkhalat alaihim ajnabiyan laysa minhum yakhlu bihim wa yarithuhum wa yunsabu ilaihim wa laysa minhum ila ghairi dhalika minal mafasid. Kalau seandainya ada perempuan berzina, padahal perempuan ini sudah punya suami, dia berzina dengan laki-laki lain, akhirnya perempuan ini hamil, akhirnya harus dimasukkan ke dalam suaminya yang sah, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan al-firas, al-waladu lil-firas, anak yang memiliki ranjang, yang memiliki ranjang adalah suami sahnya. Akhirnya anak hasil zina tadi dimasukkan kepada keluarga ini. Kemudian dia boleh, kalau sudah dilahirkan, kalau dia laki-laki, dia boleh berkumpul dengan keluarga perempuan, anak-anak perempuannya. Padahal laki-laki ini asing, karena air maninya dari laki yang lain. Kemudian dia bisa mewarisi, dia bisa dinasabkan kepada suaminya, padahal dia bukan dari mereka. Dan lain-lain dari keburukan-keburukan orang yang tidak menjaga hal dari perzinahan tersebut. Nah, kira-kira ini yang bisa kita sampaikan tentang kajian kali ini. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan materi dan bimbingan bermanfaat untuk kita semuanya. Kini kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari pesan singkat maupun via telepon. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum ustaz. Ana Jo di Lombok. Ana sudah tobat tergoda lagi untuk melakukan hal-hal yang haram. Tolong nasihat dan doanya agar tidak tergoda dengan wanita lagi, karena menurut ana yang paling berat adalah godaan dari wanita. Silakan Ustaz.
0: Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun nasihat untuk semua lelaki, terutama Joe yang tanya tentang godaan perempuan, nasihat untuk para lelaki yang masih tergoda dengan godaan perempuan yang haram baginya. Maka nasihatnya yang pertama adalah bahwa hendaknya seseorang takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apabila seorang tergoda dengan godaan perempuan, maka berarti dia akhirnya dikhawatirkan mengerjakan pekerjaan hal-hal yang diharamkan, di antaranya berzina, di antaranya syahwat yang diharamkan, dan melihat hal yang diharamkan, mendengar hal yang diharamkan, berbagai macam maksiat yang dia kerjakan disebabkan godaan perempuan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksa bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Jadi intinya adalah nasihat bagi siapa yang masih tergoda dengan godaan perempuan yang haram untuknya, yaitu ingat bahwa siksa Allah sangatlah pedih. Siksa Allah sangatlah pedih. Apabila dia berzina gara-gara tergoda dengan godaan perempuan tersebut, maka salah satu siksanya di dalam kubur adalah seorang akan dimasukkan ke dalam tanur. Tanur adalah tempat panggangan yang alasnya itu lebar dan kemudian atasnya itu sempit, dan tempat panggangan tersebut akhirnya dinyalakan api di bawahnya. Dimasukkan ke dalamnya para wanita dan para lelaki yang berzina, yang mereka apabila sudah apinya memanas, maka mereka berusaha untuk naik, tapi karena lubangnya kecil maka mereka tidak bisa naik. Akhirnya mereka meraung-raung kesakitan, dan itu terus berlanjut sampai hari kiamat. Itu terus berlanjut sampai dibangkitkannya hari kiamat. Itulah bahayanya siksa kubur orang yang berzina. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Dan zina dimulai dengan pandangan mata, kemudian turun ke hati, kemudian dibenarkan oleh kemaluan. Jadi nasihat saya pertama, ingat siksa Allah, bahwasanya di balik godaan perempuan, apabila seseorang terperosok, tidak sanggup untuk melawan, maka dia akhirnya terperosok ke dalam dosa yang diharamkan dan diancam dengan siksa yang sangat pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat untuk yang masih terperosok dengan godaan perempuan adalah hendaknya seseorang menjauhi segala hal yang menghantarkannya kepada godaan perempuan tersebut. Baik itu di zaman sekarang media sosial. Kalau seandainya Anda merasa tidak sanggup untuk mengendalikan hawa nafsu Anda, melihat yang haram, mendengar yang haram, kemudian dibenarkan oleh kemaluan, akhirnya gara-gara melihat yang haram beronani, maka pada saat itu Anda wajib untuk menghilangkan segala macam sarana yang menghantarkan seseorang kepada tergodanya dengan syahwat perempuan tersebut. Ya, menghilangkan sarana. Dan sebesar kita menghilangkan sarana, sebesar itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita untuk menjaga kesucian diri kita dari godaan perempuan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, mereka berusaha menghilangkan sarana-sarana yang menghantarkan kepada syahwat yang haram. Ya, seseorang mempunyai aplikasi di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang main YouTube. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk menahan syahwatnya, senantiasa selalu terperosok, maka dia harus sadar bahwasanya dirinya tidak sanggup, dan jangan dia bertaruhan, Ustaz, insya Allah saya sanggup. Ternyata terperosok lagi, dan insya Allah saya sanggup. Ternyata terperosok lagi, maka jauhkan seluruh sarana-sarana yang menghantarkan seseorang kepada syahwat yang diharamkan, godaan perempuan yang diharamkan. ya, seperti internet di zaman sekarang ini, bagi siapa yang tidak sanggup untuk menahan syahwatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya dia mencari orang-orang saleh yang senantiasa dia malu untuk bermaksiat dengan syahwat yang haram di hadapan orang-orang saleh tersebut, ya, karena orang-orang saleh tersebut akan menasihatinya, orang-orang saleh tersebut akan mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ithmu ma haka fi sadrik wa karihta alaihi karihta an yattali'a alaihi an-nas." Yang namanya dosa itu adalah yang membuat risau di dalam hatimu dan engkau benci manusia melihatmu. Maka carilah teman-teman yang saleh yang kita malu untuk berbuat syahwat yang haram di hadapan dia, baik itu melalui media sosial di dunia maya ataupun di dunia nyata, ya, ataupun di dunia nyata. Kemudian yang keempat, agar kita nasihat untuk laki-laki yang masih terjerembab ke dalam syahwat yang diharamkan adalah dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan seorang pemuda yang ingin berzina. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma tahir qalbah wa hassin farjah wa ghfir dhanbah. Ya Allah, sucikan hatinya, jaga kemaluannya, dan ampuni dosa-dosanya. Berdoalah kepada Allah agar dijauhkan dari syahwat-syahwat yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu. Maka doa sangat penting, karena seseorang akan dimudahkan terjauhkan dari syahwat yang diharamkan, godaan perempuan yang diharamkan, dengan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian doa, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga para lelaki yang masih terperosok ke dalam gelapnya syahwat haram dari godaan perempuan yang diharamkan dimudahkan oleh Allah untuk terlepas darinya, Contoh ya, misalkan para gigolo, mohon maaf bahasa saya, gigolo kan mereka laki-laki muda masih ganteng, kemudian masih bagus badannya, kemudian dia menjadi simpanan para tante-tante girang, para tante-tante yang penuh dengan syahwat. Maka dia ingin lepas sebenarnya, akan tetapi dia memerlukan uang dari tante-tante kaya tersebut. Bagaimana dia bisa lepas? Maka itu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa kepada Allah agar dilepaskan dari cengkeraman wanita-wanita penyebar syahwat haram tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Kembali kami bacakan dari pesan singkat dari saudara kita yang bertanya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Apakah saya termasuk durhaka jika melarang suami untuk memakai medsosnya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman wanitanya? Terkadang bercanda yang menurut saya di luar batas, karena bercanda urusan panjang. Afan. Jazakumullahu khairan dari Via. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya Ibu Via. Jawabannya adalah bahwa boleh seorang istri untuk menasihati suaminya agar dia tidak bermain media sosial, karena kita dapati atau terbukti suami tersebut berhubungan dengan teman-teman wanitanya dalam hubungan yang tidak sewajarnya ataupun tidak boleh di dalam agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu intinya adalah nasihat. Dan salah satu nasihatnya adalah memberikan nasihat kepada keumuman kaum muslimin. dan juga pemimpin kaum muslimin. Dan suami di sini adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Maka boleh kita memberikan nasihat kepada pemimpin agar mereka lebih baik di dalam memimpin keluarganya. Dan juga suami di sini termasuk daripada keumuman kaum muslimin. Ya, keumuman kaum muslimin. Karena itu boleh seorang istri mengingatkan suaminya agar tidak bermedsos. Kalau terbukti memang bermedsos membuat suaminya akhirnya liar, tergoda dengan perempuan-perempuan, dan pembicaraan-pembicaraan yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi diharamkan dalam agama Islam. Seorang laki-laki boleh berkomunikasi dengan seorang perempuan untuk keperluan yang sangat mendesak saja. Selainnya maka tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, artinya janganlah kalian mendekati sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan termasuk sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah berkomunikasi dengan perempuan yang bukan mahram dalam keperluan yang tidak perlu, ataupun dalam komunikasi yang menyebabkan syahwat tersebut diharamkan. Karena banyak kejadian akhirnya seorang suami lebih suka berkomunikasi, baik itu secara verbal nyata ataupun secara media sosial melalui internet di dunia maya, dengan wanita-wanita yang tidak sah untuknya. Dan ini termasuk godaan syaitan mengganggu manusia, bahwa saat dia berbicara dengan istrinya, dia tidak terlalu menikmati ngobrol dengan istrinya, dia tidak terlalu menikmati. Tapi ketika ngobrol dengan wanita lain yang haram untuknya, padahal itu ngobrolnya juga melalui media sosial, bukan langsung, maka dia sangat menikmati, kadang sangat romantis. Ini termasuk daripada pengkhianatan dari seorang kepala keluarga terhadap istrinya. Maka saya nasihatkan sang istri harus memperingatkan dengan keras suami yang berkelakuan seperti itu. Dan kalau seandainya tidak menerima nasihat, maka dikumpulkan dua keluarga besar, keluarga suami dan keluarga istri, agar menasihati sang suami tersebut. Nah, dengan catatan sang istri harus mempunyai bukti, bukan hanya sekedar prasangka saja. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum wajazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Nampaknya cukup sampai di sini dulu saat perjumpaan kita. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kami mohon maaf sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya. Fadal.
0: Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahu a'lam. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Demikian Ikhwatul Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim.
2: Tilka ayatul kitabil hakim.
1: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
2: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
1: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
2: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
0: Ya.

0: ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
1: Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
0: وَلَا تُصَعِّدْ خَدَّكَ

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: أَلَمْ

0: عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha kaya, maha terpuji.
0: Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Wa sakhkhara

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw.

0: وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
3: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya

bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: بقلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: القرآن

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu
6: yughfaru
5: lisyahidin
6: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan
7: utang. Ya ayyuhal

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
9: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
10: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
1: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahum muqmahun.
0: Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: Waja'al

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanallah.

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: In

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: In alima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفح

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama, tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang, atau dengan orang banyak, atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim dan Muslimah, harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan, seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan al-isnadu min ad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat. Yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana Walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian. Gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an dan kepada rasulnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun-temurun. Ini kan sudah adat istiadat. Ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk surga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk surga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang. Karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi. Jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman. Allah berfirman dalam surah Luqman. Di ayat 21 Allah berfirman. Wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallah. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar. Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang. Allah sudah ingatkan. Yusuf syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi. Bisa dilihat lagi. Bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23. Allah berfirman, Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami ada satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam. Melainkan mereka, orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang. Agama nenek moyang. Gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna kathira minan nasi biliqai rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna kathira layudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna kathiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka. Dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia. Karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia. Yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat. Ini sering nih ya. Orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini. Orang banyak, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar. Dengan dalil, dan kalau sudah ada dalil, sudah keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'lanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Dan ditarik paksa oleh debt collector dari pihak leasing.
6: Fa'in lam taf'alu fa'lanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akil ar-riba wa mukilahu.
2: Yang ngasih akan pinjam uang.
0: Wa katibahu.
2: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa
0: qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
2: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
7: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut, ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendzalimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kaita qarra'ainuha wala tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah." Bahwa

0: bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dari itu memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun,

0: Dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, "Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku." Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mu'min.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa, alat-alat? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabarakatuh anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini." dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, "Wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan." Kata Rasulullah, "Wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda." Maka Abul As mengatakan, "Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku." Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, "Mana rumah Zainab?" Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, "Zainab, apakah engkau telah Islam?" Dia katakan, "Tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku." Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu." Kata Rasulullah, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya?" Mereka mengatakan, "Ya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan." Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar." Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alai.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana, di atas arsy, ada Zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: نصوحا. Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah, punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
4: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
3: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
2: Info.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقون.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah azza wa jalla yang begitu besar kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Qur'anul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu bab yang ke-6, poin yang ke-5 tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Pada pekan yang lalu saya sudah jelaskan tentang Tauhid Ar-Rububiyah dan tentang kekhususan atau karakteristik dari Tauhid Ar-Rububiyah, dan tauhid ini diakui oleh kaum musyrikin. Tetapi meskipun mereka mengakui, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena apa? Karena mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, akan tapi mereka tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Bagaimana mereka mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida in hadza la syai'un 'ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak dijadikan dengan satu tuhan? Hal ini merupakan sesuatu yang aneh. Jadi mereka tidak ingin sesembahan-sesembahan mereka itu dijadikan sebagai satu tuhan, beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi mereka mengakui tentang Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi Tauhid Rububiyah tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Karena itu pemahaman tentang masalah Tauhid Al-Uluhiyah ini sebagai konsekuensi dari syahadat La Ilaha Illallah. yang dikatakan la ilaha illallah, yaitu la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Kalau ada orang menafsirkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, la mudabbira illallah, la malika illallah, ini dipahami oleh orang-orang musyrikin bahwa mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta. Tapi makna la ilaha illallah bukan hanya itu. Bahwa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Sebab kalau diartikan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta kecuali hanya Allah, diakui oleh kaum musyrikin, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi makna la ilaha illallah yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dan ini yang kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Maka dikatakan oleh para ulama, fal musyrikun muqirruna bi anna Allah huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa annahu la yaqdiru 'ala al-khalq wal rizq wal ihya wal imata illa Allah wa ma'a dhalika lam yasiru bihi muslimin muwahhidin bal kanu ma'a hadha al-iqrar musyrikin. Jadi orang-orang musyrik mereka mengakui bahwa Allah SWT dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada yang berkuasa untuk menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali hanya Allah. Tapi pengakuan mereka tidak menjadikan mereka sebagai muslimin dan muwahhidin yang mentauhidkan Allah. Bahkan mereka, meskipun mereka mengakui demikian, tetap mereka adalah kaum musyrikin. Mereka tetap musyrik. Karena apa? Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Karena itu, kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Pengertian dari tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha 'ala wajhi taqarrub wal mashru'. Di tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hal itu disyariatkan olehnya. Seperti apa? Seperti doa, khauf, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, zabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, minta pertolongan, istighasah, minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah, meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Di sini jelaskan bahwa yang dikatakan ibadah, tauhid ibadah, diantaranya doa. Doa ini kita berdoa hanya kepada Allah. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Adapun riwayat ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah, hadis ini dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sumsumnya ibadah, dhaif hadisnya. Yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa ini adalah ibadah yang kita panjatkan, kita pohonkan, kita tujukan hanya kepada Allah saja. Karena itu Allah SWT berfirman, Ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna ibadati sayadakhuluna jahannam dakhirin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Jadi doa ibadah, langsung tanpa perantara. Doa langsung tanpa perantara. dan Allah itu dekat dengan hambanya. Allah mengabulkan doa hambanya. Dan itu doa itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pakai perantara. Tidak pakai perantara wali atau kiai atau yang lainnya atau habib atau yang lainnya. Tidak, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jika doa ini yang mestinya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah, umpamanya dia meminta kepada nabi atau minta kepada malaikat, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan urusan, minta jabatan atau yang lainnya, apakah kepada wali atau kepada kiai atau kepada habib atau yang lain, doa ini dipalingkan, diminta kepada mereka, maka la syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dan Allah tidak redo dan tidak akan redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat ataukah dengan nabi yang diutus. Allah tidak akan redo selama-lamanya. Karena itu doa itu harus dipanjatkan kepada Allah saja. Langsung. Karena Allah yang dapat mengabulkan semua doa. Allah yang dapat memberikan manfaat. Dan Allah yang dapat menolak bahaya. Kemudian khauf. Itu takut. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Kita takut hanya kepada Allah karena Allah yang berhak untuk ditakuti. Karena Allah yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka, Allah yang memberikan pahala ganjaran dan Allah menyiksa siapa yang berbuat dosa dan maksiat. Orang yang kufur kepadanya. Ya, takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian raja, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengharap kepada manusia. Kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mahabbah, cinta. Cinta itu kita tujukan kepada Allah dan Allah dan Rasulnya harus kita lebih cintai daripada selainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah." Sebagian manusia ada mengambil sekutu-sekutu selain Allah. Yang mereka mencintai sekutu itu, bagaimana mereka mencintai Allah? Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman adalah mereka orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian az-zabah, penyembelihan. Jadi menyembelih kita harus karena Allah, menurut syariat Allah. Tidak boleh kita memalingkan penyembelihan itu kepada selain Allah. Jadi orang yang menyembelih untuk orang yang mati, apakah itu wali, apakah kiai, ataukah habib, atau kepada nabi dia menyembelihnya untuk nabi, maka ini perbuatan syirkun akbar. Ibadah kita, penyembelihan kita, semua kita lakukan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, salatku, ibadahku, artinya penyembelihanku, hidupku dan matiku, semata-mata karena Allah rabbil alamin. Kemudian juga Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Jadi penyembelihan ini harus kita lakukan karena Allah, semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau orang menyembelih untuk dewa, untuk jin, atau untuk yang lainnya, untuk menghilangkan malapetaka, ini semuanya syirik. Orang yang menyembelih seperti ini dilaknat oleh Allah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini ada sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, mal'unun man zabaha li ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi penyembelihan itu harus karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Kalau ada orang menyembelih untuk supaya bangunannya kokoh, ini juga syirik. Atau untuk jin, untuk sesajen, atau yang lainnya. Ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Dan orang melakukannya dilaknat oleh Allah. Kemudian bernazar. Bernazar, seorang bernazar harus karena Allah. Dan dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia bernazar kepada selain Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia taat. Dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat, tidak boleh dia berbuat maksiat. Man nazara ayyuti Allah falyuti'ahu. Wa man nazara ayyasi Allah falayasi. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh dia melakukan. Maksudnya tidak boleh dia berbuat maksiat kepada Allah. Seperti bernazar, mau menyembelih hewan untuk orang yang sudah mati, atau untuk tabarruk, atau untuk selamat kepada wali-wali. Ini nazar yang syirik, maksiat tidak boleh dilakukan. Atau kalau dia mengatakan, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan fulan, ini syirik, tidak boleh. Atau dia bernazar untuk ibadah di kuburan tertentu, ini tidak boleh. Atau nazar yang sifatnya maksiat tidak boleh. Pada hakikatnya hukum nazar dalam Islam adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Meskipun nazar itu nazar yang baik, taat, hukumnya makruh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu haram. Karena dikeluarkan dari orang yang bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Umpamanya ada orang bernazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau saya lulus dari ujian, saya mau berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kalau dia tidak sembuh dari sakit, kalau dia tidak lulus, berarti dia tidak berbuat kebaikan. Makanya kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Karena itu para ulama mengatakan makruh. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakan. Kalau dia sudah bernazar, umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa 2 hari, wajib dilaksanakan. Dan tetap jadi hutang dia seumur hidup, sampai dia melaksanakannya. Dan kalau dia meninggal, tetap harus dipuasakan oleh walinya. Jadi nazar ini akan memberatkan bagi seseorang. Makanya sebaiknya dia tidak bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakannya. Kemudian isti'anah. Isti'anah minta tolong. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia minta tolong kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia tidak mampu. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Pada apa yang manusia minta mampu tolong menolong. Di antara manusia membantu menolong. Ini dianjurkan dalam Islam. Nah, minta tolong kita tujukan kepada Allah dengan dasar apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita beribadah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Perkataan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan menunjukkan kelemahan diri kita. Bahwa kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali yang pertolongan Allah. Yang kedua, yaitu kita yakin bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong kita. Kemudian ada isti'anah, minta tolong kepada manusia dalam hal-hal yang manusia mampu, dalam rangka ta'awun, bantu-membantu. Ini dianjurkan dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian selanjutnya istighatsah. Istighatsah. Kita kembali kepada isti'anah. Isti'anah, kalau seorang minta tolong kepada selain Allah, kepada jin atau kepada orang-orang yang sudah mati, dia minta tolong mudahkan urusan atau minta tolong dari serangan musuh atau yang lainnya, ini syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena yang mampu menolong dia hanya Allah saja. Kemudian istighatsah. Istighatsah minta tolong di saat sulit. Minta tolong di saat sulit. Jadi doa bentuknya umum, tapi kalau istighatsah minta tolong di saat kita mengalami kesulitan, itu istighatsah. Dan istighatsah ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang istighatsah minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, tidak boleh. Kemudian isti'adzah. Nah, tentang istighatsah dalam Islam enggak ada cara-cara tertentu. Dalam artian orang berkumpul, berjamaah, berkumpul di lapangan, ini enggak ada. Nabi tidak contohkan. Nabi pernah melakukan istighatsah ketika dalam perang Badar, di medan perang mengalami kesulitan yang luar biasa, Nabi minta tolong kepada Allah dan Allah memberikan bantuan dengan dikirimkannya malaikat. Itu istighatsah. Jadi berkumpul, bercampur antara muslimin dengan musyrikin, dengan orang-orang kafir, istighatsah, ini enggak dibenarkan menurut syariat. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah SWT sedangkan mereka dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Isti'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Artinya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada yang lain, kepada orang yang sudah mati. Minta perlindungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta perlindungan kepada manusia yang manusia mampu, itu orang yang kuat. Ketika kita dikejar oleh musuh, ada orang yang membantu kita, kita minta perlindungan, boleh. Dalam hal yang mereka mampu. Tapi dalam hal yang mereka tidak mampu, tidak boleh. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin. Allah sebutkan, minta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin, maka jin itu bertambah sombong. Jadi kita kembali bahwa ini seluruh bentuk ibadah ini, doa, takut, roja, mahabbah, cinta, zabah, penyembelihan, bernazar, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, dan yang lainnya, seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, tidak boleh. Dan itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usulul Tsalatsah, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairi lillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Hukum secara umum demikian, orang yang memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah ditujukan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata-mata ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka ada di antara ulama yang memberikan definisi tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu dengan definisi tauhid al-uluhiyah wal ilmu wal i'tirafu bi anna Allah dzul uluhiyah ala khalqi ajmain wa ifraduhu wahda bil ibadati kulliha wa ikhlas ad-din lillah wahda. Tauhid al-uluhiyah yaitu mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah yang mempunyai uluhiyah atas seluruh makhluknya, dan kita wajib mengesakan Allah dalam ibadah semuanya dan mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Jadi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharap, tawakal, kemudian kita taubat, dan yang lainnya seluruhnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya, dengan lurus mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, selanjutnya bahwa kalau seandainya ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, Allah tidak akan redha. Allah tidak akan redha jika Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar, dan tidak diampuni dosanya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dan ayat 116 yang di surah yang sama, surah An-Nisa, "Faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian selanjutnya, bahwa al-uluhiyah diambil dari kata ilah, artinya al-ma'lu, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Jadi Allah dikatakan, diambil dari kata-kata al-ilah, yaitu sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan penuh pengagungan dan penuh kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan al-ilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim." Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang wafat tahun 1376 Hijriah, beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 163, beliau tafsirkan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dia Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal tentang zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, baik tentang zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama maupun sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding, dan tidak ada yang setara. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran ayat 18, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim." Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah. Wal malaikah, demikian juga malaikat. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang berilmu. Qa'iman bil qist, yang mereka tegak di atas keadilan, dan mereka menjadi saksi dengan benar, tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah yang Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang diibadahi, dan kita harus melakukan ibadah itu hanya kepada Allah, dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah membatalkan nama-nama yang dilakukan oleh kaum musyrikin seperti Lata, Uzza, Manat, Ubal dan yang lainnya. Itu dibatalkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, "In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 23, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Kemudian, ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Sesembahan yang disembah selain Allah itu semuanya adalah batil. Sesembahan yang benar itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, pohon, batu, menyembah Isa, menyembah Nabi, menyembah kubur, kemudian menyembah yang lainnya, ini semua sesembahan yang batil. Jadi orang menyembah jin atau yang lainnya, semua sesembahan yang batil. Dan itu konsekuensi dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi seluruh apa yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir." Yang demikian adalah Allah. Yang demikian itu adalah Allah. Dialah Allah yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah batil. Semua yang diseru, yang disembah selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Al-Hajj ayat 62. Kemudian juga Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang berkata kepada kedua temannya di penjara, "Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Wahai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam ataukah Allah yang maha esa lagi maha perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kedua temannya di penjara bahwa tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tidak benar. Penyembahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilah itu hanya ada satu, bukan dua. Apalagi kalau banyak, ini enggak benar. Hanya satu. Kalau seandainya ada dua saja, Tuhan itu ada dua, akan hancur. Langit dan bumi ini akan hancur. Yang satu mengatur, yang satu melarang. Yang satu menyuruh, yang satu mencegah. Kalau ada dua, itu hancur apa yang di langit dan di bumi. Maka dikatakan Nabi Yusuf, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Tuhan yang satu? Apa yang kalian sembah itu dari patung-patung dan yang lainnya, itu enggak benar semuanya. Tuhan itu hanya satu. Kalau seandainya ada dua, hancur langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun." Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah. La fasadata. Akan hancur langit dan bumi. Fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Maksudnya Allah. Rabb. Pemilik arsh. Dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, itu tidak benar. Selain Allah adalah batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang masih mengambil Tuhan selain Allah, bahwa mereka tidak bisa menciptakan. Tuhan-Tuhan yang mereka ambil selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Mereka mengambil tuhan-tuhan selain dari Allah. Selain daripada Allah, mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada Allah. Yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya, tidak pula untuk mengambil suatu manfaat. Tidak kuasa mematikan, tidak kuasa menghidupkan, dan tidak kuasa pula untuk membangkitkan. Dalam Al-Furqan ayat 3. Ya, tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, apakah dia menyembah patung, batu, pohon, kubur, apakah kuburnya nabi, wali, atau yang lainnya yang mereka sembah selain Allah? Itu mereka semuanya tidak bisa menciptakan. Allah yang menciptakan mereka. Mereka tidak punya sama sekali kekuatan. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 22-23. Antum lihat halaman 157. Dalam surah Saba ayat 22-23. Ini di buku ini ada ayat-ayatnya. Antum bisa lihat dalam surah. Di halaman 157. Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakanlah seluruh mereka yang kamu anggap sebagai tuhan selain Allah. Artinya panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai satu saham dalam penciptaan langit dan bumi. Sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tidak berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat. Dalam ayat ini Allah sebutkan 4. Yaitu Tuhan yang mereka anggap, yang mereka ibadahi, yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada Allah. Tuhan-tuhan yang mereka jadikan ibadah itu, yang mereka beribadah kepada mereka itu, yang pertama, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah. Tidak punya kekuasaan. Sama sekali. Tidak punya kekuasaan langit dan bumi. Ya Allah, mereka tidak punya kekuasaan. Yang kedua, mereka tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, mereka tidak membantu Allah. Yang keempat, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka ambil selain Allah, semuanya adalah batil. Sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 191, 192. Allah berfirman, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Artinya berhala-berhala yang mereka sembah, atau manusia yang mereka sembah, itu tidak dapat menciptakan sesuatu. Dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Artinya tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jangankan kepada mereka, kepada diri mereka sendiri. Kepada berhala-berhala itu tersebut, atau kepada manusia tersebut, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Tidak menciptakan, memberikan rezeki dan yang lainnya. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 73. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ. Dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memiliki rezeki dari langit dan di bumi. Sedikit pun juga. Dan mereka tidak mampu untuk memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwasanya tauhid al-uluhiyah ini merupakan tauhid yang paling penting. Jadi pengakuan orang pada tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah. beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara khasa'is, keistimewaan dari tauhid al-uluhiyah, antum catat, ya di sini tidak ada, di antara keistimewaan tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jadi khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadahnya kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah maksudnya liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa inti dakwah para nabi dan rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah. Karena maksud yang paling besar diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab adalah supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut, fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah." Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan tagut. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka hendaklah kalian beribadah kepada-Ku, kepada Allah SWT. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah mengabarkan tentang para rasulnya, Nuh, Saleh, Shu'aib, dan yang lainnya, yaitu mereka semua berkata, "U'budullaha malakum min ilahin ghairuh." Beribadahkan kepada Allah, bahwa tidak ilah yang berhak dibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah SWT. Beribadahkan kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para nabi dan rasul itu semua dakwahnya tauhid. Karena itu kepada para dai, ustaz, kiai, ajengan dan yang lainnya, mereka harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Kepada seluruh dai, seluruh ulama, mereka harus mulai dakwahnya dengan tauhid. Kalau mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid al-uluhiyah ini, maka mereka menyimpang dari shiratal mustaqim dan umat ini akan sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid. Wajib mereka untuk berpikir. Para dai, para ustaz, mereka wajib berpikir. Introspeksi lagi terhadap dakwah yang mereka lakukan selama ini yang telah menyimpang dari dakwahnya para nabi. Wajib kita memulai dakwah dengan tauhid. Wajib, karena yang memerintahkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengikuti jejaknya para nabi. Dan ini merupakan manhaj para nabi dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Tidak ada seorang nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan masalah fikih, memulai dakwahnya dengan politik atau yang lainnya, tidak pernah ada. Seluruh nabi dan rasul sama memulai dakwahnya dengan tauhid. Ini harus diperhatikan oleh setiap dai. Mulai dakwah dengan tauhid dan harus kita ulang-ulang terus menerus dakwah ini. Karena dakwah tauhid merupakan dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara ciri dakwah salaf memulai dakwah dengan tauhid, mengajak manusia beribadahnya kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Karena apa? Perintah yang paling besar adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik. Kemudian hikmah yang ketiga,

0: ولا واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. Yang benar bahwa yang wajib atas mukallaf itu syahadat la ilaha illallah, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Mulai dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya di antara khafa'is tauhid uluhiyah bahwa syariat menjaga tauhid ini lebih besar daripada yang lainnya. Karena apa? Karena Islam ini menjaga perkataan dan perbuatan manusia. Jadi i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan manusia agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah dan mereka terhindar dari syirik. Karena itu semua jalan yang membawa kepada syirik ditutup. Apakah bentuknya perkataan atau bentuknya perbuatan, itu dilarang dalam Islam. Makanya disuruh mereka memurnikan ikhlas semata karena Allah, tidak melakukan riya. Begitu juga dalam bersumpah, aku bersumpah kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Begitu juga tidak boleh membangun kubur atau tidak boleh kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, karena akan membawa kepada kesyirikan. Begitu juga dalam masalah ucapan, tidak boleh orang mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan. Tapi yang boleh Masya Allah thumma sya'a fulan. Kehendak Allah dan kehendak fulan tidak boleh. Ada syirik. Tapi kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Dan yang lainnya. Ini di antara khafa'is dari tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa pembahasan tentang masalah tauhid rububiyah yang sudah kita bahas, bahwa tauhid rububiyah ini harus mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a." وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Jadi ikhwan fiddin, na'azakumullah, bahwa kita mengakui tentang tauhid rububiyah, maka konsekuensinya adalah tauhid al-uluhiyah. Bahwa ini kesempurnaan yang mutlak itu hanya bagi Allah. Bahwa Allah mempunyai sifat yang sempurna yang kita wajib ibadahi. Dan hati manusia tidak akan mendapatkan ketenangan. Hati manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hati manusia tidak akan mendapatkan kelezatan iman. Melainkan apabila dia beribadah hanya kepada Allah saja. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia mencintai hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Seluruh bentuk pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, mengharap, taubat, tawakal, minta tolong, penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu ditujukan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada selainnya. Baru kalau seandainya itu dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan lezatnya iman dan manisnya iman. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan menjauhkan segala macam bentuk syirik, baik syirkun asghar maupun syirkun akbar. Mudah-mudahan kita tetap dalam tauhid dan diwafatkan dalam keadaan bertauhid. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, dia mengakui, mengetahui dan mengakui, meyakini tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. yaitu saja.
1: Baik.

0: dan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, ikhwah tadi salam azan ya Allah iyakum. Demikian sesi materi tadi yang disampaikan oleh Al Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala dari hakikat tauhid uluhiyah, dan tadi beliau sampaikan keistimewaan dari tauhid uluhiyah. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang mau bertanya. Yang pertama dari penelpon Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dengan siapa?
2: Dengan Abu Salman dari Cibaru.
1: Silakan Abu Salman.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya ingin bertanya, dan saya membaca buku Ustaz tentang apa namanya, mungkin sedikit ada hubungan dengan masalah tauhid, tentang di doa dan wirid di situ Ustaz meneruskan bab tentang Asmaul Husna saja. Kemudian di sini saya tidak menemukan ada nama-nama yang diantaranya dianggap sebagai nama Allah oleh sebagian masyarakat umum yang sudah populer, diantaranya Al-Qadim, Ar-Rasyid, dan An-Nasir. Di pertanyaan saya, apakah itu termasuk bagian dari Asmaul Husna atau bukan gitu? Karena di sini di buku Ustaz saya tidak menemukan nama-nama itu, padahal banyak yang memberi nama anak-anak dengan nama misalkan Abdul Rashid atau Abdul Nasir gitu.
1: Yeah.
2: Jadi pertanyaannya, apakah tiga nama-nama tersebut, Al-Qadim, Ar-Rasyid, dan An-Nasir, apakah itu termasuk bagian dari Asmaul Husna atau bukan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.
0: Tentang Al-Qadim itu enggak masuk pada Asmaul Husna. Itu juga Ar-Rasyid. Adapun Nasir, ada sebagian ulama masukkan ke dalam Asmaul Husna, tapi ada sebagian yang tidak memasukkannya. Tentang masalah tauhid asmaul sifat, insyaallah nanti kita akan bahas pada yang keenam, pembahasan yang keenam. Insyaallah saya akan jelaskan dari apa yang ditanyakan tadi tentang kaidah-kaidahnya. Insyaallah lebih banyak manfaatnya nanti aja.
1: Nah,
0: pekan depan insyaallah.
1: Ya. Kita angkat kembali dari Finolfon. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Toto dari Kiraka.
1: Iya, Pak Toto, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi silakan.
3: Gini, ana pernah membaca buku Risalah Husna wa Jamaah karangan Syekh Suud bin Shalih Ats-Sa'di. Di situ terdapat pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Allah tidak menjadikan orang yang melafazkan la ilaha illallah itu terlindung darah dan hartanya sampai dia menambahkan pengingkarannya terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan hal tersebut. Terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maksudnya tentang la ilaha illallah, bahwa orang yang bersaksi tidak ilah, yang berhak diibadahkan Allah, itu mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama adalah isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Yang kedua yaitu nafi. Maksudnya nafi itu artinya dia wajib menafikan semua sesembahan selain Allah. Nafi itu artinya mengingkari. Dia mengingkari sesembahan selain Allah. Dia wajib mengingkari dengan hatinya bahwa sesembahan selain Allah itu tidak benar. Orang menyembah Isa, menyembah kubur, menyembah wali, itu semua tidak benar. Dia wajib mengingkari. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Jadi perkataan dia la ilaha illallah tidak cukup hanya mengatakan saja, menetapkan ibadah kepada Allah, tapi juga dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah.
1: Baik, berikutnya kembali dari penelpon kita angkat. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, Pak? Dari mana?
4: Dengan Abu Fatimah dari Bantar Gebang.
1: Silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini saya mau nanya masalah salat menghadap kuburan itu, Ustaz. Itu termasuk syirik besar juga, Ustaz, ya? Tolong dibacakan itu dalilnya gitu. Saya nggak ngerti dalilnya bagaimana gitu. Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kamu salat menghadap kubur dan jangan kamu duduk di atasnya. Penjelasan tentang masalah salat menghadap kubur ini tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian ulama mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Artinya sholat menghadap kubur. Tapi kalau dia sholat menghadap kubur dengan tujuan dia ibadah kepada orang itu, mengagungkan orang itu, dan meminta kepada orang itu, ya syirkun akbar. Syirkun akbar. Makanya dilarang oleh Nabi menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Karena apa? Lama-kelamaan akan disembah kubur itu. Jadi wasilah, makanya dilaknat orang-orang yang menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu quburu anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena akan membawa mereka kepada penyembah, kepada penghuni kubur itu. Ya.
1: Baik, untuk selanjutnya setelah tadi tiga penelpon, akan kita angkat pesan singkat Ustaz. Dari Ibu Diah, untuk yang pertama dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara untuk tetap istiqomah bertauhid kepada Allah? Dikarenakan yang saya rasakan setan selalu berbisik di dalam hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil.
0: Iya. Yang pertama, untuk bisa kita tetap dalam tauhid, yang pertama kita menuntut ilmu. Itu paling pokok kita belajar, talabul ilmi. Kemudian yang kedua, yang kita kaji itu lebih banyak kitab tauhid. Artinya pokok, bukan berarti kita enggak boleh membahas tentang masalah fikih atau yang lain yang kita butuhkan. Arti yang paling pokok yang terus kita kaji, selesai satu kitab kita bahas lagi kitab tauhid yang lainnya. Itu akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang sudah kita ketahui dari amal-amal yang berkaitan dengan tauhid, kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi amal-amal yang berkaitan dengan tauhid ini kita berusaha untuk meyakini dan kita mengamalkannya. Kemudian yang keempat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Cari orang-orang yang bertauhid kepada Allah, karena dengan bergaul dia akan selalu mengingatkan kita. Yang kelima, yaitu kita berdoa kepada Allah SWT agar kita ditetapkan dari tauhid, ditetapkan di atas tauhid dan dijauhkan dari perbuatan syirik. Karena setan tidak senang kalau hamba ini tetap bertauhid. Dia ingin hamba ini berbuat syirik kepada Allah SWT. Sebab setan sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Makanya kita terus berlindung kepada Allah agar kita dijaga tauhid kita. Iya.
1: Baik, untuk berikutnya masih dari pesan singkat dari Abu Hani di Kampung Jati dan beberapa pesan singkat lainnya yang hampir sama. Ustaz, sahkah sholat apabila kita bermakmum dengan imam yang bisa mengobati orang dengan tenaga dalam dan juga orang yang mempercayai akan kewalian dari Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala?
0: Ya, prinsipnya begini. Kalau seandainya orang atau imam itu dia berbuat syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah, sudah jelas. Arti bukan kira-kira, bukan zon. Betul, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Dia memohon kepada selain Allah. Dia memasang sesaji dan yang lainnya. Dan sudah kita sampaikan hujjah, sudah kita ingatkan, tetap dia demikian, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Fatwa-fatwa para ulama menjelaskan seperti itu. Apakah fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, maupun fatwa Lajnah Da'imah. Kalau jelas dia berbuat syirik, tidak boleh kita jadikan dia sebagai imam.
1: Berikutnya dari...
0: Kalau dia berbuat bid'ah saja, enggak sampai kepada syirik, boleh kita jadi makmum.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia syirik, tidak boleh.
1: Nah. Ya, berikutnya dari Ibu atau Bapak Ulan di Jakarta Pusat. Ustaz, bagaimanakah caranya agar ibadah kita senantiasa terus-menerus karena Allah, lillah, dan mohon penjelasannya bagaimana apabila ibadah yang kita lakukan di tengah perjalanan atau setelah pengamalan ibadah tersebut muncul riya dan takjub, Ustaz?
0: Iya. Ibadah ini untuk menjaga keikhlasan ini sangat sulit. Sangat sulit. Karena itu dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah sesuatu yang paling berat atasku melainkan menjaga niatku. Karena berubah-ubah. Jadi untuk menjaga keikhlasan ini betul sangat berat, tapi kita berusaha memohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan dan beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ingat bahwasanya yang memberikan ganjaran, memberikan pahala itu Allah. Yang menyiksa, yang mempunyai neraka itu Allah. Jadi kita harus melakukan amal karena Allah, jangan karena manusia. Manusia enggak bisa memberikan pahala kepada kita. Manusia juga tidak bisa menyiksa kita. Dan siksaan yang paling berat yaitu neraka. Makanya kita harus beramal ikhlas karena Allah. Kemudian juga kita terus berharap bahwa amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Selalu kita mohon agar amal kita diterima oleh Allah. Maka Nabi setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kemudian selanjutnya, amal yang kita lakukan kalau dibarengi dengan riya, itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Umpamanya sekarang kita sholat. Sholatnya ikhlas karena Allah. Tapi tiba-tiba ada orang tua atau ada